0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal. Menikahlah.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman terbaik kamu, Prodwer RI.

lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gua buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik. Lu ngapain? Itu apaan yang lu kasih ke rotinya?
2: Ini gua dapat gula dari pasir rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula. Itu silika gel, Dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya. This is 92.5
3: FM. Ini sumpah, kukira kucingku bangunkanku dengan kukunya.

Muli Manes Unyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.

0: Yang patah tumbuh, yang hilang berganti dari Banda Neira sama Pro 2. Masih temenin sama diri Gabi Mantara dan juga
1: Fili.
0: Yes, Fili.
1: Posisinya matahari belum ada, lagi gak tahu kemana nih ya. Dengar lagunya yang patah tumbuh, yang hilang berganti.
0: Nyampe, kalau menurut gue nyampe. Nyampein sih, nyampe kan.
1: Kalau menurut gue sih gue pengen tidur lagi ya. Tadi kan gue udah cerita nih, gue baru belum tidur dari jam 2:30. Gue bangun 2:30 lanjut part 2 bangunnya, sampai siaran pagi.
0: Okay.
1: Maksud gue, kasih gue lagu-lagu yang gitu loh.
0: Lo langsung gue kasih gue lah, nanti lo gue kasih lagu yang jedup-jedup. Lo, wah gitu-gitu nanti lo. Wah.
1: Kalau gue perhatiin ya, siaran pagi hari ini barengan sama lo ya, Dir. Lo tuh terlalu banyak mengeluarkan gerakan-gerakan yang teman Pro 2 tuh gak lihat.
0: Aduh.
1: Dari tadi lo begini-begini tangan lo, pala lo goyang-goyang, lo kayak boneka di mobil yang ini.
0: Boneka Cina yang gini tuh ya, yang kucing itu.
1: Tapi ya buat kamu semua pagi hari ini, mungkin teman Pro 2 lagi di jalan untuk berangkat beraktivitas ya. Kamu lagi dengerin Fili dan juga Dirga di sepeda. Hati-hati di jalan. Dan tolong fokus ya. Fokus. Jangan mikirin sarapan apa ya hari ini. Jangan bilang, ih kok nasi uduk di depan RRI gak buka.
0: Itu dari hati. Tadi kan ngomong, ih kok gak buka ya Dir. Gitu kan lo ngomongnya kan. Tapi di sini ada pahlawan sih. Ya kan?
1: Iya, jujur.
0: Jujur ada pahlawan.
1: Ya pagi hari ini kita sudah kehadiran narasumber ya. Coba tolong dibuka mic ketiganya, Kak.
0: Halo.
1: Nyala gak?
0: Halo.
1: Mic 3. Kalau siaran tuh mic-nya jangan dipegang-pegang.
0: Kalau dipegang-pegang bukan siaran. Coba. Belum.
1: Bukan. Yang ini. Salah.
0: Coba. Nah.
1: Ya, benar.
0: Gimana?
2: Di setting dulu baru dinaikin.
0: Oh gitu.
1: Caranya. Dinaikin motornya maksudnya.
0: Gimana?
1: Tapi kan Kak, lu kan lagi kabur dari upacara lu. Kalau lu voice ketahuan dong.
0: Ketahuan dong. Halo.
2: Saya Spider-Man.
1: Oke, pagi hari ini boleh disebutin namanya siapa?
0: Halo.
1: Spider-Man ya?
0: Spider-Man.
1: Oh, iya. Masa gue?
0: Masa gue juga?
1: Namanya siapa?
2: Peter Parker.
1: Peter Parker.
0: Jadi Spider-Man namanya Peter Parker.
1: Jadi gini. Enak ya. Jadi nanti di pukul 9 itu kita bakal ngobrol sama narasumber kita tentang Kimpul.
0: Kimpul?
1: Kamu tau Kimpul gak? Kimpul tuh kayak Thales, saudaranya Thales. Tapi saudaraan aja mereka.
2: Kimpul itu bagian lutut ke atas.
1: Bukan.
0: Itu dengkul. Itu dangkul. Ada terus yang penting tipis-tipis. Oke.
1: Jadi Kimpul ini sekarang lagi jadi tren. Sempat viral juga di media sosial. Bahwa bisa jadi pilihan makanan. Kemudian juga jadi anak-anak sekarang untuk diet gitu. Susah gue kecedal. Pit aja gue manggilnya ya. Peter. Kalau ter gue manggilnya cedal ya.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalnya kita bicara tentang Kimpul. Kimpul tuh kan sebenarnya kalau kita cerita tentang marwahnya si Kimpul ya. Kimpul tuh kan makanan yang bisa dibilang untuk orang-orang yang zaman dulu lah, yang makan ubi, yang makan kayak Thales, tuh kan kayak nenek-nenek kita, kakek-kakek kita gitu.
0: Benar.
1: Ya. Tapi kalau misalnya sekarang sempat jadi tren, kemudian juga sekarang si Kimpul ini lagi happening, banyak di review sama food vlogger.
0: Food vlogger, bukan beda ya, bukan itu.
1: Jadi kalau misalnya menurut si Peter sendiri nih, Kak Pit, ngomongin Kak Pit ya kali ya. Tapi nama aslinya
2: Kimpul temannya Kak Pit ya.
1: Jadi kalau menurut lo sendiri nih Kak, makanan tuh ibaratnya kan kayak kita tuh. Ya gak bisa dipungkiri ya, anak muda tuh kan makanan. Nah ini baru datang nih matahari ini.
0: Wah,
1: pas banget nih.
0: Langsung banget kan.
1: Pasti
0: sih.
1: Jadi kalau kita bicara tentang makanan tuh kan anak-anak muda tuh cenderung milih ya, dalam tanda kutip gitu. Mereka tuh maunya makannya mozzarella, iya,
0: ini burger.
1: Matcha.
2: Burger tuh burger. Karena khas Palembang.
1: Matcha, nasi goreng matcha. Terus abis itu sesuatu yang pokoknya yang keming gris gitu ya. Nah menurut lo sendiri nih Kak, kayak sekarang kan kita harus swasembada pangan. Terus kita juga harus lagi mulai cinta, trennya tuh kayaknya lagi balik ke yang lokal-lokal gitu.
0: Benar.
1: Seberapa oke sih menurut lo si tren Kimpul ini sendiri? Kemudian juga kemarin kita ada yang apa tuh yang
0: ini
1: dia tuh gimana?
2: Jadi nanya nggak sih?
1: Sabar. Jelasin dulu. Dia tuh kayak ubi yang bisa dimakan mentah-mentah itu loh.
0: Oh.
1: Apa itu namanya? Pokoknya kan sekarang
2: tebu.
0: Ubi cilembu.
1: Bukan ya?
2: Iya, ubi manis.
1: Iya, tapi dia mentah-mentah.
2: Dia kan teksturnya kayak tebu kan.
1: Yang gue suruh cari elu di Kemiling.
0: Kimpul.
1: Bukan.
2: Pentol.
1: Oh, pentol dipetesin, pentol. Kalau menurut lu gimana sih Kak? Apakah tren itu berulang, cenderung berulang? Maksudnya kayak celana cut brai dulu happening,
0: benar. Sekarang
1: happening lagi. Apakah itu terjadi juga di makanan? Kan gue lihat lu juga pemerhati makanan ya. Jadi kalau ada makanan lu perhatiin.
0: Lu perhatiin doang.
1: Lu perhatiin siapa yang ngambil duluan.
0: Ya lagi makan lele.
1: Iya lagi. Gimana?
2: Aduh.
1: Apakah tren itu cenderung berulang emang?
2: Ya mungkin karena sekarang itu kebanyakan kita lihat dasarnya itu evaluasi dari kebiasaan dan tradisi orang tua kita memberikan makanan itu sarapan pagi yang kemarin-kemarin itu kan kita kalau nggak sarapan pagi itu kayaknya ada yang kurang.
0: Yeah.
2: Terus orang tua kalau misalnya ngasih sarapan pagi, itu sarapan paginya yang karbohidratnya itu lebih banyak. Padahal pagi hari itu tubuh sebenarnya membutuhkan protein.
0: Yeah.
2: Ya kan? Protein yang bisa membantu kita untuk bertahan selama beberapa jam sampai dengan makan siang supaya kita lebih kuat. Dan di pagi hari juga kebanyakan kan orang belum terlalu banyak beraktivitas, ya kan? Kalaupun dia berat aktivitasnya, mungkin makanannya ke karbonya yang nabati.
0: Oh,
2: gitu.
0: Benar.
2: Kayak singkong, kayak tales, kayak kimpul, kayak jagung, kayak kentang, gitu. Itu karbo yang gampang diserap oleh tubuh gitu. Nah sekarang kalau misalnya dilihat di beberapa tahun kebelakangan ini kan untuk penyakit yang bisa mengakibatkan
1: penyakit gula,
2: ya
1: diabetes,
2: gula di masa muda,
1: stroke
2: di masa muda,
1: benar.
2: Kemudian cuci darah di masa muda. Nah itu karena kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan, yang salah pada saat kita mengkonsumsi makanan.
1: Karena kita juga sekarang kan anak-anak muda nih jajannya mau yang manis-manis. Double shot sugar.
2: Iya, bukan double shot coffee kan.
0: Oke, gue tahu lu suka kopi banget orangnya lo memang.
1: Jadi terus kalau misalnya itu dari segi makanannya ya gitu. Jadi memang sekarang kita coba cari pengganti-pengganti atau substitusi gitu ya untuk barang-barang tertentu. Karena memang juga kalau kita bicara tentang Kimpul nih kan awalnya itu tuh ada seorang selebgram atau selebtok ya gue lupa deh. Dia tuh masak mashed potato-nya diganti sama si Kimpul karena dia kehabisan si kentang gitu.
0: Iya.
1: Jadi tren lah di mana-mana gitu.
0: Karena yang gue tahu juga kalau misalnya Kimpul ini karbohidrat tuh lebih rendah dibandingkan sama nasi putih dalam berat yang sama gitu. Kayak lo ngambil satu centong nasi dengan satu centong Kimpul, itu karbohidratnya lebih rendah untuk di Kimpul.
1: Oke. Okay. Nah, gitu. Terus kembali lagi pertanyaan gue yang awal tadi, apakah sebagai orang yang udah hidupnya udah agak lama ya?
2: Agak di zaman era ini ya 98 ya,
1: kan lu udah agak lama nih. Apakah emang lu perhatiin yang namanya tren tuh emang berulang Kak? Baik itu dari makanan kah, baik dari fashion kah, baik dari genre musik mungkin. Apakah itu kita ada pengulangan gitu?
2: Ya kalau menurut pengalaman gua hidup ya sepertinya sih seperti itu.
1: Okay.
2: Sepertinya sih seperti itu, seperti ini ya.
0: Benar sih.
2: Pasti mengulang, cuman mungkin
1: dengan modifikasi
2: dan cara kita
1: memadukan
2: aja sih.
1: Oke. Okay. Karena dulu kalau enggak salah lu zaman SMP ya pakai celana cut bra itu ya.
2: Enggak. SMP itu sudah pakai yang kantong banyak itu apa namanya?
1: Yang kantongnya banyak. Kargo.
2: Kargo.
1: Oh gitu.
2: kargo.
1: Terus kalau lu sekolah
2: itu SMA kalau enggak.
1: Cutbra itu SMA.
2: Terus celana SMA gua kan cutbra. Terus ada beberapa lagi baggy.
1: Kalau celana SMA cutbra sih janggal
2: sih. Eh, dulu oh, bagus. Itu bagus. Oh, tapi enggak cutbra banget kayak Ahmad Albar.
0: Oh enggak, kayak apa? Enggak, dia, juga.
2: Dia

0: kulot kayak iya, kulot
1: long
0: gitu.
1: Long pants.
0: Ya, loose pants. Itu umur berapa tuh?
2: Loose pants dulu daftar kerja pakai itu.
0: Oke. Okay.
2: Tapi yang kayak tebal make itu gue udah pernah make sebenarnya. Oh. Cuman kok ini keluar lagi gitu kan. Ngerasa aduh ini ada dua di rumah. Gue malas makainya ya.
0: Nah, makanya kan maksud gue kan lu kan orang yang dulu kan banyak show-nya ya bisa dikatakan gitu. Kayaknya lu buka deh lemari lo. Jangan-jangan sekarang udah balik tren lagi.
2: Ada tali pinggang yang banyak apa? Duri-durinya.
1: Gitu. Oh iya, sekarang ngetren lagi itu.
2: Ada di rumah dia. Mau gue buang?
0: Kan
2: gue
0: udah bilang.
2: Emo-emoan gitu.
0: Kak, kata iya. Gue kan dulu challenge show, kan barang show lu banyak kan, Kak?
2: Kayaknya gue kasih banyak deh kalau siapa-siapa.
0: Kalau kata gue, trennya bisa ngulang lagi. Bisa. Tapi ukurannya gak masuk lagi. Iya,

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernah mau banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang nggak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Disilakan duduk kembali.

2 RRI, Bandar Lampung. 2 RRI.

Bal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: sendiri air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar. Nanti aku masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong apa?

0: crisis with you.
1: Pekasong merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, rebung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasong.

0: sampai bumbu dalam wadahnya.
1: Setelah fermentasi selesai, bekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, bekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.

Kamu tahu gak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

0: yang mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain, tumpeng juga memiliki nilai filosofis dan spiritual. Memotong puncak tumpeng lalu memberikannya kepada orang yang paling dihormati dianggap sebagai bentuk penghormatan, doa, dan harapan agar keberkahan serta keselamatan selalu menyertai keluarga dan masyarakat.
1: Ramai secara umum bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
0: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.

0: 92,5 Pro 2 dari Bener Lampung, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama diri Gabi Mantara dan juga
1: Pili.
0: Balik lagi bersama kita berdua, teman Pro 2.
1: Sumpah, ini suara kamu sember banget di headphone aku.
0: Mohon maaf kalau misal suara aku menggelegar seperti itu ya. Karena memang seorang ganteng tuh kayak gini, Pili.
1: Oh gitu?
0: Iya. Karena memang kalau misalnya pagi-pagi itu kita harus semangat ya, Fili ya. Gak boleh lemes-lemes nih, teman Pro 2. Seperti kamu nih yang lagi di jalan untuk menuju ke kantor, atau kamu sedang dari kantor menuju ke kantor yang lainnya ya, mungkin ya. Karena di sini kamu bakal ditemenin sama diri Gabi Mantaran juga Fili, yang bakal muterin lagu-lagu enak banget nih di hari ini dan juga di pagi ini, teman Pro 2.
1: Emang boleh seenak itu lagunya?
0: Boleh dong. Karena kalau jadi seorang penyiar itu harus memberikan yang terbaik untuk para pendengar.
1: Oh ya Allah. Oh ya Allah. Oke, boleh dihubungi dulu di yang kanan dong.
0: Oke, kalau itu kehendak movie.
1: Jadi teman Pro 2, selama ini nasi masih jadi pilihan utama sumber karbohidrat masyarakat Indonesia ya.
0: Yes, benar.
1: Padahal Lampung punya beragam pangan lokal. Salah satunya kimpul yang berpotensi dikembangkan bukan hanya sebagai alternatif pangan, tetapi juga menjadi produk bernilai ekonomi melalui diversifikasi dan hilirisasi.
0: Okay.
1: Nah, melalui diversifikasi dan hilirisasi, sebenarnya bagaimana sih potensi kimpul bisa dikembangkan dari bahan pangan lokal menjadi produk yang lebih menarik dan bernilai? Nah, kita akan membahasnya bersama Insinyur Siti Fatimah MM, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
0: Wow,
1: ya.
0: Oke.
1: Kita sudah terhubung nampaknya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Fili dan Didga.
0: Wow.
1: Selamat pagi Bu.
2: Dan teman-teman Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Pagi ini udah beraktivitas, semangat ya Bu ya.
2: Semangat Mbak.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Ibu bisa dengar suara Fili dan Didga dengan jelas ya Bu?
2: Bisa Mbak Fili, bisa.
1: Okay, baiklah. Ibu Siti, sebenarnya nih ya, seberapa besar sih Bu potensi kimpul sebagai salah satu pangan alternatif di Lampung?
2: Ini kimpul ini viral ya Mbak ya?
1: Iya, viral Bu.
2: Jadi kita banyak lihat di medsos, ibu-ibu buat bahan dari kimpul dan juga cukup menarik ya di sini ya.
1: Benar,
2: kimpul
1: Bu.
2: Ini ya.
1: Iya Bu.
2: Nah, kita tahu kimpul ini memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan di Provinsi Lampung sebagai salah satu alternatif pangan lokal di Bandar Lampung, begitu Mbak Fili.
0: Iya.
2: Ya, sebagai tanaman umbi-umbian, kimpul relatif mudah ini untuk dikembangkan dan dapat tumbuh di berbagai kondisi lahan. Maksud saya lahan yang kurang subur pun dia bisa dibudidayakan.
1: Oh gitu.
2: Bisa tumbuh seperti itu. Yang menariknya, kimpul ini bukan hanya bisa diposisikan sebagai pengganti sumber karbohidrat saja Mbak Fili.
1: Okay.
2: Tetapi juga bisa sebagai bahan baku berbagai produk pangan. Jadi kedepannya kita tidak hanya melihat kimpul sebagai umbi yang direbus atau dikukus, biasanya kan seperti itu ya. Tetapi sebagai komoditas yang dapat dikembangkan, antara lain itu bisa dijadikan tepung, camilan, makanan siap saji, hingga produk kuliner yang memiliki, tentu saja memiliki nilai tambah yang lebih. Potensinya juga akan semakin besar ini apabila dikembangkan secara integrasi, mulai dari budidayanya, baik itu pengolahan, dikemas dengan baik, hingga pemasarannya, seperti itu Mbak.
1: Oke, okay. Bu, kenapa sih diversifikasi pangan ini penting untuk diketahui teman Pro 2 gitu Bu? Terutama apakah tujuannya adalah untuk kayak mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras atau gimana nih Bu Siti?
2: Ya tentu aja Mbak, diversifikasi pangan ini penting karena kita tahu Indonesia ini kan memiliki kekayaan sumber pangan yang luar biasa ya Mbak ya. Namun pola makan konsumsi masyarakat kita ini masih sangat-sangat bergantung pada beras sebagai sumber pangan utamanya. Padahal kita ini termasuk Lampung juga memiliki banyak sumber karbohidrat lokal, kayak seperti singkong, ubi jalar, jagung, talas, termasuk kimpul ini. Kimpul ini kan sering kita tahu namanya kimpul belitung ya mbak ya, talas belitung. Nah, dengan diversifikasi pangan ini, masyarakat ini akan memiliki lebih banyak pilihan mbak, pilihan pangan yang sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Nah, diversifikasi pangan ini juga bukan berarti kita itu menghilangkan beras mbak sebagai dari pola konsumsi masyarakat kita sehari-hari, tapi kita ingin membangun pola konsumsi yang lebih beragam, bergizi, seimbang dan aman.
0: Nah,
2: kita tahu kan setiap bahan makanan itu beda-beda kandungan gizinya. Selain itu juga masyarakat kita juga dibudidayakan dengan diversifikasi pangan ini, mengkonsumsi lebih banyak pangan lokal, maka tentu saja akan menciptakan permintaan pasar. Nah, permintaan pasar itu ini dapat mendorong petani untuk meningkatkan produksinya maupun membuka peluang usaha bagi UMKM.

0: memiliki peluang yang besar untuk diterima oleh anak-anak muda seperti Dirga ini. Misalnya nih ya, diolah menjadi keripik, cookies-cookies gitu kan, brownies, mie juga bisa, tepung campuran atau produk camilan modern lainnya. Nah, di kafe-kafe itu kan sering kan ya, camilan-camilan, nah ini bisa dibuat dari apa, kimpul ini.
1: Okay.
0: Nah, daya tarik kimpul ini sebenarnya juga bisa dibangun, Mbak, melalui cerita. Apa, kalau kita familiarkan itu ya, melalui cerita produk atau lebih dikenal itu storytelling. Kita bisa juga memperkenalkan bahwa produk pangan lokal Lampung ini, kimpul ini berasal dari petani lokal. Kemudian juga memiliki karakter dan cita rasa tersendiri. Kemudian serta dapat menjadi, ya katakanlah, gaya hidup konsumsi pangan yang lebih beragam. Jadi tantangannya itu bukan hanya membuat produknya enak, Mbak, Mas, tetapi juga membuat kimpul ini menjadi sesuatu yang menarik, praktis, dan memiliki identitas yang kuat. Nah, seperti itu, Mbak.
2: Oh, jadi beneran sangat benar-benar untuk menarik perhatian dari anak muda itu, benar-benar banyak banget nih hal yang dikeluarin untuk mencari perhatian dari anak muda ya untuk kimpul ini ya, Bu.
0: Iya.
2: Wow, nanti Dirga penasaran deh, nanti kita Dirga pengen nyoba kimpul deh. Nah, kalau misalnya kimpul ini kan tidak hanya dijual dalam bentuk umbi segar, produk olahan seperti apa nih, Bu, untuk peluang yang dikembangkan nih dari kimpul ini?
0: Tadi kan saya udah sampaikan bahwa kimpul ini bisa di apa, diolah menjadi berbagai produk olahan. Nah, misalnya keripik. Nah, keripik kimpul ini bisa dibuat dengan berbagai rasa. Kemudian tepung kimpul misalnya bisa sebagai bahan baku produk pangan. Kemudian juga tadi ada cookies atau biskuit gitu kan.
2: Benar.
0: Kemudian bisa dibuat juga cake atau brownies. Nah, yang sering kesukaan orang Lampung nih kan bisa mie atau produk olahan berbasis tepung ya. Ya, Mas ya. Bisa juga dibuat steak, snack, produk beku atau frozen food ya yang kita kenal, hingga pangan siap santap dengan kemasan yang lebih modern lah, seperti itu.
1: Oke, biar pasarnya jadi lebih ke anak muda gitu ya, Bu ya.
0: Iya. Nah, yang penting lagi pengembangan produk itu harus memperhatikan selera konsumen gitu lah. Jadi kalau kita mengolah sesuatu itu, kita harus biar pangsanya bagus, kita juga harus memperhatikan selera konsumen. Produk yang bagus itu kan gak hanya unik ya, Mbak ya, tetapi juga memiliki rasa yang enak. Jadi tesnya juga enak, teksturnya juga bagus, baik, kemasannya juga menarik kan, dan tentu saja aman dikonsumsi. Nah, itu yang kalau produk-produk sudah memenuhi kriteria tersebut, tentu saja dia memiliki peluang pasar yang baik.
1: Oke.
0: Itu yang diperlukannya itu sebenarnya inovasi ya, inovasi dalam membuat produk, yang hal itu menjadi sangat penting untuk dilakukan.
1: Oke. Bu Siti, kan kalau misalnya sekarang nih kita nih anak-anak muda gitu kan ya, udah mulai terbiasa, udah mulai dengar tentang kata-kata diversifikasi, kemudian ada lagi istilah berikutnya yang sering kita dengar adalah hilirisasi gitu ya, Bu ya. Kalau misalnya kita terapkan pada si kimpul nih, Bu, gimana sih bentuk hilirisasinya, Bu?
0: Begini, Mbak Finley. Hilirisasi itu sebenarnya bagaimana kita meningkatkan nilai suatu komoditas itu melalui proses pengolahan. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kimpul itu hanya dijual dalam bentuk umbi segar, tentu saja nilai ekonomisnya kan masih sangat terbatas ya. Jadi dia cuma di apa, dikukus, direbus seperti itu kan. Jadi nilai ekonominya ya terbatas seperti itu aja makanannya. Tetapi ketika kimpul itu diolah menjadi tepung, kemudian tepung itu kemudian diolah menjadi bahan baku cookies ataupun mie ataupun produk pangan lainnya. Mm-hmm. Tentu saja ini akan meningkatkan nilai tambahnya si kimpul ini.
1: Oke. Okay.
0: Nah, sebagai ilustrasi tentang hilirisasi ini bisa dapat saya gambarkan misalnya seperti ini. Nah, petani ini kan sudah menanam ya, sudah menanam, sudah memproduksi kimpul, kemudian juga ada proses pengumpulan, mungkin disortir yang besarannya atau apa produk kimpul itu sendiri, kemudian di melakukan proses pengolahan, kemudian menjadi produk olahan. Nah, kemudian yang terakhir kita itu dikemas.
1: Oke. Okay. Nah,
0: kemudian kita pasarkan ke konsumsi. Ini yang ilustrasi hilirisasinya.
1: Iya.
0: Nah, semakin banyak prosesnya ini, nilai tambah yang dilakukan di daerah itu akan memberikan semakin besar peluang ekonomi yang bisa dinikmati oleh petani, Mbak. Begitu juga dengan UMKM dan masyarakat.
1: Oke. Okay. Jadi begitu. Itu ya, jadi, Bu, nanti dia tuh bukan tidak mungkin untuk naik daun kalau misalnya kita bikin inovasi rasanya ada yang disukai anak muda sekarang kan matcha gitu, Bu ya.
0: Iya.
1: Coklat itu. Gitu ya, Bu ya. Jadi iya. Tidak jenuh dengan rasanya yang mungkin dia tadi seperti kita bilang di awal rasanya memang tawar dan seterusnya. Kalau misalnya ada peningkatan, ada inovasi-inovasi yang oke, dia lebih naik daun lagi, lebih viral
0: iya,
1: lagi gitu,
0: bisa
1: Bu ya.
0: Naik kelas, istilahnya seperti itu.
1: Baik, Bu ya. Siti, ini
0: apalagi,
1: kita juga
0: apalagi ini dipakai teknologi misalnya tentang pengolahannya, ada standar mutunya. Ada kemasannya bagus, ada izin.
1: Betul, betul.
0: Pasti nilai tambahnya lebih baik lagi.
1: Oke, okay. Bu, ini kita juga ngundang teman Pro 2 untuk tanya di WhatsApp supaya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan ke Bu Siti yang bisa Ibu jawab langsung ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang mau tanya-tanya bisa kirim WhatsApp di 0811-7208-925. Ada beberapa pertanyaan yang sudah Fili dan Dirga pilih nih, Bu. Bisa benar. Langsung dijawab ya, Bu ya.
0: Ya.
1: Ada Maya di Kemiling. Halo Pro 2, Bu Siti, kalau di pasaran atau pasar tradisional Bandar Lampung, kimpul ini gampang dicari nggak sih, Bu? Atau masih skala petani daerah tertentu aja? Boleh kasih info nggak sih, Bu, kisaran harganya? Biar kita tahu terjangkau atau nggak dibanding beras. Silakan, Bu.
0: Kimpul ini sebenarnya tanamannya mudah ini ya, umbi-umbiannya nih mudah didapat di pasar-pasar tradisional. Dan harganya juga ya, kalau di Lampung ini pasar-pasar tradisional kan di Bandar Lampung ini kan menyebar ya di seluruh kota, nanti itu bisa diperoleh di situ.
1: Okay.
0: Kimpul itu harganya tidak terlalu mahal seperti juga ubi-ubi jalar yang lain. Seperti itu.
1: Baik, berikutnya
2: Dirga, dan juga ada? Dari WhatsApp kita nih, Vili, dari 0853 68 sekian. Dia pengen bertanya nih, Ibu, kalau misalnya kimpul ini pengen dijadiin peluang bisnis, itu bisa nggak sih, Bu? Dan kalau misalnya mau ditaruh di kafe-kafe nih, itu berpotensi besar nggak sih untuk sistem penjualannya?
0: Nah, kan tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau misalnya kimpul ini diolah menjadi bahan baku yang lebih baik, misalnya dia dibuat tepung, kemudian dibuat cookies atau biskuit atau brownies. Nah, tentu itu bisa ditaruh ya di sebagai camilan di kafe-kafe, dan tentu aja harganya menjadi ya bertambah kan seperti
1: baik.
0: Itu.
1: Okay.
0: Dengan sistem pengolahan dan tentu saja dengan rasa yang enak ya seperti itu.
1: Nah. Lanjut ya, Bu. Ada Dika di Raja Basa. Halo Bu Siti, halo Kak Fili, halo Kak Dirga. Kalau nih anak muda atau UMKM di Lampung mau bikin inovasi produk dari kimpul atau makanan siap saji kekinian, dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri ada gak sih, Bu, program pelatihan pendampingan atau bantuan sertifikasi produknya gitu, Bu?
0: Nah, dari dinas ini, kan pemerintah ya Mbak ya. Tentu saja fungsi dan peran pemerintah itu membangun ekosistem ya, dan juga membuka ruang kolaborasi. Nah, kalau untuk generasi muda seperti juga untuk UMKM, dukungannya itu bisa kita lakukan dengan pelatihan, Mbak. Pelatihan pengolahan maupun peningkatan mutu produk sampai pengemasan, perizinan hingga pemasaran. Nah, kalau di apa? Tentu saja UMKM ini tentang pelatihan ini bisa dilakukan oleh dinas terkait, Mbak. Apakah itu di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan maupun Dinas Pendidikan juga kadang-kadang melakukan pelatihan-pelatihan untuk UMKM seperti itu.
1: Oke. Lanjut Tirga, ada lagi.
2: Dan dari dari Kemiling lagi nih Bu. Banyak banget nih pendengar dari Kemiling nih.
1: Di Kemiling lagi pada banyak kumpul. Banyak kumpul di Kemiling ya Bu.
0: Banyak kumpul kayaknya.
2: Dan pertanyaan itu, halo Kak, aku Owan. Aku mau nanya nih, kimpul tuh sebenarnya sama enggak sih Bu dengan talas?
0: Sama talas bentuk daunnya, kalau tumbuhannya itu termasuk umbian ya, talas gitu. Benar kan tadi saya udah bilang bahwa kalau di Jawa itu yang kita suka dengar itu dia talas belitung ya. Saya juga kurang tahu ini kenapa jadi dari belitung ya. Daunnya itu lebar seperti talas yang lain, tapi ini pengolahannya itu talas ini tidak bisa dimakan secara langsung ya Mbak ya. Jadi dia harus diolah, itu baik apa direbus ataupun dikukus, karena dia ada apa ya yang saya pernah dengar itu dia mengandung kalau dimakan langsung itu bisa bikin kita gatal gitu loh. Nah, jadi dia tidak, jadi minimal dia ada diolah dulu, direbus maupun dikukus seperti itu.
2: Nah, untuk
0: sama Mbak itu talas.
2: Nah, untuk sekarang ini pertanyaan dari Dirga sendiri nih Bu. Dirga ini penasaran nih dari tadi nih. Kalau dibandingkan sama beras nih Bu, apa sih kelebihan kimpul nih sebagai sumber karbohidrat itu?
0: Nah, kalau talas ini dia itu golongan umbian mengandung 3 dia Mbak. Sebagai sumber Kak Dirga, sebagai sumber karbohidrat, dia juga mengandung serat yang tinggi. Nah, selain itu juga dia ada proteinnya. Nah, sekarang kenapa talas ini juga apa istilahnya tuh tren? Karena dia, kata orang sekarang itu, dia gluten free gitu loh. Nah, kalau beras kan ada gula-gulanya
2: iya,
0: ya,
2: gula-gulanya.
0: Nah, ini dia gluten free. Nah, sekarang masyarakat kita ini kan lebih apa ya? Lebih melek lah ya, lebih melek, lebih ke arah kesehatan. Nah, kenapa jadi dia lebih menarik? Karena dia tidak mengandung gula seperti itu. Tapi sumber karbohidrat, serat tentu saja perlu untuk kita ya. Tentang pencernaan, kemudian dia juga mengandung protein. Nah, itu kira-kira seperti itulah keunggulan kimpul talas dengan dibandingkan dengan beras.
2: Dan terakhir nih Bu ya, kalau misalnya ada UMKM atau anak-anak muda nih yang mau mengembangkan produk kimpul, nah pesan dari Ibu nih supaya usahanya bisa bertahan dan berkembang itu gimana?
0: Nah, yang pertama kalau kita berusaha itu kita menciptakan produk yang menarik ya, yang menarik. Nah, kita apa? Kita lakukan apa? Yang produk yang menarik, produk yang bagus itu apa? Nah, tentu saja mempunyai rasa yang enak gitu kan. Kemudian tampilannya menarik maupun kemasannya juga yang menarik dan aman ya. Kalau kita menciptakan produk itu yang lebih yang harus kita perhatikan. Dan juga tentang izin-izinnya tadi Kak, iya. Izin-izin PIRT ataupun kecukupan gizinya kita tampilkan juga, kalau produk kemasan ya kita tampilkan juga. Nah, karena kita ini kan Masyarakat kita ini sudah lebih jeli ya. Mm-hmm. Jadi dia kadang-kadang membeli suatu produk itu dia lihat apa ini berizin atau tidak, sehat atau tidak, kan seperti itu.
1: Baik, Bu. Sebelum kita berpisah gitu ya, ini mungkin satu pesan yang mungkin ingin Ibu sampaikan. Kalau misalnya masyarakat, teman Pro 2 itu pengen mulai ikut mendukung diversifikasi pangan, langkah apa nih Bu yang paling sederhana yang bisa teman Pro 2 lakukan dari rumah?
0: Nah kalau apa langkah ya, maksud Mbak Vini langkah lah gitu ya, biar masyarakat ini lebih mengenal Kimpul, nah maupun membeli mungkin ya, mengolah maupun mengkonsumsi pangan lokal itu, dalam hal ini Kimpul. Masyarakat kita itu mungkin mencoba ya, mulai mencoba menyediakan menu yang lebih beragam di rumahnya. Jadi kita itu tidak harus setiap hari itu apa tuh makan nasi, tapi kita menggantikan nasi itu dengan misalnya nih dengan singkong, dengan jagung, tales, atau kimpul sebagai bagian dari menu keluarga. Nah, dengan adanya kita menggunakan produk itu, nah diharapkan juga produk-produk yang apa UMKM pangan lakukan itu, masyarakat itu kan akan membelinya itu, Mbak. Jadi kita tentu saja itu mendukung UMKM, petani maupun yang lebih luas, jadi mendukung ekonomi daerah. Okay. Itu yang hal sederhana yang bisa kita lakukan dari rumah lah ya, dari meja makan kita sendiri.
1: Okay. Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya ngobrol dengan Solvili, Dirga dan juga teman Pro 2. Titip salam untuk semua Bapak Ibu rekan-rekan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung ya Bu.
0: Iya. Iya. Terima kasih ya Mbak sudah dihadirkan di Pro 2 ini.
2: Baik.
0: Jadi kita memberikan informasi lah ya, informasi maupun semangat lah kepada masyarakat semua agar menggunakan pangan-pangan lokal Lampung.
1: Iya. Siap. Nanti mudah-mudahan ada waktunya Fili sama Dirga main ke dinas ya, Bu. Kita boleh, mau lihat-lihat ke sana.
0: Mas Dirga, Kak Dirga main Lampung.
1: Baik, okay, Ibu, terima kasih banyak. Iya, ya, Bu. Salam buat semuanya di sana. Assalamualaikum, Bu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Wow. Itu tadi obrolan kita dengan Ibu Insinyur Siti Fatimah MM ya, teman Pro 2, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. Okay. Kalau gitu kita mau puterin lagu dulu ya. Aku mau jajan kimpul dulu nih.
2: Aku juga.

0: teman terbaik kamu. Tom Bro 2 udah waktunya Dirga Bimantara dan juga
1: Pilih.
0: Pamit dari pendengar kamu Tom Bro 2 dan terakhir dari Dirga Tom Bro 2. Let's deep and share and express your willingness only with Bro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Kita ketemu lagi besok ya teman Bro 2. Di sepada edisi berikutnya,
0: yep.
1: Kita berdua pamit. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Di udara.

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: FM, Roadway RRI Bandar Lampung.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro 2. Info Pro 2.
6: Oke teman Prodo, sekarang waktunya kita masuki Info Pro 2. Di antaranya antisipasi musim kering, Akademisi ITERA minta Pemda perkuat cadangan air. Kemudian informasi selanjutnya, di Diskominfotik Lampung ajak masyarakat tingkatkan literasi digital.

0: Akademisi Institut Teknologi Sumatera atau ITERA menilai ancaman krisis air akibat berkurangan curah hujan di Provinsi Lampung perlu diantisipasi secara serius. Peningkatan suhu udara dan perubahan pola hujan tidak hanya berdampak pada kenyamanan harian, tetapi juga mengancam ketersediaan air bagi sektor pertanian, industri, dan rumah tangga. Dosen Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu ITERA, Insinyur Muhammad Hakim Sedo Putra, memaparkan bahwa ketahanan air tidak bisa hanya diukur dari banyaknya jumlah sungai atau waduk yang dimiliki oleh suatu daerah. Menurutnya ketersediaan infrastruktur penampungan kualitas air serta kemudahan akses distribusi menjadi faktor penentu utama di lapangan. Kemudian ke informasi lainnya, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Provinsi Lampung mengingatkan masyarakat terhadap bahaya penyebaran informasi palsu di ruang digital. Fenomena hoax saat ini dinilai telah berkembang menjadi salah satu bentuk kejahatan dan terorganisir. Kewaspadaan publik perlu harus ditingkatkan, mengingat dampak penyebaran disinformasi dapat merusak ketentraman masyarakat. Peningkatan literasi media dipandang sebagai benteng pertahanan utama yang harus dibangun oleh semua pihak. Kepala Diskominfotik Provinsi Lampung Ganjar Jationo menjelaskan penguatan literasi digital harus menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Edukasi mengenai penguatan media sosial dinilai perlu ditanamkan mulai dari tingkat RT hingga tokoh masyarakat. Demikian teman Pro 2 informasi untuk saat ini dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro 2 RRI Banten Lampung.
2: Kayakan budaya dan bahasa.
3: Kembali ke tanah, ke ibu.
4: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
5: Kaya akan budaya dan bahasa.
6: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
7: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
4: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
5: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

9,5 Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, sekarang barengan gue Indra Viko di siang hari ini. Seperti biasa di Santai Siang, gue bakal temenin kalian semua dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu yang sudah gue playlist untuk menemani waktu siang kalian semua.

0: Asam merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung. Sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.
1: Nah, minak muakeko, nah inilah langkah pertama neham hatanya ni Pekasom ya. Pertama, buat bahan dasar ni telo iwa. Nah, susi menggunakan iwa teri ya. Kemudian, bahan dasar itu adalah bumbu.

0: sampai bumbu dalam wadah ya.
1: Setelah fermentasi selesai, pekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, pekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

9,5 Pro 2 RB telepon teman Pro 2 kamu. Dan teman Pro 2 balik lagi di Santai Siang untuk kali ini. Dan sekarang waktunya gue bacain requestan kalian sudah masuk di Instagram kita ya, dan juga di WA. Ada Joan, kak aku mau request lagunya As It Was, Harry Styles dong. Lagi stuck ngerjain tugas dari pagi dan kayaknya otak aku udah As It Was alias kembali ke setelan pabrik. Tolong selamatkan aku dengan lagu ini kak. Oke, okay. Jangan diforsir lah ya tugas itu, diselesain, jangan dianggurin ya. Kemudian ada Sevina, kak boleh request Levitating Dua Lipa? Boleh, ntar gue cari lagunya ya. Lagi ngantuk banget di jam segini kak, butuh lagu yang agak upbeat buat bikin mata melek lagi. Semangat siarannya. Oke, thank you. Ada Raka Putra, kak request lagunya Best Part, Daniel Cesar featuring Her. Lagi duduk sendirian sambil ngopi, terus tiba-tiba pengen denger lagu yang slow dan adem, biar siangnya gak berasa panas-panas amat. Ini bertentangan banget dengan Sevina ya. Tadi dia pengen lagunya yang up, terus sekarang lu pengen lagunya yang slow. Kemudian selanjutnya ada Alisa. Aku Alisa mau request lagunya Kisah Kasih di Sekolah, Krisye. Kamu hidup di zaman apa ya? Oh, tapi lagi di sekolah dia. Lagi nostalgia aja sama masa-masa sekolah. Oh, lagi nostalgia. Ternyata makin gede malah makin kangen masa itu ya, kak. Aduh, lagu Krisye ya, Kisah Kasih di Sekolah ya. Ntar gue cari dulu deh. Takutnya gak masuk playlist di siang hari ini. Krisye ya. Terus juga ada Fahri, mau request lagunya Surfaces, Sunday Best. Walaupun sekarang bukan Sunday, tapi lagi pengen dengar lagu yang vibesnya happy buat nemenin kerja siang ini. Semoga request aku naik ya kak. Oke, okay. Nanti coba gue cari ya lagu-lagunya, dan mudah-mudahan lo semuanya terhibur dengan lagu-lagu yang kalian request, yang sudah gue playlist juga ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen request juga, kalian tinggal DM ke kita di Instagram ya, di @pro2bdl. Oke, okay? Yaudah kalau gitu jangan ke mana-mana teman Pro 2. Dan sekarang gue puterin lagu dari miliknya Harry Styles, As It Was.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya Git, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya. Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: depan belok kanan ya, gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, matinya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter 12 meter. Bangunan ini juga memiliki tangga spiral yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Setelah Belanda pergi, bangunan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya, kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung. Teman, teman kamu.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok kita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi, ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: Lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget. Gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi. Nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang?

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

nggak sih? Ternyata hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya. 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bangun Mampu.

0: loved ones come to pass. Stop wishing for forever, 'cause nothing ever lasts. If it's keeping you from sleeping, wipe the tear from your eye. 'Cause sometimes it's time to let a good thing die.
1: Pernah dengar kata manjau? Tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum? Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Lampung ya.

0: kopi bang. Kopi? Ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik. Lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula. Itu silika gel, dik.
2: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya.

0: Iya buat tubuh kita.
1: Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian.
2: Jadi ini bahaya banget.
1: Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Red Day. Seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya tropa pancung karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Ih, iya ya. Sekolah kita enggak usah enggak sih? Ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo enggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: Makan Bergizi, majukan Indonesia. 92 RRI, Bangka Lampung, teman terbaik kamu.

0: Nasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: Istana Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya, kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

RRI, Bandar Lampung.

0: Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tau tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pas rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik.
3: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Yah, udah kemakan rotinya.
4: 92,5 FM Pro 2 RRI Bantan Lampung.

Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan. Jangan.

Balik lagi di Santai Siang teman Pro 2 dan siang hari ini mungkin buat kalian semua yang baru aja selesai melaksanakan ibadah salat Jumat, buat yang menjalankan ya, dan sekarang lagi beranjak untuk mencari makan siang. Kalau misalnya makan siang di siang hari ini, mungkin kamu bingung mau makan apa, jadi kamu makan makanan yang cemilan-cemilan ringan gitu ya. Tapi hati-hati teman Pro 2, karena ada beberapa makanan mungkin yang sering kamu makan, ternyata makanan ini bisa ganggu kesehatan usus. Nah, jadi dibalik kelezatannya nih teman Pro 2 ya, konsumsi makanan ini bisa menyebabkan efek samping serius bagi usus. Kandungannya bisa mengganggu keseimbangan mikrobioma. Jadi yang pertama ini adalah daging merah. Jadi daging merah seperti sapi, kambing, atau mungkin juga babi, itu mengandung L-karnitin. Senyawa ini itu bisa diubah mikroba usus menjadi TMAO yang dikaitkan dengan pengerasan pembuluh darah dan resiko penyakit jantung. Jadi daging merah, olahan seperti bacon, sosis, dan pepperoni juga perlu dibatasi teman Bro 2 ya. Kemudian ada lagi makanan ultra proses. Makanan ultra proses itu dibuat secara industri dan umumnya minim bahan pangan utuh. Jenisnya sering tinggi lemak jenuh, gula tambahan, terus juga garam serta zat aditif. Contohnya minuman bersoda, makanan cepat saji, nugget ayam, hot dog gitu ya, dan makanan manis. Kalau misalnya makanan ini dikonsumsi berlebihan dikaitkan dengan meningkatnya resiko penyakit jantung dan obesitas. Kemudian jelas nih ada lagi selanjutnya alkohol. Nah, konsumsi alkohol dalam jangka panjang itu dapat mengubah keseimbangan mikro

0: diabetes tipe 2. Namun efeknya itu bisa berbeda pada setiap orang, teman Pro 2. Kemudian ada lagi nih, produk susu. Nah, sebagian orang sulit mencerna produk susu karena kondisi tertentu nih. Salah satunya intoleransi laktosa yang terjadi saat tubuh kekurangan enzim laktase untuk memecah gula dalam susu. Nah, konsumsi susu dan keju tinggi laktosa itu bisa memicu kembung, kemudian juga diare sampai sakit perut gitu. Sekitar 70% orang dewasa di dunia diketahui tidak memiliki cukup laktase. Alergi susu juga bisa menyebabkan sakit perut, terus juga muntah dan diare. Jadi sementara penderita Crohn dan kolitis ulseratif mungkin perlu menghindari susu untuk mencegah gejalanya kambuh, teman Pro 2 ya. Jadi memang ada beberapa makanan yang sebenarnya kalau misalnya makanan-makanan seperti ini, cemilan-cemilan gitu ya, atau jajan-jajanan ringan yang ada di pinggir-pinggir jalan, kalau misalnya memang dikonsumsi secara berlebihan atau sering terus-menerus, itu memang bisa mengganggu pencernaan gitu, teman Pro 2 ya. Jadi memang harus hati-hati. Yaudah, kalau gitu jangan kemana-mana. Nanti gue bakal balik lagi terus keep on tuning di Pro FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Coffee, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: Balik lagi di Santai Siang teman Pro 2 dan sekarang gue waktunya berikan informasi dari dunia olahraga. Dan sekarang yang masuk ke informasi dari MotoGP. Johan Zarco selangkah lagi kembali ke lintasan MotoGP. Rider Prancis itu siap comeback ya pada MotoGP Aragon setelah absen dalam beberapa seri akibat cedera ligamen lutut kiri. Hah? Motoran bisa juga nih cedera ligamen. Castrol Honda LCR mengonfirmasi Zarco akan bertolak ke Aragon dengan rencana kembali menunggangi motornya. Tapi kepastian tampil masih tergantung pada satu syarat. Zarco itu harus menjalani pemeriksaan medis wajib di sirkuit. Kalau dinyatakan fit dan mendapat izin medis, barulah pembalap Prancis itu bisa kembali berkompetisi. Terus juga Zarco sebelumnya mengalami cedera saat balapan MotoGP Catalunya. Insiden tersebut membuat harus menepi sementara untuk menjalani proses pemulihan. Jadi cedera yang dialami Zarco merupakan kerusakan ligamen pada lutut kirinya. Setelah berdiskusi dengan tim medis, Zarco memilih menjalani perawatan tanpa operasi. Kalau misalnya cedera dalam MotoGP, biasanya berarti dia kecelakaan kali ya?
1: Iya.
0: Tapi ini nggak dikasih tahu kalau misalnya dia kecelakaan, kayaknya mah cedera pada saat training kali ya?
1: Kram kali ini.
0: Kram. Masa main motor kram? Main motor masa kram sih? Kalau main gap? Ya mungkin kalau misalnya olahraga-olahraga ekstrim kayak gini, kayak MotoGP, terus juga F1 gitu ya, cederanya biasanya kalau nggak kecelakaan ya pada saat lagi training gitu ya. Kan mereka kan tetap harus ada gym gitu-gitu. Nah biasanya cederanya pada saat gym biasanya gitu. Entah dia ketiban barbel, salah dislok lah, pokoknya apalah gitu. Kalau misalnya bingung kan, kalau misalnya cedera pada saat bawa motor sih nggak tahu ya. Pasti kecelakaan itu biasanya cederanya.
1: Kalau biasanya kram sih.
0: Kram lo ya, kram pada saat bawa motor. Nah. Motor lo nggak enak. Motor lo ganti oli makanya. Motor nggak pernah ganti oli, itu ibaratnya lo nggak dikasih minum. Oh kalau minum bensin, lu di baratnya lu gak dikasih suplemen. Sendi-sendi lu akhirnya dislok dia. Makanya itu harus ganti oli. Buat lu ya, yang punya kendaraan, jangan pernah gak ganti oli. Ganti oli tepat waktu. Benar. Ya kan? Jangan mentang-mentang bensin lu full terus tapi motornya gak dicek gitu. Kayak oli, terus juga kampas rem gitu. Apalagi kalau motor lu udah ringsek, nggak pernah ganti oli. Kalau motor lo udah kena hujan sering mogok,
1: dia mermaid berarti.
0: Udah aneh tuh motor lo, makanya motor tuh diperiksa terus. Apalagi kalau motor lo, gue paling sebel kalau ngeliat motor joknya udah kecakar kucing tapi nggak diganti. Aduh, gue mah aneh tuh orang yang gitu tuh, betah banget ya. Lo tau nggak efeknya kalau misalnya motor joknya udah kena cakar kucing akhirnya robek dan nggak diganti? Efeknya ntar kalau misalnya lu hujan, dia rembes ke dalam busanya dan ketika lu dudukin, rembes ke celana lu. Iya. Jadi memang harus diperiksa yang gitu-gitu. Gitu teman-teman ya. Ya udahlah, kalau gitu ya. Terlalu nyambung dengan topik kita di siang hari ini gitu. Pokoknya si Johan Zarco bakal comeback ke MotoGP Aragon 2025 setelah dia kemarin break sebentar dari MotoGP Catalunya. Yaudah kalau gitu jangan kemana-mana, nanti gue bakal balik lagi di Santai Siang.

0: Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wager Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wager Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wager Rudolf Supratman sendiri.
0: Hadirin, disilakan duduk kembali.

Bal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Seku bal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan seku bal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Seku bal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, seku bal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, seku bal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

0: Pon Pro 2 dan sekarang gue masih berikan informasi dari dunia olahraga. Dan sekarang kita masuk ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis. Indonesia mengirim 5 wakil di perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Alwi, Farhan, dan kawan-kawan. Itu akan berburu tiket semifinal sekaligus medali nih teman Pro 2. Ganda putri menempatkan 2 wakilnya di babak perempat final kejuaraan dunia 2026. Jadi mereka adalah Febriana Dwi Puji, Kusuma... Oh, sorry. Febriana Dwi Puji Kusuma dan juga Melissa Trias Puspitasari dan Rahel Alesia Ros dan juga Feby Setianingrum. Kecilin kali ini bisa kali. Gimana operator gue nih? Terus juga ada Ana Trias akan menghadapi Bek Hana dan Lee Sohi di perempat final. Menilik catatan head to head, Ana Trias belum pernah menang dalam 2 kali pertemuan melawan ganda putri Korea Selatan tersebut. Waduh. Dan sementara itu, Rahel Feby akan menantang unggulan ke-8, Lee Jing dan juga Luo Shumin. Rahel Feby kalah dari Lee dan Luo di perempat final China Open 2026 lalu. Dari nomor ganda putra nih teman Pro 2, Fajar Alfian terus juga Muhammad Sohibul Fikri ditunggu pasangan Chinese Taipei yaitu Lee Jehui dan Yang Po Xuan. Susah banget sih spellnya. Terus juga Amri Syahnawi dan juga Nita Violina Marwah dari nomor ganda campuran juga menghadapi lawan dari Chinese Taipei yaitu Yang Po Xuan dan Hu Ling Fang. Alwi Farhan jadi harapan Indonesia yang tersisa di nomor tunggal putra. Terus juga Alwi akan melawan Cho Tien Chen di perempat final. Dan melihat catatan pertemuan, Alwi tertinggal 1-2 dari Cho. Tapi dia memenangi duel terakhir melawan Cho di babak 16 besar All England 2026 lalu. Nah, babak perempat final nih teman Pro 2 kejuaraan dunia 2026 akan digelar di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India. Pada hari ini, mulai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Dan lolos ke babak final berarti minimal mengamankan medali perunggu. Mudah-mudahan Indonesia bisa melangkah ke babak selanjutnya lah ya. By the way, tapi ini nama-nama lawannya agak sulit disebutkan untuk kita ya. Kayak, kalau pelan-pelan sih bisa. Yang Po Xuan. Terus juga ada Lee Jehui. Eh, lu tau gak? Sejarahnya dari Kentang Mustafa. Tau gak? Itu karena dulu, chefnya Presiden Soekarno, itu namanya Mustafa. Ketika dia motong kentang, ada remah-remah kentang yang jatuh, akhirnya dimasak dia. Namanya, ketika si Soekarno pengen makan kentang itu, jadi ngomongnya, mana kentang Mustafa gitu. Kentangnya jadi, karena buatan si Mustafa nama chefnya. Lo kebayang gak kalau nama chefnya itu Ting Tung?
1: Ketang Ting Tung, Ting Tung, Ketang Ting Tung, Ting
0: Tung. Mana kentang Ting Tung, Ketang Ting Tung. Aduh, lawakan apa ini siang-siang ya? Ya Allah. Yaudah, kalau gitu teman Pro 2 nih, daripada lu aneh-aneh nih ya, gue punya informasi buat lu. Kegiatan-kegiatan nanti di bulan September yang cukup seru nih. Jadi RRI Bandar Lampung ini kembali nih teman Pro 2 menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio. Jadi RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 ini ada banyak banget kegiatan dengan rangkaiannya itu. Yang pertama ada bazar UMKM, terus juga ada seminar UMKM, terus juga ada donor darah, terus juga cek kesehatan gratis, terus juga ada senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan. Asik, penyebaran benih ikan.
1: Kodok.
0: Gak usah. Ikan aja lah ya. Terus juga Bintang Radio 2026. Nah, ini memang paling ditunggu-tunggu oleh para penyanyi di Provinsi Lampung ya. Adalah ajang pencarian bakat menyanyi Bintang Radio. Jadi pelaksanaannya akan dimulai tanggal 2 sampai 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Pokoknya kalian harus ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kita di @RRI Bandar Lampung. Atau no, kalian juga bisa follow di @pro2bdl ya. Tapi lebih jelasnya lagi ke @RRI Bandar Lampung aja. Oh, hilang ini? Enggak ya, memang enggak bisa hilang ya. Yaudah kalau gitu jangan kemana-mana. Nanti gue bakal balik lagi terus keep on tuning di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: cinta.
1: Duh, pilih yang mana ya?
2: Lagi lihat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
2: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Gak kalah bagus kok.
1: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gua kan pengen yang glamour dan branded.
2: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.

0: Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, aku mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bangka Lampung.

0: Oke, balik lagi teman Pro 2 di Santai Siang kali ini dan kita sudah kasih tahu tadi kita bakalan ngobrol dengan narasumber kita yang kali ini itu datang ke studio Pro 2 FM. Kita bakal ngebahas satu topik yang seru banget dan bisa menambah informasi dan juga menambah wawasan lagi lah untuk kita ya. Dan di siang hari ini topik kita adalah jamu naik kelas warisan tradisional jadi peluang UMKM. Dan kita sudah kedatangan narasumber kita yaitu adalah Pak Kusmanto, owner dari Jam Kesmas. Halo, selamat siang Pak Kusmanto.
1: Halo, selamat siang.
0: Oke, ini saya manggilnya Pak Kus.
1: Ya, boleh, Mas Kus boleh.
0: Oh, Mas Kus boleh. Mas Kus boleh ya. Oke. Teman Pro 2, Mas Kus hari ini suaranya agak sedikit terganggu ya. Jadi kita ngomongnya santai aja. Dan topik bahasan kita ini adalah warisan tradisional jadi peluang UMKM ternyata. Yang dulu kalau misalnya kita bilang apalagi anak-anak muda kalau ngomongin jamu mah terlalu tua gitu ya, jadul. Nah, untuk hari ini kita akan buka wawasan kalian tentang jamu. Jadi Pak Mas Kus, sebelumnya sebelum ngobrol lebih jauh soal jamu nih, boleh cerita sedikit gak gimana awalnya Mas Kus itu terjun ke dunia usaha jamu?
1: Oke, jadi ceritanya saya itu udah merintis kira-kira tahun 2018 ya, 2018. Nah, saat itu baru tren-trennya kopi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, di sini kopi bermunculan di mana-mana. Nah, kebetulan saya basic juga sekolah dulu di Jawa, lahir di Jawa, mungkin sudah kental sekali nuansa jamu.
0: Jamu
1: gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tercetus ide seperti itu itu karena begini. Yang pertama, tujuannya adalah satu, selain mewariskan budaya, kemudian yang keduanya memperkenalkan jamu di kalangan anak muda dengan kemasan yang menarik tentunya. Terus yang keduanya enggak pahit. Terus selanjutnya yang jelas tujuannya adalah sehat. Karena semakin kesini kita ini semakin sadar tentang kesehatan. Ya, jamu ini sebagai warisan budaya. Terus kemudian bahannya juga natural. Banyak sekali manfaatnya. Dan ini yang perlu kita wariskan. Jadi pas kemarin kebetulan COVID kita sempat booming minuman rempah-rempah dan sebagainya. Nah, itu kita sempat booming. Jadi jamu yang kita kemas ini sebetulnya saya mau kenal diri ya. Kenapa namanya Jam Kesmas itu adalah ya jamu kesehatan masyarakat.
0: Okay.
1: Ya, ini namanya biar mudah diingat.
0: Iya.
1: Jadi menunya kita buatnya sangat variatif dari yang panas bisa, dingin juga bisa.
0: Dingin itu es maksudnya?
1: Iya.
0: Oh, unik ya jamu pakai es itu. Kalau kita kan tahunya jamu itu ya hangat gitu kan ya. Terus memang stigma jamu apalagi di mata anak-anak kan, anak-anak muda gitu ya, jamu udah kuno, pahit gitu ya. Nggak bisa diminum kalau kita lagi nyantai gitu kan. Biasanya orang nyari jamu kalau lagi sakit doang kan, Mas.
1: Iya benar.
0: Jadi kalau kita ngedengar kata jamu nih biasanya orang langsung teringat minuman tradisional gitu. Terus kalau misalnya menurut Mas Kus sebenarnya seberapa besar potensi jamu ini di zaman sekarang?
1: Potensinya sangat besar. Tadi saya sempat bilang, jadi semakin kesini kesadaran akan sehat itu semakin tinggi. Jadi kita hidup kan rumusnya kalau bisa sampai tua jangan meninggal dulu, bisa menikmatin cucu. Pasti orang akan bergeser berperilaku sehat, makanan sehat. Makanya jamu ini tentunya enggak bisa kita pungkirin itu dari dulu itu adalah sebagai alternatif untuk menyehatkan badan. Untuk potensinya masih sangat besar karena selain bahan-bahan itu mudah didapat di dapur juga ada tentunya kan. Terus kemudian juga ya tentunya cara membuatnya juga enggak terlalu sulit dan kemudian juga belum banyak juga.
0: Oh iya. Tapi apa nih yang membuat Mas Kus sendiri yakin bahwa jamu tradisional itu masih punya pasar di tengah banyaknya minuman kekinian. Kan sekarang memang berkembang kopi banget ya. Kopi dengan beragam macam varian rasa, terus juga modifikasi. Tapi kalau misalnya jamu nih, jamu Maskus sendiri, ini gimana nih? Masih aku yakin banget masih bisa punya tempat lah di tengah banyaknya minuman yang kekinian.
1: Masih, karena gini, jamu itu sebetulnya kan bisa kolaborasi dengan bahan lain. Jadi itu yang membuat ibaratnya jamu itu semakin menarik. Misalnya seperti ini ya. Jadi kalau dahulu atau mungkin masih ada stigma bahwasannya jamu itu pahit rasanya, ini. Nah sebetulnya kalau kita ini sering tahu bahan-bahan apa namanya, bahan rempah-rempah itu, hafal dengan karakternya, untuk perpaduan itu sebetulnya bisa menciptakan sebuah minuman yang rasanya sangat menarik, nggak pahit lagi tapi menyegarkan. Itu
0: akhirnya masih bisa lah mencari pasar di tengah arus gelombang anak-anak muda sekarang ya. Karena kalau anak-anak sekarang kan siapa gitu anak muda yang masih minum jamu kalau nggak sakit doang gitu kan. Maksudnya sekarang bisa loh, ternyata jamu itu juga diminum kalau kita memang lagi nyantai, lagi kumpul, lagi nongkrong.
1: Es gitu. Juga bisa kan.
0: Nah itu jadi es gitu kan ya. Karena kalau saya pikir tadinya jamu pakai es kayaknya udah menyalahi kodratnya jamu nih harusnya. Nah, ternyata enggak juga ya. Oke. Jamu ini kan sudah menjadi bagian dari budaya Indonesia nih, Mas Kus ya. Karena kita tahu jamu ya adalah warisan budaya Indonesia gitu. Menurut Mas Kus sendiri ini apa yang membuat jamu penting untuk terus dipertahankan biar enggak punah gitu? Kenapa penting harus dipertahankan?
1: Sekarang begini ya. Kalau jamu itu kan sebagai satu memang banyak natural, terus kandungannya banyak, dan juga sebagai alternatif alternatif untuk menambah imun tubuh, gitu kan. Dan saya yakin untuk ini kita cerita sedikit ya sejarahnya. Jadi sejarah ini kan yang nanti semoga ini semoga belum dibedah ini ya. Jadi kita sampaikan, kita pernah belajar namanya sejarah itu, kenapa bangsa Eropa itu dulu menjajah ke tempat kita. Salah satu tujuannya itu adalah rempah-rempah.
0: Iya, benar, betul kan? Betul. Ya.
1: Sekarang kita kebalikannya gitu loh. Jadi minuman ibaratnya kekinian yang produk bukanon kita ini, kita junjung tinggi ataupun kita mencoba membudayakan, padahal bangsa Eropa aja tahu benar apa itu khasiatnya rempah-rempah. Kenapa enggak kita pertahankan? Mari kita buka itu.
0: Sampai udah diusir balik lagi.
1: Yang dicari pertama kan rempah-rempah. Ya, zaman dulu Portugis, Belanda, dan sebagainya. Yang dicari pertama adalah hasil bumi, rempah-rempah.
0: Betul, itulah yang menjadi pemicu peperangan dulu ya, adalah rempah-rempah. Sekarang udah gak ada perebutan itu lagi. Harusnya kita udah harus bisa menikmati secara leluasa kan harusnya.
1: Benar sekali.
0: Ini malah mau dibuang. Banyak anak-anak, stigma anak-anak muda kan sekarang kayak misalnya, ih ngapain sih minum jamu, ah. Sebenarnya kan kopi itu juga termasuk rempah-rempah juga kan, maksudnya masuk bagian dari tumbuh-tumbuhan yang bisa dibilang adalah warisan Indonesia juga kan. Salah satu rumpun lah, walaupun dia bukan jamu ya kopi, cuman maksudnya kalau misalnya lu berpikirnya, ah anak muda ngapain minum jamu, kopi dong, ya sama aja sebenarnya, tinggal gimana caranya dinikmati oleh anak muda. Nah ini
1: kopi rempah juga bisa.
0: Kopi rempah bisa ya?
1: Bisa.
0: Oh, pernah produksi itu Mas Gus?
1: Pernah.
0: Gimana tuh kopi?
1: Kopi rempah. Jadi kopi itu kafeinnya kan emang untuk menambah semangat dan sebagainya. Rempah itu juga sebagai penghangat badan. Di situ juga ada khasiatnya antiinflamasi dan sebagainya. Itu bisa di mix kopi rempah.
0: Bisa di mix?
1: Bisa. Jadi kopi rempah, kopi telur rempah juga bisa.
0: Kopi telur rempah.
1: Ya, makanya tadi saya bilang sebetulnya potensi untuk minuman rempah-rempah jamu ini masih bisa dikolaborasi dengan banyak hal, tentunya yang sehat ya.
0: Tapi kalau jamu yang diproduksi oleh Mas Kus ini rasanya apa aja sih? Ada apa aja gitu variannya?
1: Ada secang juga ada. Kalau di Jawa itu namanya ada kayak wedang uwo.
0: Wedang uwo.
1: Itu kita versi kita ya, tentunya dengan bahan-bahan yang lebih kombinasi lagi. Ada secang, ada kunyit, itu yang bahan dasar ya. Ada kencur.
0: Okay.
1: Nah kalau untuk produk es itu bahan rempahnya memang harus di blender dulu. Bentuknya cair, terus nanti bisa kita kasih madu. Biar seger itu dikasih jeruk, lemon. Terus kemudian bisa kita shaker dulu itu pakai es. Jadi rasanya seger. Nah, sebetulnya kalau kita ini tahu karakteristik bahan dasar jamu itu, jamu itu sebetulnya yang membuat enak itu adalah jeruk.
0: Jeruk yang bikin enaknya
1: jeruk. Tapi kalau orang makan kunyit asli itu biasanya kan ngeri, wah rasanya nanti
0: ya, gitu aneh ya, sih
1: aneh gitu ya,
0: kolase juga agak takut tuh
1: ya. Jadi seperti kita kopi ya, kopi itu kebanyakan orang suka itu karena sudah dimodifikasi jadi enak, tapi kalau bahan kopi asli belum tentu orang yang suka.
0: Ya ada tipe orang mungkin yang memang kalau misalnya minum kopi asli americano espresso gitu ya. Mungkin ya kuat gitu, ada yang kuat. Atau mungkin perutnya kuat tapi lidahnya enggak kuat kayak saya nih. Kalau saya kan minum espresso enggak bisa tuh kalau saya karena pahit bagi saya kan. Jadi makanya mungkin saya biasanya kalau minum kopi-kopi yang pasti ada gula-gulanya tetap. Gitu. Nah, jamu juga gitu. Jamu yang pahit yang saya tahu jamu apa ya? Sejarah minum brotowali. Brotowali itu untuk apa sih, Pak? Saya lupa.
1: Brotowali. Jadi brotowali itu sebenarnya untuk kekebalan juga.
0: Kekebalan tubuh.
1: Ya, kekebalan tubuh.
0: Oke, daya tahan tubuh berarti ya.
1: Daya tahan tubuh.
0: Oh, iya.
1: Jadi sebetulnya minuman rempah-rempah itu sebagai pengamat, terus biar untuk menambah imun. Biar enggak gampang radang.
0: Minumnya lagi anget-anget gitu ya. Tapi gimana sih, Pak, caranya ini, Mas? Di tengah generasi muda gitu ya, yang lebih dekat dengan minuman yang modern kayak tadi, kopi dengan beragam macam variasi, teh, terus juga minuman rasa-rasa gitu ya. Yang bisa kita bilang sebenarnya kalau misalnya dikonsumsi terlalu banyak juga, terlalu sering lah, bukan terlalu banyak ya, itu kan menimbulkan efek tidak baik kan sebenarnya. Nah, kalau anak muda sekarang kan pengennya yang penting enak. Yang penting enak, yang penting seger gitu ya. Mau panas, mau dingin, yang penting dinikmati sama lidah, aman gitu, udah. Nggak mikirin efeknya. Tapi kalau misalnya di tengah generasi muda saat ini, di tengah minuman yang memang modern, gimana caranya supaya mereka ini tetap tertarik untuk mengonsumsi jamu, Mas Kus?
1: Yang pertama, kita pendekatannya dulu ya. Pendekatannya dulu itu kita harus membuat mindset bahwasanya jamu itu sebetulnya nggak pahit, bisa enak juga seperti makanan yang lain. Yang pertama, terus kemudian yang kedua, kita harus bikin juga untuk tampilan lebih menarik.
0: Packaging ya.
1: Tampilan lebih menarik, pengemasannya lebih menarik. Terus kemudian juga tentunya rasanya.
0: Rasanya
1: juga harus ibaratnya enak, yang apa namanya, nggak bikin kapok lah.
0: Iya, jangan terlalu kapok. Jadul berarti ya.
1: Jangan terlalu jadul. Terus juga kita kasih nama-nama yang unik-unik. Saya produk Capkesmas itu ada namanya CKC48. CKC itu sebenarnya cuma singkatan jahe, kencur, jeruk.
0: Gitu.
1: Ada namanya RSC48, ramuan sehat jasmani.
0: Dibuat-buat seperti itu ya. Kalau misalnya kita tahu kan memang memang jamu terkenalnya pertama memang terlalu kuno. Terus juga kalau orang jualan jamu, taunya memang taunya dulu jamunya jamu gendong gitu kan.
1: Jamu
0: jamunya terus orang nggak mau minum jamu kalau memang lagi nggak sakit. Ternyata memang sebenarnya jamu itu bisa, Mas. Kalau kita minum memang kalau kita nggak sakit kan, jamu apa aja gitu. Kayak misalnya jamu yang manis tuh apa ya, ya Mas ya? Jamu yang saya minum tuh saya lupa dah. Ah, kalau beras kencur, beras kencur.
1: Ya, beras kencur bisa. Andre itu kan juga sebenarnya enak.
0: Oh, jamu itu ya, termasuk jamu ya?
1: Iya, itu cuman itu kan jahe, jadi ada jahe yang bikin enak itu pakai gula merah.
0: Iya, susu gitu ya. Oke, tapi memang kalau minum apa ya? Jamu, orang kan memang ya stigmanya adalah orang ketika lagi sakit dan dia memang enggak tipenya orang yang enggak mau minum obat kimia. Iya kan, obat kimia. Yeah. Ah, kalau saya mah enggak suka minum ini nih kalau sakit kepala gitu kan. Saya sukanya langsung minum jamu gitu kan. Jadi memang tipenya memang orang-orang itu beda-beda. Kita ketika minum jamu orang taunya kalau lagi sakit doang. Sebenarnya jamu itu boleh diminum kalau kita lagi enggak sakit.
1: Bisa.
0: Bisa ya?
1: Bisa.
0: Nah, kalau minuman jamu untuk dinikmatin pagi hari cocoknya apa nih, Mas?
1: Pagi hari biasanya itu kan sebelum makan. Kadang-kadang kan ada yang punya asam lambung dan sebagainya. Jadi yang lebih bahannya soft. Kalau umpama pakai jahe ya, jahenya nggak terlalu banyak. Atau nanti ditambah sebetulnya yang nggak ada efek ke perut itu sejenis daun-daun. Kemudian bahan kayu kering itu kan banyak juga yang ada khasiatnya, seumpama kayak secang, terus kemudian juga ada kayak bunga telang dan
0: bunga
1: itu
0: telang.
1: Malah bagus.
0: Oke, okay. Itu kalau minuman untuk di pagi hari.
1: Pagi hari bisa.
0: Oke. Okay.
1: Teh bunga telang itu sebenarnya bagus.
0: Iya, juga. Yang warna ungu itu ya.
1: Benar sekali. Itu juga bisa untuk campuran nasi. Jadi nasi itu juga bisa.
0: Oke, okay. Kalau siang cocoknya minuman apa nih kalau dari jam, kalau
1: pakai jeruk-jeruk ya. Jadi kalau jeruk-jeruk itu seger, minuman es juga bisa.
0: Oh.
1: Seumpama kita bikin kalau
0: jahe jeruk gitu.
1: Bukan jahe jeruk, kan sekarang ada yang namanya keren-keren itu wellness food ya apa gitu kan. Kasih nama itu, jadi ada sedikit kunyit, ada jeruk lemonnya, nanti dikasih madu, dikasih es, di seger dulu.
0: Oh, kalau itu siang. Oh, kalau malam?
1: Malam banyak gitu kan, kalau minum malam. Mau minum bandre, mau minum secang, sampai jamu yang pahit.
0: Boleh kalau malam. Kalau malam memang banyak ininya ya, untuk khusus malam ya. Malam. Dan memang jamu saya juga sampai sekarang masih bingung minum jamu apa ya. Saya tahu cuma beras kencur doang. Kalau misalnya ibu lagi manggil tukang jamu gitu datang, yang saya minum memang cuman beras kencur kan. Terus tiba-tiba ada gula merah tuh untuk pemanisnya gitu kan.
1: Pemanisnya itu bisa gula merah.
0: Gula merah.
1: Atau yang bagus ya madu.
0: Madu. Iya. Memang kalau misalnya jamu ya itu-itu aja. Tapi memang gimana caranya untuk para produsen dibuat secara menarik dan bisa masuk ke semua kalangan gitu ya. Kalau orang tua kayaknya semuanya suka jamu kayaknya ya Pak ya.
1: Ya mungkin.
0: Kalau orang-orang yang sudah berumur jamu pasti suka gitu. Tapi kalau untuk anak-anak muda ini memang harus dipikirkan agar kalau misalnya kita bilang untuk membuka sebuah usaha jamu gitu ya, ini nggak menutup kemungkinan memang sebenarnya bisa ya Mas ya.
1: Bisa.
0: Berbisnis jamu
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa.
0: Nah kalau misalnya anak-anak muda harus apa yang dilakukan oleh anak muda untuk berbisnis jamu?
1: Yang pertama dia harus seneng dulu ya. Jadi kalau kita mengusahakan satu, suka dulu, terus kemudian belajarnya itu sebetulnya gak lama kok. Kita asal tahu karakteristik, apalagi sekarang kan media digital itu kan lebih luas. Terus kita bisa banyak ilmu di YouTube apa-apa bisa. Terus kalau mau ibaratnya berkembang, kita harus benar-benar tahu namanya karakteristik daripada masing-masing bahan. Jadi pasti gampang itu Mas.
0: Gampang ya.
1: Gampang sekali.
0: Jadi sebenarnya nggak perlu malu ya Mas ya, kalau misalnya anak muda untuk berbisnis jamu ya.
1: Sekarang nggak ada kata malu kalau mau usaha.
0: Iya. Karena kan ada juga orang yang tipenya anak muda berbisnis pengennya yang penting dikenal dia sebagai pebisnis. apapun bisnisnya, tapi ya, yang penting pengennya yang keren, gitu kan? Mau bisnis apalah segala macam, tapi kalau misalnya ada juga stigmanya yang kalau orang anak muda itu berbisnisnya harus yang gaul, gitu kan ya? Ya nggak masalah juga kalau misalnya sanggup gitu, tapi ada yang orang mikirnya mungkin, hah, anak muda, remaja, jualan jamu, ah kuno gitu kan, kampungan, ini harus seperti apa yang harus diperbuat oleh anak-anak muda itu, Mas, sebenarnya?
1: Nah, sebenarnya jamu ini trennya, indikatornya malah naik, Mas. Mm-hmm. Nanti kalau kita mungkin jalan-jalan ke Jakarta, terus kemudian apalagi ke Jawa itu apalagi udah membudaya, mm-hmm, ini trennya baru naik. Mm-hmm. Yang tadi saya bilang, tadi semakin kesini orang itu akan sadar dengan namanya nilai kesehatan yang sangat, mm-hmm, tinggi. Mm-hmm. Dari zaman dulu kita minumnya apa, sekarang orang lebih banyak konsumsi mungkin air putih yang lebih sehat, mm-hmm, dan sebagainya.
0: Iya. Gitu. Iya benar sih. Sekarang tren kesehatan di kalangan anak muda memang sekarang lagi naik-naik banget ya, Mas ya.
1: Apalagi gym itu kan sekarang banyak.
0: Iya. Mm-hmm, betul.
1: Karena edukasinya lebih.
0: Iya. Masuk. Sekarang gaya hidup sehat anak muda sekarang memang udah mulai meningkat nih kesadarannya. Yeah. Jadi makanya kalau misalnya kalian pengen berbisnis jamu pun sekarang yang penting tahu cara inovasi, cara masuk pasarnya kemana ya.
1: Benar.
0: Aduh, seru juga ternyata berbisnis jamu. Cuman memang harus pertama harus suka dulu sih, Mas ya.
1: Iya, kan, biar ya, paling enggak kita harus mencicip juga.
0: Iya.
1: Harus bisa tes.
0: Iya, betul. Ya selayaknya kalau misalnya kalian espresso dikasih es jadi apa? Americano, ya, gitu ya, kan. Americano dikasih susu jadi latte, gitu-gitu benar, kan. Ya. Sekarang memang udah mulai harus ngulik jamu. Anak-anak sekarang itu sudah mulai paham gitu tentang kesehatan. Sekarang tuh saya sering udah ngeliat nih, Mas, kalau misalnya nongkrong itu udah di nongkrong warung-warung bandrek anak-anak muda gitu, ya kan.
1: Yeah.
0: Ternyata memang sekarang sudah ngerti betapa khasiatnya minuman-minuman seperti itu kan. Nah, inilah yang sekarang para pebisnis-pebisnis muda yang pengen berbisnis jamu sekarang nggak perlu malu, teman-teman. Ya. Nggak perlu, yang penting belajar dulu sih,
1: yeah,
0: apa bahan-bahannya.
1: Saya kasih tip ini, Mas.
0: Apa
1: jadi,
0: itu, Mas?
1: Tipnya biar kita terbuat untuk jamu. Jadi yang pertama kita edukasi masalah kesehatan. Hmm. Jadi di WHO ini sama apa di Indonesia ini, jadi faktor pembunuh pertama kali itu bahan makanan adalah gula. Orang mungkin belum banyak tahu gula itu pembunuh nomor satu. Ya. Gula ini variasinya banyak.
0: Iya.
1: Ada masuk dalam kue, masuk dalam kehidupan sehari-hari. Padahal kalau kita belajar kesehatan, gula tambahan sebetulnya kan nggak perlu. Karena setiap makanan itu karbohidrat itu akan diolah menjadi gula. Nah, makanya cintailah jamu karena itu produk natural.
0: Oh. Tapi memang jamu itu termasuk jamu yang diproduksi oleh Mas Kus memang nggak ada gula-gulanya ya, kecuali gula merah.
1: Gula merah, bisa.
0: Oh.
1: Jadi kadang-kadang kan memang ada request gula, cuman kita nggak menyediakan gula putih itu enggak.
0: Oh, enggak.
1: Jadi kita lebih menyarankan paling bagus ya non gula.
0: Non gula.
1: Atau pakai apa namanya itu. Madu,
0: madu.
1: Oh, gula merah.
0: Oke. Okay. Gula cair gitu, gula cair. Enggak juga ya?
1: Enggak
0: ya. Oh, oke. Okay. Tapi selain rasa nih, Mas Gus, seberapa penting kemasan dalam membuat konsumen tertarik membeli produk jamu sebenarnya?
1: Kemasan penting. Karena kan itu berkaitan dengan cara pandang kita. Jadi kalau kita senang, nggak usah barang ya. Kita suka seseorang kan pasti lihat dari casingnya dulu. Ya, jadi jatuh cinta pertama itu ada mata.
0: Oke.
1: Okay. Mata menarik. Terus kemudian kelihatannya enak banget itu. Itu
0: Oh.
1: Gak menggoda ya.
0: Berarti packaging perlu ya?
1: Perlu.
0: Oke. Okay. Apalagi perlu untuk menarik perhatian anak muda ya.
1: Benar.
0: Perhatian anak muda memang harus dari packaging dulu, dari mereka mau pasang status ya, gitu kan.
1: Tapi
0: ya,
1: kalau bisa kita nggak menghilangkan nilai dari jamu itu sendiri. Jadi menarik, tapi itu kelihatan tradisional jamunya ada.
0: Oh.
1: Itu yang harus dimix ya.
0: Iya iya iya.
1: Kadang-kadang kan contohnya gini, umpama kunyit itu kalau udah di blender warnanya itu kan oranye kuning kayak jeruk juga. Tapi kalau saya ya, kalau saya lebih sukanya kan yang estetik klasik itu. Jadi ada rempah-rempahnya itu masih gak diiris-iris itu cuman rasanya nggak pahit.
0: Oh, masih tetap kelihatan gitu ya,
1: estetiknya,
0: serenya masih ada.
1: Iya, gitu. Itu pengganti, bisa pengganti itu sendok, jadi untuk ngaduk.
0: Oh, gitu. Iya juga ya, tetap harus ada lah hal-hal yang tentang kejamuannya, jangan sampai terlalu modern banget sih jadinya.
1: Hilang.
0: Ya, iya, jadi hilang, jadi hilang itu cuman rasa doang akhirnya. Tapi gimana cara ngubah persepsi bahwa jamu itu kuno menjadi produk yang kekinian tanpa menghilangkan identitas tradisionalnya tadi, Mas?
1: Ya, tadi saya bilang tadi ya. Jadi perpaduan antara terus kemudian kemasan, rasa, terus kemudian juga menu-menu. Menu-menu itu kan terlalu kuno-kuno banget juga. Kalau sekarang anak-anak muda, apa sih ini? Kayak udah jumbo banget kan rasanya gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Ya gitu. Jadi perpaduan antara penampilan, isi, rasa dan nama.
0: Nama ya, betul. Mungkin Broto Wali bisa diganti dengan apa gitu ya namanya.
1: Ya tadi saya kasih contoh. Saya tuh punya namanya, ada namanya Serba Dilema.
0: Serba Dilema.
1: Namanya Serba Dilema. Jadi Serih Bandar Lampung di mix lemon dan madu.
0: Oh, Serba Dilema. Iya iya iya iya.
1: Contohnya itu.
0: Ya biar harus bikin, harus dibikin-bikin seperti itu ya kalau untuk menu ya, biar yang enggak terlihat kuno gitu. Oke. Okay. Hampir masuk di sesi terakhir nih Mas Gus, apa yang mungkin pesan Mas Gus untuk anak-anak muda gitu ya yang pengen berbisnis jamu, sebenarnya tertarik cuman masih gengsi lah, ini mah bisnis orang tua gitu kan, gimana nih Mas?
1: Ya pesan untuk anak-anak muda yang jelas ini adalah salah satu warisan leluhur kita dan juga obat zaman dulu itu adalah rempah-rempah.
0: Betul.
1: Terus kemudian kita lihat sejarah juga, rempah-rempah itu kenapa sampai orang luar itu menjajah kita, ingin merebut rempah-rempah. Di situ adalah khasiatnya sangat besar. Mungkin ada yang dirahasiakan untuk bahan obat-obatan yang mungkin sampai saat ini kita enggak tahu. Jadi kita lestarikan karena manfaatnya besar. Terus kemudian kalau mau belajar, boleh belajar sama kita. Kita open, tanya, jawab, telepon, silakan. Jadi apa namanya, jangan takut untuk melangkah karena tujuan kita mulia menyehatkan masyarakat.
0: Betul. Di zaman kerajaan dulu, zaman dulu kala nih teman Produa ya, dulu sebelum ada paracetamol, ya memang obatnya adalah jamu-jamu ini, rempah-rempah. Jadi jangan, ya itu malah obat-obat yang kamu minum sekarang, obat-obat kimia itu, memang awalnya belajarnya pasti dari rempah-rempah tersebut ya kan. Jadi jangan sampai disepelekan tuh rempah-rempah. Oke, harapan Mas Gus nih terhadap masa depan jamu sebagai warisan tradisional Indonesia apa nih?
1: Harus mendunia kalau bisa. Tapi sekarang memang progresnya sih bagus sih, meningkat. Hampir saya pertama kali mungkin ke Sumatera ini belum begitu banyak, tapi sekarang alhamdulillah perkembangan untuk minuman rempah-rempah itu banyak.
0: Oke. Okay. Terus mendunia berarti ya harapannya untuk sebuah jamu ya. Jangan sampai hilang nih, jamu ini adalah salah satu identitas Indonesia juga kan. Kalau harus milih nih satu alasan nih Mas Gus, kenapa anak muda hari ini perlu mulai melirik jamu?
1: Salah satu minuman sehat dan ya harus dilestarikan, dan juga itu produk kita, produk murni orang Indonesia.
0: Oke, okay. Jadi jangan sampai gengsi untuk minum jamu sih sebenarnya. Sebenarnya lebih ke gengsi mungkin ya, kalau di tengah-tengah orang ramai minum jamu gitu ya. Padahal mereka tuh sebenarnya pengen dan tahu khasiatnya gitu kan ya. Kalau saya sih ketika minum jamu ya gak ada malu-malunya, ketika minum jamunya memang enak minum. Tapi memang jamu memang terkenal dengan rasanya memang tidak ramah lidah memang ya. Kalau aslinya, aslinya memang tidak ramah lidah. Namanya obat kan, menurut saya tuh nggak ada yang enak di lidah. Cuman kan khasiatnya harus kita pikirkan. Tapi adanya orang-orang seperti Maskus membuat jamu itu tidak tidak menjadi seperti obat jamu-jamu tadi itu kan. Itulah kenapa harus ada orang-orang seperti Maskus dan mungkin pebisnis-pebisnis dari yang baru mau mulai berbisnis jamu sih harus modifikasi biar jamu-jamu ini memang benar-benar nggak ketinggalan dan hanya memberikan stigma bahwa jamu adalah minuman orang tua, minuman orang kolot gitu ya katanya. Wah enggak men, saya aja kalau misalnya lagi sakit nggak sakit ketika ada orang jamu lewat, mas jamu mas, ya tetap ngiler juga pengen minum gitu kan ya. Apa karena memang umur atau gimana, tapi ya enak lah kalau jamu kalau misalnya memang pas di lidah gitu. Makanya ada orang-orang seperti Maskus memodifikasi jamu biar nggak terlalu tidak ramah di lidah lah gitu ya, buat nyaman di mulut. Oke, terakhir kalau misalnya pengen menikmati jamu Maskus kemana nih mas?
1: Kebetulan ada ini ya, pas atau UMKM. UMKM itu Sabtu Minggu kita ada.
0: Sabtu Minggu di?
1: Ini atas Ubroto.
0: Oh di sini?
1: Ya atas Ubroto. Panudi.
0: Oh depan Nudi.
1: Ya, Sabtu Minggu ada. Kalau sore itu samping Indomaret Satpol PP Provinsi.
0: Oh di situ. Dia bentuknya apa nih? Toko?
1: Tongkrongan.
0: Oh tongkrongan. Oke.
1: Okay. Atau kalau mau rekanan juga bisa gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau mau dibuatkan untuk jamu juga bisa.
0: Oke. Okay. Namanya jam kesmas itu?
1: Jam kesmas. Soalnya kita produknya itu jamu kesehatan masyarakat dan jajanan meriah kesehatan masyarakat.
0: Oh ada jajanan. Jadi, juga?
1: Ini baru kita mau galakkan. Jadi makanan yang benar-benar sehat sama non MSG seperti itu. Jadi tanpa apa tepung apa yaitu bahan-bahan sehat lah.
0: Oke. Jajanan-jajanan ramah ramah di badan ya.
1: Soalnya kan kalau lidah ini kan cuma 7 cm, tapi kalau usus kita ini kan udah bermeter-meter, itu yang kita perlukan. Jadi apa yang kita makan itu tabungan masa depan.
0: Oh, oke, okay. Betul. Kalau di Car Free Day juga ada?
1: Car Free Day enggak, kita di UMKM Gatsu.
0: Oh, UMKM Gatsu, yeah. Oke. Okay. Terus ada media sosial nggak nih, Mas?
1: Ada, jam kesmas 48.
0: Jam kesmas 48 itu apa sih, Mas?
1: 48 itu kita berdirinya 4 Agustus 2018.
0: Oh, udah lewat tuh ulang tahun kemarin berarti ya?
1: Udah.
0: 4 Agustus. Berarti yang ke berapa nih? 2018 ke 7. 7 tahun. Oke. Okay. Oke, okay, Maskus, terakhir apa lagi nih ingin disampaikan kepada pendengar kita tentang jamu, terutama pendengar kita kan memang anak-anak muda nih. Terakhir dia apa?
1: Ya, anak-anak muda jangan lupa ingat sehat. Apa yang kita minum, apa yang kita makan itu tabungan kita masa depan.
0: Okay.
1: Mumpung masih dini, kita minum yang sehat, makanan yang sehat. Terutama jangan lupa minuman jamu.
0: Oh, oke. Okay. Baik, Maskus terima kasih atas waktunya dan ini memberikan pemahaman kita lagi terhadap jamu gitu ya. Jangan jangan sampai jamu ini akhirnya hilang dari muka bumi ini ya, terutama di Indonesia karena ini memang warisan dari leluhur-leluhur kita. Obat sebelum adanya obat-obat kimia ya adalah obat-obatnya dulu adalah jamu ini, rempah-rempah. Terima kasih Maskus. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan dan kita bisa ngobrol lagi di studio Prodo FM dengan topik yang berbeda mungkin.
1: Siap.
0: Oke, terima kasih Maskus. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Oke, itu dia teman Prodo obrolan kita dengan Maskus tentang jamu. Mudah-mudahan apapun harapan kita terhadap jamu itu bisa apa ya, bisa menjadi kebanggaan kita lah bahwa memang salah satunya identitas Indonesia adalah kepemilikan jamu gitu ya, dan orang-orang seperti Maskus memang membuat jamu itu menjadi bisa dinikmati oleh para anak-anak muda. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, nanti gue bakal balik lagi terus keep on tuning di Pro FM, teman terbaik kamu.

atau manjau. Tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum? Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

9,5 Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, waktunya gue harus pamit dari pendengaran kalian. Terima kasih yang sudah dengerin santai siang kali ini. Dan terakhir dari gue, let the fight, share and express your willingness. Only with Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bye-bye.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 9,5 Pro 2 Lampung, teman terbaik kamu.
1: Selamat sore
0: teman Pro 2.
1: Ada Gilbert Lukas
0: dan juga Fasa Salsabila yang akan nemenin kamu di sore kali ini hanya di Sore Ceria.

0: 90,5 Pro di Bandung Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yes, di sore hari ini ada Gilbert Lukas dan juga
0: Fasha Salsabila, dan tentunya kita gak berdua aja ya.
1: Bener, okay. Karena abis ini kita bakal ngobrol langsung sama dua adik-adik kita.
0: Iya, benar banget, adik-adik yang ganteng dan cantik.
1: Bener banget ya, kalau untuk kamu semua yang pengen ditemenin di sore hari ini, keep on tuning di Pro 2 RRI Bandung Lampung, teman terbaik kamu.
2: Obrolan seru dan menarik di sore ceria.
3: Obrolan seru dan menarik di sore ceria.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.
2: Sore ceria.
0: Oke, tadi kita udah spill the tea ya, kalau kita bakal ngobrol sama adik-adik kita yang ganteng dan cantik.
1: Yang pastinya umurnya jauh dari saya.
0: Tadi katanya gak mau bahas umur.
1: Gak apa-apa, udah gue self-deprecating aja.
0: Oke.
1: Gue sudah mengakui saja gitu kan. Ya, langsung aja kita sapa. Di sore hari ini ada Avan dan juga Ellen.
0: Mungkin boleh saya hai dulu teman-teman Pro 2.
4: Halo teman-teman Pro 2.
0: Ellen juga boleh hai. Oh my god,
1: lucu banget. Keinget banget ya waktu lu kecil ya.
0: Jujur gue gak kecil sih, gue langsung gede. Gue lahir langsung gede segini.
1: Wow, kasihan ya nyokap ya. Nyokap kasihan ya.
0: Oke, next.
1: Tapi ini boleh dikasih tahu gak nih kalian dari mana datangnya gitu kan. Kayak soalnya udah ngeliat dari ada selempang-selempang ini ada.
0: Mungkin dari Ellen dulu boleh kenal dulu nih.
1: Iya, nama.
5: Nama aku Ellen Chevalonika Perangin Angin.
1: Perangin Angin. Okay.
0: Dari sekolahnya?
5: Pelita Bangsa.
0: Pelita Bangsa. Okay. Kalau misalnya Avan dari mana nih?
4: Perkenalkan, nama saya Avan Riko Hartaradana. Sering dikenal sebagai Abang Jago.
0: Abang Jago.
4: Usia saya 14 tahun. Saya dari SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung.
1: SMP Al-Azhar 3. Oke. Kira-kira yang sering manggil Abang Jago itu siapa? Teman-teman berarti atau?
4: Enggak sih.
0: Emang sebutan?
4: Di dunia modeling dikenalnya itu. Bahkan nama sendiri aja dia orang enggak tahu. Aku aslinya.
0: Berarti emang sering dipanggilnya Abang Jago ya?
4: Iya.
0: Kalau misalnya Ellen ada nama panggilan?
5: Enggak ada sih.
0: Enggak ada.
1: Mungkin Kakak Jago.
0: Enggak dong.
1: Kakak enggak ya. Oke. Nah, di hari ini kan pastinya menarik banget ya teman Pro 2 untuk kamu semua dengerin pastinya ya, dan karena memang sore hari ini kita kedatangan Avan dan juga Ellen. Mereka ini juga punya prestasinya di
0: bidang modeling.
1: Iya, dan pastinya di bidang-bidang lainnya kayak mereka punya
0: prestasi. Iya, pasti banyak. Tapi emang gitu. Pada saat ini mereka datang sebagai di bidang modeling sih.
1: Benar, di bidang modeling ya. Ini kalau kalian berdua nih memang awalnya tertarik di dunia modeling nih sejak dari kapan? Kalau ngomongnya sejak kecil kayaknya kita semua paham gitu.
0: Iya, tapi mungkin dari kapannya
1: lebih,
0: gitu
1: ya, lebih
0: kayak kepikiran
1: gitu.
0: Kok pengen deh join ke bidang modeling gitu. Mungkin dari Ellen dulu.
5: Awalnya sih dari kelas 1, mama tuh ngenalin modeling karena mama juga mantan modeling juga.
1: Oke. Jadi dari mama dikenalin. Dari kelas 1.
5: Oke.
1: Terus awal-awal dikenalin itu gimana penerimaan kamu? Kamu memang tertarik atau?
5: Tertarik sih.
1: Tertarik.
5: Karena kayak ditunjukin video-videonya dulu. Terus kayak yaudah ikut-ikut aja gitu.
0: Oke.
1: Apa sih yang bikin tertarik dari dunia modeling?
5: Karena kayak fashion baju-bajunya selucu aku liatnya dulu.
1: Oke.
0: Emang lucu, jujur lucu sih, jujur, dan cantik-cantik. Nah kalau misal apa sendiri nih?
4: Kalau aku sendiri dari umur 2 tahun.
0: Oke, itu sangat kecil ya. Itu dari mana tuh, dikenal dari orang tua kah?
4: Awalnya tuh karena dulu pernah ikut lomba joget apa ya, joget Goyang Caesar kalau gak salah. Itu karena aku mau maju-maju terus setiap yang dipanggil itu. Jadi karena bunda ngeliat bakatnya, dari situ diikuti model.
1: Oke.
0: Cukup lama ya.
1: Waktu Goyang Caesar itu trending, kamu umur 2?
4: Iya, aku umur 2 tahun.
0: Jujur gue waktu Goyang Caesar tuh sekitar umur 5, enggak 5 sih. Kayaknya sekitar umur 10 tahunan.
1: Ya kan,
0: kalau lo sendiri?
1: Gak usah dibahas.
0: Oke.
1: Tapi berarti ini menarik nih, maksudnya berarti di umur muda banget gitu ya, mereka berdua ini punya ketertarikan, terus juga punya rasa percaya diri gitu kan. Tapi ini memang dari awal udah kebentuk nih rasa percaya dirinya, atau karena support system atau gimana?
5: Kayaknya sih karena support system sih.
0: Karena support system mama tadi ya, karena emang sebelumnya modeling. Kalau misalnya aku sendiri, emang background keluarganya ada yang modeling juga kah, atau ya udah?
1: Percaya dirinya itu kuat gitu. Apalagi sampai joget-joget ya di umur 2 tahun loh.
0: Iya, di umur 2 tahun itu
1: biasanya pada malu-malu gitu.
4: Gak ada sih, kalau dari keluarga sendiri mah paling ya itu percaya dirinya tingkatnya wah, tinggi banget deh.
1: Wis, tinggi banget ya, emang Abang Jago.
0: Oke.
1: Okay. Kan. Tapi kalian setelah akhirnya apa ya, terjun gak tuh bahasanya?
0: Terjun.
1: Masuk nih ke dunia dunia ini gitu kan. Apa sih tantangan yang apa ya kalian rasain yang sampai sekarang tuh kayak ih sebenarnya ada susahnya nih gitu di dunia modeling gitu?
5: Public speaking sih.
0: Public speaking. Karena apa tuh?
5: Karena aku pakai bahasa Inggris.
1: Okay. Sekarang mari kita berbicara dalam bahasa Inggris coba.
0: Boleh lo duluan mungkin.
1: Tapi nanti kita bakal nanya-nanya lagi tentang itu ya. Berarti memang public speaking ya. Okay.
0: Kalau misalnya Avan sendiri, apa tuh challenging-nya di dunia modeling?
4: Kalau untuk sekarang sih ya ngapalin speech kalau untuk lomba-lomba modeling gitu.
1: Perlu
4: waktu yang cukup lama lah.
0: Berarti lumayan challenging untuk ngapalin speech apalagi pakai bahasa asing ya?
4: Enggak sih, aku pakai bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia.
4: Karena untuk mengingatnya itu susah.
1: Berarti kurang lebih sama sebenarnya.
0: Iya.
1: Ke public speaking ya. Gitu.
0: Pada dasarnya emang public speaking karena ya enggak semua orang tuh punya public speaking yang bagus gitu loh.
1: Tapi itu jadi PR pastinya ya, dan enggak apa-apa juga karena mereka juga masih muda gitu kan, masih
0: panjang perjalanannya. Dan menurut gue untuk seumuran mereka sebagai modeling itu udah keren banget.
1: Ini udah oke gitu kan. Apalagi mereka kita ajak ngobrol di sore hari ini ya sampai dengan jam 4 teman Pro 2 ya. Kalau misalnya teman Pro 2 nih atau mungkin teman-temannya dari
0: Avan dan Ellen pengen nanya bisa ke Instagram kita di @prodobdl dan
1: atau WhatsApp kita di 0811-7208-925. Nanti kita bakal balik lagi.
2: It's time to Sore Ceria.

0: akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri. Pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.
2: Pro 2 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung.

0: teman terbaik kamu.
1: Masih barengan Lukas
0: dan Fasha Salsabila, dan tentunya masih bersama Ellen dan juga Avan. Iya. Dan tadi kayak kita cuma nanya secuil-cuil aja gitu ya tentang perjalanan
1: perkenalan mereka. Dulu aja lah ya sama mereka gitu, karena sekarang waktu kita untuk nanya lagi tentang perjalanan mereka, apalagi yang baru-baru ini mereka alami gitu ya.
0: Dan mungkin dari siapa namanya, Ellen gitu ya, boleh cerita gitu pengalaman dan experience di Muli Menghandainya.
2: Seru sih, apalagi pas audisinya ketemu teman banyak. Audisinya tuh kayak disuruh talent, tapi talentnya tuh gak usah lama-lama.
0: Berarti kayak nampilin bakat gitu ya. Terus
2: sama speech.
0: Oh okay, wow, speechnya tuh pakai bahasa apa kalau kamu sendiri?
2: Pakai bahasa Inggris tetap.
1: Pakai bahasa Inggris.
0: Keren.
1: Tapi waktu apa waktu penampilan itu kamu lagi nampilin apa waktu di audisi?
2: Nampilin show and tell pakai bahasa Mandarin tentang cita-cita.
1: Wow. Oke, bahasa Mandarin terus juga show and tell, berarti kan kayak ada bakal ada apa ya? Ada propertinya gitu-gitu ya. Ih, seru banget sih. Dan akhirnya yang kamu dapatkan di audisi itu kan berarti kan ngeliat teman-teman yang lainnya ya, untuk tampil juga kan. Itu gimana sih perasaannya?
2: Kayak wah ini orang bagus-bagus sih.
1: Berarti sempat ada perasaan kayak ih ini gimana ya?
2: Ada dong.
1: Masih
0: ada rasa pressure gitu ya. Tapi pada akhirnya kan juga mendapatkan ya. Kayak apa, usaha tidak mengkhianati hasil gitu. Dan tadi kayaknya kamu sempat ngomong kalau kamu bisa bahasa Mandarin gitu ya.
2: Bisa.
0: Boleh spill dikit-dikit gak?
2: Kenalan aja ya.
0: Boleh.
2: Tachaha, wachau Ellen.
0: Oh my god. Okay.
1: Aduh, jawabnya gimana ya? Iya, Ellen apa kabar? Okay. Udah pakai bahasa Indonesia aja.
0: Gue cuma tahu ini
1: orang. Nihao. Iya, benar juga. Wo yao chao fan.
0: Apa tuh?
1: saya ingin nasi goreng.
0: Oke.
1: Okay. Cuma itu
0: aja.
1: Cuma itu.
0: Oke, okay, kalau tadi Ellen yang cerita, kalau apa gimana sekarang? Nih? Experience selama kemarin audisi gitu.
3: Ya deg-degan pasti, karena pas audisi itu juga kan nampilin bakat, talent gitu. Abis itu speech, ada sesi photoshootnya, banyak deh pokoknya.
0: Oke, okay. Talentnya nampilin Avan, apa kalau Avan?
3: Kalau aku cetik.
0: Dari
3: Lampung.
0: Menarik, menarik
3: alat
0: sih
3: musik.
0: Karena ibarat lagi cetik tuh gak semua orang bisa main.
1: Benar. Dan kalau gak salah ini ya, bawain lagunya Marshmello ya pakai cetik.
3: Enggak, Justin Bieber kita mah.
1: Oke. Eh serius Justin Bieber?
0: Enggak dong. Budaya lokal dan internasional. Tapi boleh loh.
1: Iya, boleh. Next time siapa tahu kan bisa jadi ide gitu kan.
0: Dan aku pengen nanya sih, selama audisi itu apa sih struggling kalian gitu loh, kayak dari step by stepnya kayak mungkin gue lumayan struggling di photoshootnya gitu. Kalau dari Ellen sendiri gimana?
2: Lebih ke confident sih.
0: Oke.
1: Rasa percaya dirinya.
2: Iya. Kadang kayak masih nervous gitu.
0: Wajar sih.
1: Oke. Tapi pada akhirnya kan akhirnya kamu bisa lewati tuh, kamu bisa lalui itu. Itu karena apa?
2: Support dari orang tua.
0: Benar sih, support system tuh benar-benar membangun kepercayaan diri banget ya.
1: Oke.
0: Kalau misalnya Avan sendiri?
3: Kalau aku tetap percaya diri sih.
0: Oke. Emang percaya diri tuh ketika lagi audisi kayak gitu emang sangat.
3: Memang ngaruh banget percaya diri. Karena kalau nggak percaya diri gitu, kita pasti kelihatan sama jurinya gitu.
0: Iya benar sih.
1: Emang percaya diri itu adalah kuncinya ya gitu ya teman Prodo ya. Karena memang mereka memang harus tampil gitu. Karena begini bisa dibilang adalah di ajang
0: pageant.
1: Dan ini udah tingkatnya provinsi kan, Muli Menghandai gitu kan ya.
3: Provinsi.
1: Oke.
0: Dan pasti struggle-nya
1: Jadi tebak-tebakan loh. Tapi ini menarik ya, karena memang Muli Menghandai di tahun ini juga berarti dibuka juga untuk
0: kategori lunik.
1: Oke. Nah, ini berarti persyaratan itu dari umur berapa ke berapa tuh kalau yang lunik?
3: Kalau enggak salah dari umur 5 sampai 15.
1: 5 sampai 15.
3: Oke,
1: itu range umurnya gitu ya.
0: Berarti kalian ikut di kategori lunik ya?
3: Iya.
0: Oke. Ini jujur cukup baru ya, karena kan yang kita ketahui itu biasanya di kategori remaja menengah ke atas
1: ya,
0: gitu.
1: Pokoknya yang udah seniornya lah gitu ya. Ternyata sekarang ada versi juniornya juga. Ini
0: keren,
1: menarik
0: sih,
1: banget.
0: Karena
1: gitu
0: menantang kan. Untuk yang seumuran gue aja itu cukup susah. Kalau aku lihat dari Instagram kalian, kalian punya hobi selain modeling gitu ya. Apa sih aktivitas kalian sehari selain dari modeling itu sendiri? Kalau Ellen?
2: Kalau aku sih sepatu roda sih.
1: Jalan-jalan.
0: Enggak dong.
1: Sepatu roda. Tadi baru diputar tuh lagunya Nona. Sepatu roda dari umur berapa?
2: Dari kecil, dari COVID.
1: Dari COVID.
2: Umur 6 tahun.
1: Oh, wow, dia COVID umur 6 tahun, guys.
0: Kalian umur berapa tuh? Kota Pro 2 COVID.
1: Ya, itu patokan banget sih. Tapi berarti waktu lagi COVID tuh kegiatan kamu ya awal-awal tuh
0: main sepatu roda gitu apa gimana? Iya,
2: sepatu roda terus renang di rumah karena gak ada aktivitas di luar lagi.
1: Oh, renangnya tapi di tetap renang. Sehat ya, kok saya tidur mulu ya.
0: Iya, berarti dia produktif, dia mudah produktif gitu. Iya. Kalau misalnya sepatu roda tuh emang hobi atau emang ya udah iseng-iseng aja awalnya?
2: Awalnya sih iseng-iseng aja disuruh mama. Cuman lama-lama suka gitu, apalagi ada kombinasi nariknya.
1: Yes. Oh, oke. Okay. Berarti kamu bukan yang cuman cuman lurus aja gitu.
0: Iya, bukan yang main aja tapi memang pelatihan gitu, untuk kayak lomba gitu. Oke. Okay.
1: Pernah ikut lomba enggak?
2: Pernah.
1: Oh, pernah juga.
2: Iya, yang provinsi ya?
1: Provinsi juga.
2: Juara 1. Oh, yang skate cross sama fish slalom.
0: Oke.
1: Okay. Oh, skate cross.
2: Iya, skate cross.
1: Wih.
0: Keren sih, jujur keren banget. Tapi kan kayaknya sepatu roda sama skating tuh 11-12 susah mana tuh? Aku kepo sih soalnya.
2: Sepatu roda sih.
0: Kita sepatu roda. Kalau misalnya Avan sendiri, kesibukan selain jadi modeling?
3: Ada lumayan sih. Ada renang, kadang juga main motor ke gunung sama ayah, dan juga futsal.
1: Oke, okay. Okay. Tapi ini sebagai disclaimer dulu, itu yang resmi ya guys ya, motornya ya, kan memang
0: diawasi oleh orang
1: dipandu sama
0: profesional
1: gitu ya, bukan yang di jalan ya,
0: bukan yang tengah malam tuh, bukan
1: ke tengah aman-amanan. Kenapa emang ada apa?
0: Enggak apa-apa.
1: Langsung klarifikasi.
0: Ya, enggak apa-apa. Mohon
1: cepet
0: maaf
1: banget klarifikasinya. Oke, berarti kalau Avan nih memang lebih memacu adrenalin gitu ya berarti.
3: Iya,
1: ya,
3: kita ya lebih ke sport.
1: Sport ya.
3: Olahraga.
1: Oke, iya. Karena memang entah kenapa kadang-kadang laki-laki lebih sukanya olahraga-olahraga yang
0: menantang.
1: Iya, olahraga-olahraga terus juga yang menantang juga.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kalau misalnya perempuan tuh emang lebih yang soft, iya, yang lucu, yang menampilkan
1: melihatkan keindahan gitu kan tadi. Apa sepatu roda kan juga
0: karena dia ada tariknya tadi.
1: Benar. Tapi apa? Kenapa barengan? Tapi kalau misalnya ngomongin tentang pengalaman mereka di pageant, ini kan tadi kita udah mention bahwa mereka dalam salah satu lulusan dari Muli Mahanai tahun ini yang memang baru jadi buka gitu ya untuk Lunik Teman Pro 2. Tapi ini jadi pengalaman pertama kalian kah di dunia di pageant? Dari Avan dulu mungkin?
3: Kalau aku enggak sih, karena aku dari umur 2 tahun.
0: Oke. Okay. Oh, sebelumnya sempat ikut apa tuh?
3: Duta Anak Indonesia.
0: Itu Duta Anak Indonesia itu tingkatnya udah provinsi apa nasional?
3: Nasional, karena kalau awalnya itu dari Duta Anak Lampung. Habis itu karena kita kepilih, jadi berangkat ke Duta Anak Indonesia.
0: Okay. Itu untuk pertama kalinya dan di umur berapa?
3: Umur berapa ya? 12. Kelas 1 SMP.
1: Gak jauh-jauh dari yang sekarang ya berarti ya? Okay. Padet ya kegiatannya.
0: Kalau misalnya Ellen sendiri, apakah ini yang pertama kali apa yang udah kesekian kali?
2: Udah kesekian kali sih.
0: Okay, pertama kali terjun di apa tuh? Di dunia di model
1: di pageant,
0: apa?
1: Di pageant.
2: Kids model.
1: Okay. Itu wow, berarti umur kamu lebih kecil lagi dari yang sekarang berarti.
0: Lebih kecil lagi ya daripada umur yang sekarang. Yang sekarang aja baru kelas 5 SD.
1: Okay. Tapi tetap aja ya, tadi seperti yang kalian bilang waktu audisi itu tetap ada deg-degannya juga, ada nervousnya juga ternyata ya.
3: Iya.
1: Okay. Nanti kita juga pastinya bakalan bahas ya lebih dalam lagi
0: sama teman-teman dari Muli Mahanai Lunik.
1: Iya, pengalaman mereka ya kan, apa aja yang dipelajari di sana mungkin. Nanti kita bakal tanya-tanya untuk kamu, keep on tuning di Pro 2 Rebang Lampung.
0: Teman terbaik kamu.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Fit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Arena Peradaban Lampung, teman terbaik kamu. Masih bersama kita berempat, yes. Lukas, Pasha, Ellen dan juga Avan tentunya.
1: Di seri-seri ini teman Pro 2 kita bakalan nanya-nanya lagi sama mereka ya teman Pro 2. Kali ini kita bakal bahas tentang ekonomi Rusia ya.
0: Enggak dong. Agak enggak nyambung sih jujur.
1: Sorry.
0: Aku pengen nanya sih, kan kalian kan sibuk di dunia modeling gitu ya. Kalian ngerasa kayak susah bagi waktu enggak sih sama dunia sekolah gitu, apa kayak ya udah aku bisa time management.
1: Bagi waktunya tuh gimana?
0: Kalau dari Ellen sendiri?
2: Enggak sih, tetap nyambung sama sekolah karena udah diatur les sama yang lain-lainnya sama mama.
0: Oke, berarti kamu selain sekolah ikut les juga di luar apa kayak
2: ikut?
0: Gimana? Ikut apa tuh kalau boleh tahu?
2: Bahasa Inggris di Jollygood.
1: Bahasa Inggris juga ya berarti ya.
0: Buat apa ya, membantu gitu ya kalau misalnya ada talent show kayak gitu ya. Kalau misalnya Avan?
3: Kalau aku sih ya enggak terganggu ya karena pas banget kan modeling seringnya di hari libur gitu. Kalau nggak di hari libur juga kan jarang dan juga dapat dispen.
1: Itu adalah privilege ya.
0: Itu dia privilege anak yang berprestasi.
1: Dapat dispen.
0: Tapi dari sekolah tuh didukung nggak sih?
3: Didukung banget.
0: Kamu juga didukung banget.
2: Didukung sih.
1: Oke. Kita mau nanya-nanya tentang pengalaman kemarin di Muli Makanai Lunik ya. Karena itu juga satu hal yang unik untuk dikulik juga. Ik semua tuh belakangnya. Enggak perlu tahu sih. Terlalu berimah gitu enggak apa-apa, enggak apa-apa.
0: Aku suka ngedengarnya.
1: Oke. Karena memang baru tahun ini ya teman Pro 2 ini terjadi dan kita juga kedatangan, mending kita langsung tanya-tanya aja. Emang di selama dari audisi sampai apa tuh? Malam finalnya ya. Kalian belajar apa aja di sana? Terus juga ada karantinanya atau tidak?
0: Mungkin boleh sharing-sharing gitu dari Avan dulu deh.
3: Kalau kita belajar di sana, yang kita dapat sih sosialisasi, berbagi, dan juga yang kita dapat ilmunya, wah banyak deh pokoknya.
1: Sampai gak inget.
3: Pokoknya sosialisasi. Abis itu kita belajar cara public speakingnya juga. Dan juga ya berbagi itu tadi.
0: Kalau misalnya di grand final itu ngapain kalian?
3: Kalau di grand final kita ada sesi speech-nya, habis itu baru pemilihan pemenangnya itu.
0: Oke, kalau misalnya Ellen sendiri kayak gimana?
2: Yang aku dapat sih lebih ke berani, brave.
1: Bravery. Terus. Ya, karena itu jadi pengalaman yang menarik juga gitu kan. Terus?
2: Terus ya bisa upgrade skill public speaking, catwalk, udah sih.
0: Jadi wadahnya banget ya untuk bukan rebranding sih, mengembangkan diri.
1: Penjenamaan diri, ya kan?
0: Oke, baik.
1: Self branding gitu. Tapi aku jadi penasaran nih kalau misalnya catwalknya di umur kalian sama yang dewasa atau yang senior tuh ada perbedaan tersendiri nggak sih? Atau ya sama-sama aja gitu?
2: Sama-sama aja sih menurut aku ya.
1: Berarti kamu juga pakai apa? Sepatu
0: pake heels. Iya. Oke. Kalau boleh tahu heelsnya berapa cm?
1: Berapa tuh?
2: 7 atau 15 ya?
0: Oh, wow.
1: Buset. Masih 10. Tinggi banget.
0: Itu sempat struggling enggak pas awal-awal pakai heels gitu, atau emang mungkin dari kecil juga udah biasa pakai heels tapi kan pasti ada upgrading dong dari
1: ada penyesuaian lagi lah gitu kan.
2: Ada sih.
0: Ada.
2: Soalnya sakit banget pas nungguin pengumuman itu.
0: Karena itu harus pakai heels banget.
2: Iya, itu kan pakai Hansa Plus.
1: Kerasa banget. Kenapa kok ngilu ya?
0: Beauty is crazy.
1: Iya.
0: Tapi
1: iya.
0: Ya totalitas
1: sampai batas. Itu lagi ya. Katanya Avan enggak pakai heels.
3: Enggak, sorry.
1: Karena bisa diterkir pertanyaannya ke
0: perempuan ya. Karena ya lebih banyak lah
1: benar. Tapi kalau Avan apa nih berarti di malam final tuh berarti kan outfitnya juga diatur gitu kan, atau kamu punya taste sendiri, pilih sendiri?
3: Enggak sih, karena kita udah dijadwalinnya pakai baju adat ya.
0: Pakai baju tradisional Lampung.
3: Beskap Lampung.
1: Oke.
3: Nah, jadi yang peserta yang laki-lakinya pakai beskap semua.
0: Tapi bajunya nyaman.
3: Nyaman banget sih.
1: Tapi sepatunya pakai sepatu futsal katanya.
3: Enggak dong.
0: Kayak gitu dong.
3: Apa pakai sepatu renang nih kita nih?
0: Pakai sepatu renang.
1: Gue masih nyari nih, di sepatunya apa nih? Sepatu biasa
3: kita
1: ya?
3: Kita pakai sepatu pantopel.
0: Pakai sepatu pantopel.
1: Kirain.
0: Enggak dong.
1: Cuman kesananya pakai motor trail, enggak?
3: Ereking.
1: tahu-tahu ada ranking.
0: Ya kan, itu kan emang hobi iya sih, juga motor ya, motor kayak ya. Tadi yang diomongin. Oke, kalau misalnya tadi kan kita cuma kita bahas tentang dunia pageant kalian gitu, dan tentunya di umur sekalian tuh ada cita-cita yang nantinya pengen kalian terusin. Iya. Mungkin kalau cita-cita dari Ellen sendiri pengen jadi apa nih?
2: Pengen jadi dokter sih.
1: Oke. Amin. Dokternya apa? Ada udah kepikiran ya spesifiknya enggak?
2: Apa aja sih sebenarnya dokter?
0: Untuk sementara yang penting dokter dulu ya.
2: Aku lebih kepengen dokter bedah.
1: Dokter.
0: Keren sih.
1: Ih, kamu. Apa? Kamu keren berarti kalau mau dokter bedah, ya kan?
0: Kenapa?
1: Berarti gua sih ngebayanginnya berarti dia akan bertemu dengan challenge-challenge.
0: Iya. Itu sih. Tapi emang challenge jadi dokter bedah itu emang lumayan.
1: Benar.
0: Kalau misalnya Afan sendiri,
3: cita-citaku sekarang ini dokter sama ya itu
0: pengusaha.
3: CEO bos usaha.
0: Boleh.
1: CEO ya berarti ya.
0: Kalau misalnya Afan sendiri cita-citanya?
1: Masih pantas gak sih gue bercita-cita di umur segini?
0: Boleh kan kita cita-cita tuh setinggi mungkin.
1: Cita-cita gue MU menang Liga Inggris lah. Ketawanya gede banget Afan. Mohon maaf saya agak tersinggung Afan sebagai fans MU. Mungkin, kamu fans apa emang Afan?
0: Mungkin boleh dibalik layar ini aja kali ya.
1: Tapi itu menarik karena cita-cita itu kan memang udah harus ketawa lagi. Masih ketawa. Fans Manchester City ya kamu ya?
3: Enggak.
1: Cuman kalau ngeliat MU sengsara, bayangkara presisi lamu FC mungkin ya. Oke. Sampai mana tadi gue ngomong? Oh ya, berarti kan kalian udah punya apa ya roadmapnya lah gitu, atau mungkin udah kebayang gitu kan nanti cita-citanya mau jadi apa gitu kan? Tapi kalau untuk di dunia pageant nih masih ketahuan apa nih?
3: Iya.
1: Kalau di dunia pageant ada nggak nih rencana kedepannya nih dari kalian gitu?
0: Apakah pengen diterusin atau kayak gimana?
2: Ada sih.
0: Oke, okay. Kamu tetap pengen lanjut di dunia pageant gitu ya.
1: Oke. Sampai nanti bisa muli mana yang senior gitu kan ya. Bisa ngewakin Lampung juga mungkin nanti bahkan.
0: Bisa ikut PI Putri Indonesia.
2: Iya, Putri Indonesia keren banget sih.
1: Amin.
0: Mau ke Putri Lampung. Kalau apa sendiri?
3: Kalau aku sih sekarang pengen nerusin sportnya, pengen jadi atlet.
1: Jadi atlet. Apa nih?
3: Atlet renang, atlet futsal.
0: Pedal,
1: sepak takraw, keren tuh. Cuman agak ngilu ya kata ya. Salto-salto gitu,
0: jujur.
1: Gitu kan.
0: Tapi
1: gobak sodor atlet gue.
0: Too much. Tapi keren sih itu. Itulah perbedaan antara perempuan sama laki-laki.
1: Biasanya sih seperti itu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga. Mungkin nanti Afan bakalan sepatu roda juga.
0: Iya,
1: gitu
0: multitasking
1: kan.
0: Mungkin pageant sama main bola.
1: Atau Ellen justru motocross nanti kan, motoran. Ya bisa aja loh.
0: Iya,
1: kan.
0: Tukeran hobi.
1: Tukeran hobi.
0: Bisa ya aja.
1: Menarik gitu. Tapi berarti kedepannya kalian mungkin bakalan ngelanjutin hal ini gitu kan ya, pageant ini. Terus juga nantinya pengen ngewakilin Lampung. Kalau misalnya di Muli Mahanai yang unik ini, ada gak sih tingkatan sampai ke nasionalnya? Kalau si Muli Mahanai, belum ada ya? Belum.

0: Terus lebih belajar banyak speech, ngomong di depan orang sih. Karena itu ya susah banget.
1: Itu ya yang jadi challenge.
0: Sebenarnya gak susah, cuman kadang banyak orang yang gak berani atau shy, nervous.
1: Okay. Itu ya berarti ya kayak, karena kalau misalnya ngomongin tentang public speaking itu kan juga jadi penilaian yang besar juga ya, nantinya.
2: Penilaian utama sih menurut
1: penilaian utama untuk pageant-pageantan nanti gitu ya teman Pro 2. Oke deh, terakhir nih mungkin ya untuk Avan dan juga
2: Ellen
1: nih, kalau misalnya mungkin pengen ngeliatin kegiatan-kegiatan kalian gitu kan, atau pengen
2: aktivitas kalian
1: iya,
2: gitu, mungkin boleh spill Instagram.
1: Ada, iya ada sosial medianya nggak sih
3: untuk ada kalian? Kalau aku IG-nya Avan Rico Hartaradana.
2: Okay. Ya. Cuman di Instagram dong atau aktif di platform lain?
1: Instagram.
3: Kalau untuk saat ini Instagram aja.
2: Okay. Kalau misalnya Ellen sendiri untuk sosial medianya?
0: Instagram aku Ellen Chevalonica.
1: Ellen
0: Chevalonica.
1: Pakai C.
2: Pakai C.
1: Gitu.
2: Gak ada underscore-nya?
1: Gak ada.
0: Underscore apa ya? Ellen underscore Chevalonica.
1: Oh, oke. Okay. Gitu ya teman Prodo, bisa dicari aja gitu kan ya.
2: Kalau misal pengen ngepoin kayak kepo sama aktivitas mereka sebagai Muli Lunik gitu. Bisa kepoin aja Instagram mereka.
1: Oke. Okay. Ya, thank you ya. Udah datang di sore hari ini ya. Ada Ellen dan juga Avan. Semoga nantinya apapun cita-citanya ya bisa terwujud, terus kita bakal ngobrol lagi nanti kan tentang pencapaian-pencapaian nanti, asik. Kayaknya seru ya.
2: Seru
1: jadi
2: banget sih.
1: Apa time capsule gitu.
2: Semoga
1: kan
2: next time kita bisa ngobrol lagi sebagai pageant yang baru mungkin upgrade.
3: Amin. Oke.
1: Dan mungkin bisa jadi atlet ya.
3: Amin.
1: Membela Manchester
3: amin.
1: United.
3: Amin.
1: Kayaknya dia gak suka MU deh.
2: Mungkin.
1: Iya ya, kayaknya ya. Gak suka ya. Yaudah oke deh, gak apa-apa. Thank you sekali lagi ya. Semoga sukses terus ke depannya. Dan abis ini Gilbert Lucas dan juga
2: Pasal Sabila kademin kamu sampai jam 5 sore nanti.
1: Jadi keep on tuning.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Brother Eri, Bata Lampung.

0: Kamu masih dengerin Pro 2 Era Depan. Wow, Pro 2 Era Depan Lampung, teman terbaik kamu. Barengan Gip Lukas
1: dan juga Fasa Salsabila tentunya yang nemenin kamu.
0: Di hari ini sampai dengan jam 5 lu bilang-bilang kalau mau ngegeser mikrofon.
1: Oh iya, maaf ya.
0: Iya, takutnya nanti teman Pro 2 di perjalanan kayak denger krain nanti takut ya kan. Atau apa sih itu yang ini?
1: Ya benar, krain. Krain, kan, ya? Krain yang tinggi yang.
0: Iya, itu kan kalau lo ngeliat sesuatu yang amazing kan, krain.
1: Iya. Oh, itu keren. Sorry. Tapi enggak salah sih, mungkin.
0: Sorry.
1: Mungkin itu slangnya.
0: Iya.
1: Ya.
0: Tapi Kak, tapi slang itu ada kakaknya tau. Udah yuk, aneh tau.
1: Yo,
0: by the way, ini teman Prodo ada Fasya Salsabila dari Broadcaster Academy Batch 6.
1: Kalau sendiri ini dari broadcaster berapa?
0: 2. Jauh.
1: 4 zaman.
0: Kalau dari oh iya, itu dari nomor angkatan juga udah mulai jauh ya?
1: Udah mulai jauh sih, 2 ke 4.
0: Tapi kan 4 ya.
1: 2 ke 6, sorry.
0: Iya, 2 ke 6. Berarti 4 ya, 4 angkatan bedanya. Tapi kalau secara tahun lebih jauh lagi tuh, karena kan berkisar demi kan.
1: Iya, sempat terhenti.
0: Beberapa ya.
1: Karena ada
0: terhenti dong. Beberapa tahun itu ini kan belum buka yang baru, belum buka yang baru gitu kan. Stuck dulu.
1: Gue pikir terhenti karena ada COVID waktu itu.
0: Ah.
1: Tetap ada.
0: Iya sih. Iya, gue baru ingat, iya, karena COVID.
1: Karena COVID.
0: Kalau enggak ada COVID mungkin kita gas terus gitu kan. Tapi ini bukan pertama kalinya kita berdua ketemu ya, karena
1: ya, ini udah kedua kalinya.
0: Kedua kalinya.
1: Nah. Tapi kalau di sini udah sering sih. Next.
0: Tapi memang kalau ngomongin tentang kegiatan-kegiatan yang Broadcaster Academy kan sekarang udah ngisi di berbagai acara teman Pro 2 ya, untuk teman Pro 2 dengerin, kenal lebih lanjut, siapa tahu ada yang kalian taksir, kalian follow.
1: Ya,
0: sama seperti kelakuan saya dulu gitu kan.
1: Dulu.
0: Ya, saya sekarang sudah berubah. Sekarang saya follow TikTok, bukan Instagram. Enggak dong. Sekarang lebih ke ngeliatin perkembangan-perkembangannya gitu kan. Broadcaster Academy. Konten-kontennya lucu loh.
1: Mencintai secara diam-diam.
0: Ya, enggak. Gitu-gitu banget enggak. Enggak usah dilebih-lebihin lah.
1: Sama jadi misterius gitu.
0: Iya, enggak usah. Enggak usah gitu-gitu amat.
1: Berarti lo dulu cilok dong.
0: Enggak. Andolo.
1: Jangan ya.
0: Itu udah dulu banget.
1: Karena ya, udah beda zaman. Balik lagi ke 4
0: sampai
1: tahun.
0: Lupa tadi mau promoin apa tentang berkesan. Oh iya, konten-kontennya bisa teman Pro 2 lihat kan, lucu-lucu banget, kocak-kocak banget.
1: Banget ya
0: kan? Well thought. Producing banget gitu kan. Konten-konten Broadcaster Academy bisa dicek ya
1: di Instagram kita di @broadcasteracademy.pro2.
0: Iya.
1: Atau kalau kalian pengen lihat live kita bisa ke TikTok Pro2.
0: Bener, @pro2 BDL, 2-nya pakai angka.
1: Iya, ya, jangan 2 Romawi.
0: Jangan, nanti Pro II BDL.
1: Aneh
0: banget gitu kan. Aneh. Terus juga banyak hal yang bisa kita bahas di sore ini teman Pro 2 actually, karena memang baru-baru ini kalau misalnya lu main Twitter gak? Main X?
1: Gue gak main X, gue gak main Twitter. Gue cuma main TikTok, jujur.
0: Tapi di TikTok kayaknya ramai juga.
1: Sempat
0: deh.
1: Sempat ramai karena artis ini juga lumayan legend ya.
0: Benar.
1: Lumayan legend dan sempat terkenal juga beberapa tahun lalu.
0: Iya, karena dan, dia tuh I got dollars. Could you imagine?
1: Gue masih tahu
0: I'm VIP. Sorry. Iya. Ternyata masih keinget ya gitu.
1: Walaupun perbedaan umur kita.
0: Thank you di highlight lagi.
1: Tapi gue melihat artis ini tuh jujur ngeliat kok dia makin muda ya.
0: Iya, bisa dibilang begitu sih. Atau maturing in a good splendid way.
1: Iya, mungkin karena
0: keren banget gitu.
1: Uang.
0: Bener, pastinya karena perawatannya, akses untuk kesananya juga gitu kan. Lo bilang kalau misalnya tulisannya kecil mbak. Nah,
1: okay.
0: Zoom ya.
1: Kayaknya mending gue foto aja deh, enggak ya.
0: Dan siapa sih yang selama ini kita bahas, itu adalah Agnes Mo. Dan juga Anggun C. Sasmi, jangan lupa. Karena ini juga legend ya, gitu kan.
1: Yang pernah main
0: lagunya apa coba?
1: Lagu cuma untuk iklannya doang.
0: Oh, Duta Sampulahin. Yang itu jangan dong, yang di jangan disebutin. Itu kan enggak, jangan lah, itu kan iklannya Pantene, enggak boleh disebutin.
1: Oke, okay, nah, jadi
0: besok bayar ya, Tin.
1: Oke, okay, boleh ke Pro 2?
0: Iya. Enggak, kita harus fair. Kalau disebut satu, berarti itu kita memihak. Boleh kita sebut lainnya. Okay. Rejoice, Zinc, dan juga Sunsilk. Clear, Sunsilk ya.
1: Oke.
0: Okay. Okay. The Body Shop ya, semuanya udah kita sebut ya. Oke, okay, sekarang fair ya. Nah, kenapa dua orang ini lagi dibahas banget ya di sosial media? Karena mereka
1: karena
0: tuh
1: mereka lagi main film.
0: Benar.
1: Series. Karena ya udah lama enggak muncul di sosial media dan tiba-tiba mereka main series.
0: Reacher ya, season keempatnya teman Pro 2. Dan specifically di salah satu episode yang baru-baru rilis kayaknya ya, teman Pro 2. mereka itu membawa senjata, ciri khas Indonesia.
1: Dan juga bertepatan banget sih kita ngebahas ini karena habis 17-an kemarin. Mereka jadi selain artis Indonesia, mereka tuh ngebawa apa ciri khas ya? Gue asal dari Indonesia ya, kenapa enggak masukin senjata
0: benar. Selain ada dialog yang menggunakan bahasa Indonesia selama syuting mereka gitu ya. Ada juga yang dibawa mereka itu adalah senjata khas Indonesia. Itu adalah kerambit, teman produk.
1: Kerambit itu, lu tau gak bentuk kerambit itu kayak gimana?
0: Melengkung.
1: Kayak celurit banget.
0: Iya, tapi iya kan ngelengkung dan sebenarnya kecil kan. Bukan kecil lah ya, apa ya.
1: Oke, berarti itu kayak senjata tradisional yang sering dipakai sama apa sih orang
0: Arnes.
1: Ya bener, gak bener.
0: Udah biar cepet aja.
1: Bener sih.
0: Iya bener lah gitu.
1: Dan emang sih kemunculan kerambit di Sersi itu jadi perbincangan di orang-orang di sosial media terutama. Karena ya mereka tuh udah lama gak muncul di Indonesia, tiba-tiba muncul di seri internasional dan membawa elemen tradisional Indonesia gitu. Mereka tidak melupakan kok asal mereka tuh dari Indonesia itu sendiri sih.
0: Jadi mereka kan meranin Lila dan juga Amisha gitu kan. Dan mereka tuh menggunakan kerambit ketika menghadapi salah satu anggota kelompok elit yang mengejar mereka. Nah, keduanya ini memang kelihatan lihai berarti ya untuk menggunakan senjata itu. Dan ini jadi poin menariknya, berarti mereka juga latihan untuk cara makanya. Karena kalau salah-salah, kebeset. Iya, ngilu saya juga ngebayanginnya. Kerambit loh.
1: Iya, karena itu bisa buat apa luka sayatan itu sih.
0: Benar. Kalau misalnya teman Pro 2 bingung, bisa dilihat aja gitu. Itu kayak cakar kucing. Nih kayak gitu ya kan, kayak cakar kucing
1: kalau
0: gitu.
1: Kalau teman-teman pengen bayangin tuh kayak celurit yang ngelengkung kayak C gitu. Tapi yang enggak C banget.
0: Iya. Dan itu handy ya, enggak yang kalau celurit kan bisa dibilang cukup besar ya proporsionalnya.
1: Iya, kalau dia kecil kayak compact.
0: Lumayan lah, iya compact. Iya. Gitu.
1: Bisa dimasukin tas.
0: Benar.
1: Bisa dimasukin kantong.
0: Tapi itu bukan ide ya, teman Prodo ya. Jangan dilakukan ya, karena melanggar hukum ya. Jangan membawa alat.
1: Cukup mereka saja karena senjata. Mereka sudah terlatih dari profesional.
0: Dan ini konteksnya film.
1: Iya, dan film balik lagi.
0: Jangan terlalu inilah terinspirasi banget gitu kan. Tapi kerambit ini teman Pro 2 itu asalnya dari Minangkabau, Sumatera Barat.
1: Oh, wow, jauh gitu. Dan sangat tradisional sekali ya.
0: Iya, senjata tradisional yang identik juga gitu kan ya. Dan senjata ini bentuknya tadi kita bilang melengkung, kayak cakar. Kalau gue tadi referensinya kucing ya.
1: Ya, cakar kucing. Kayak ternyata, kucing.
0: Atau harimau lah, kan kucing besar ya kan? Itu mirip-mirip kayak gitu. Terus ada cincin di bagian gagangnya. Kalau misalnya teman Pro 2 masih belum bisa ngebayanginnya ya Google it yourself lah.
1: Ya pokoknya kalian bisa ngebayangin. Pokoknya bagian pegangnya tuh dari kayu.
0: Dan sebenarnya kerambit ini juga bukan cuman masalah apa tuh alatnya, tapi gerakannya juga.
1: Iya, gitu, karena kalau misalnya kita asal-asal kayak cuman ya gak terlatih ya gitu ngelukain diri sendiri. Bukannya apa ya, walaupun itu apa sih bahasanya profesional yang mainin, kalau misalnya mereka tidak terlatih mereka bisa melukai diri sendiri. Karena kan itu tujuannya emang buat apa, berantem ya?
0: Iya, buat ya bela diri bela pastinya diri. Gitu kan. Masa bela ini?
1: Bela negara.
0: Bela Laudia Cynthia Bella. Oke, kita lanjut saja. Hal yang menariknya karena kan tadi kita bilang itu kayak cakar harimau gitu ya, atau cakar kucing ya, terserah lah ya kan, you name it lah gitu ya. Dan ternyata penggunaannya itu berkaitan dengan teknik gerakan meniru karakteristik harimau. Jadi kayak posisi tubuhnya, gerakan menyerangnya, apalagi dari jarak dekat gitu tuh mirip gitulah. Ada terinspirasinya dari gerakan-gerakan harimau.
1: Sangat diadaptasi dan ya benar-benar belajar ya, enggak cuma asal pakai senjatanya.
0: Benar. Karena memang apapun itu jangan asal-asalan, teman Pro 2 ya. Jangan sampai lu asal melakukan sesuatu hal ya kan, ceroboh jatuhnya gitu kan, kayak lu ngedeketin orang tapi enggak ada intensi untuk ngejadiin dia. Itu jangan dilakukan, teman Pro 2.
1: Jangan.
0: Soalnya contoh korbannya ada di samping gua. Let's say mungkin.
1: Oke. Okay.
0: Mungkin.
1: Oh, jadi personal gitu ya?
0: Mungkin. Tapi pernah jadi korban orang ceroboh dalam
1: lebih ke cowok bingung aja sih.
0: Cowok bingung lagi.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: depan belok kanan ya, gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Sobat Lukas dan juga
1: Fasha Salsabila.
0: Yeay.
1: Yeay.
0: Jeng jeng jeng. Nah, udah cocok belum gue jadi member keempat NPD?
1: Belum sih.
0: Tapi NPD-nya udah ada kan gue?
1: Mungkin lu masuk Lomly?
0: Hah?
1: Lu tau gak sih grup baru Lomly? Bener gak sih Lomly gak sih?
0: Yang... Oh yang itu? Oh tidak, yang tidak, bilang... tidak. Saya tidak, oh, saya tidak. Terima kasih banyak ya atas tawarannya.
1: Siapa tau mau minat jadi enggak, member kelima. Atau tidak, member kelima Blackpink?
0: Tidak perlu. Okay. Tidak perlu. Ya kan? Karena memang ngomongin tentang menjadi musisi, menurut gue itu jadi hal yang menarik gitu ya. Kayak gue memikir kalau misalnya gue jadi musisi gitu kan, gue bisa manggung, gue bisa kayak punya kayak punya pendengar gitu kan, terkoneksi dengan pendengar gue, asik.
1: Oke, sekarang boleh jadi musisi?
0: Kayaknya enggak sih, enggak ada.
1: Tapi
0: enggak
1: pernah ada, tersilat cita-cita lo menjadi musisi?
0: Gue enggak pernah bercita-cita kayak gitu, tapi kalau misalnya ngebayangin sih, pernah enggak sih lo kayak ngebayangin lo jadi aktris atau mungkin jadi pemadam kebakaran mungkin? Enggak, maksudnya ya profesi di luar kebiasaan lo gitu lo.
1: Jujur enggak pernah sih, gue tidak pernah bercita aneh-aneh sih.
0: Enggak asik, enggak imajinatif pikirannya.
1: Maaf ya.
0: Lo gak pernah gitu cita-citanya jadi, bukan cita-cita ya, pernah mikirin, gue kalau jadi Jennie Blackpink tuh gimana ya gitu.
1: Kalau gue lebih ngebayang gue jadi Thomas sih.
0: Thomas Alva Edison?
1: Bukan.
0: Thomas and Friend? kenapa lo pengen jadi Baba Ranjang?
1: Ya gak tau, kayaknya seru aja dunia di...
0: Biru banget lo, biru muda banget.
1: Iya kan biar kayak jaket gue.
0: Dibawa ke udara, warna jaketnya.
1: Oke,
0: okay,
1: next.
0: Bukan saya mention ya. Ini probably denger sih.
1: Iya, tapi bagus.
0: Sama beliau.
1: Tapi bagus. Itu bukan berarti apa? Bukan berarti aneh-aneh. Karena gue suka Thomas, makanya baju gue juga kayak Thomas.
0: Iya. Tapi gue pernah ngebayangin kalau misalnya jadi Blackpink pakai baju seragam BA.
1: Cantik banget sih.
0: Iya, pasti. Pasti oke-oke aja. Dan jadi Blackpink teman Pro 2 ini resmi mengumumkan daftar lagu dan jadwal perilisan album terbarunya teman Pro 2.
1: Ya, dan kalau misalnya kita tahu akhirnya ini kan mereka habis ngerayain ENIF 10 tahunnya Blackpink.
0: Dan setelah happy birthday Blackpink.
1: Happy birthday Blackpink.
0: Terus.
1: Oke, next, setelah dia mengumumkan merayakan anniversary yang ke-10 juga mengumumkan kalau dia mau merilis lagu.
0: Lagu, bahkan daftar lagu dan album terbarunya nanti teman Pro 2 ya kan.
1: Boleh
0: terus dia kan
1: kok,
0: apa?
1: Boleh di zoom?
0: Saya lupa. Makanya
1: okay.
0: Iya gitu.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Iya, lanjutin aja berarti. Okay. Udah kebacakan sekarang?
1: Udah kebaca dan
0: okay,
1: juga kebaca.
0: Ya.
1: Jadi Blackpink mengungkap meriliskan sebuah album mini digital bertajuk Fallen Angel. Angel.
0: Yo, Fallen Angel.
1: Fallen Angel. Ini disebutlah akhir dari ruang yang sangat personal bagi Jennie.
0: Oh.
1: Karena sebelumnya kan dia juga sempat merilis album solonya, tapi mungkin solo kali ini tuh berbeda dari solo-solo sebelumnya. Bukan
0: pria karena Jennie adalah obviously wanita gitu ya teman Pro 2 dan dia juga itu punya kekreativitasan yang menarik nih nanti di album terbarunya gitu ya.
1: Masya
0: ya.
1: Karena...
0: Jadi pengumuman ini kan juga disertai dengan potret Jennie yang berdiri di tengah hamparan bunga dan visual ini menciptakan atmosfer yang ethereal gitu kan.
1: Karena ya itu beda dari solo sebelumnya.
0: Yeah.
1: Kalau misalnya solo terakhir itu Like a Jennie, itu kan dia kayak
0: Savage.
1: Savage gitu.
0: Dior Savage. Salah beda lagi ya.
1: Oke. Okay. Langsung.
0: Itu jadi parfum jadi. Nah, ini jadwal perilisannya teman Pro 2 ya. Untuk album ini digital ini bakalan rilis di 28 Agustus 2026 di jam 11.
1: 11 WIB.
0: WIB ya kan. Kalau di WIT berarti berapa?
1: Kalau tadi 11 berarti WIT itu di 12?
0: Salah dong.
1: Jam 1.
0: Ya udah kalau di ini British BST British Standard Time gimana? Berarti jam berapa?
1: Bukan anak geografi kakak, maaf.
0: Iya nggak apa-apa. Gue juga nggak tahu, gue asal nyeplos aja gitu kan. Dan perilisan Fallen Angel ini jadi comebacknya Jennie ya sebagai solois lewat karya teranyarnya. Dia tuh rilis album terakhir di 7 Maret 2026.
1: Iya, senang banget.
0: Sebenarnya masih dekat banget gitu kan.
1: Iya, waktunya gak terlalu jauh gitu. Dan di album ini berisi 15 lagu termasuk jajaran track populer seperti Like a Jennie, Mantra, dan Extra, dan
0: Jennie.
1: Seru sih, gue suka banget sama lagu itu. Salah satu lagu
0: Fallen Angel.
1: Okay.
0: Sepanjang siaran gue gini aja Jennie.
1: Tapi itu lagu favorit gue soalnya Jennie selain lagunya yang judul solo. Itu first, kayaknya itu first solo lagunya Jennie deh. Itu sekitar 2018-an.
0: Oke. Solo menarik.
1: Iya, Solo menarik.
0: Iya, Solo menarik. Iya, iya. Iya.
1: Tapi emang jadi ini identik banget gitu loh dari membernya Blackpink gitu ya.
0: Dia Gua personally sebenarnya lebih kena karyanya si ini Rosi.
1: Yang mana tuh lagunya atau
0: albumnya?
1: Albumnya.
0: Terus juga Jisoo juga menarik ya. Album Amortage-nya juga menarik gitu. Tapi Jennie sama Lisa kan popularitasnya
1: menggokil. Iya, dan kayaknya setiap gitu. Jennie ngeluarin lagu tuh pasti selalu hype gitu loh.
0: Kayak nanti ada trennya di TikTok.
1: Iya, pasti banget.
0: Pasti.
1: Kayak kemarin lagu Like a Jennie tuh ada trennya.
0: Dipadukan nanti dengan

0: Kamu sedang dengerin Prodo ada di malam teman terbaik kamu. Ada informasi untuk kamu semua teman Prodo yang memang lagi nyari kegiatan. Kamu pengen banget gitu ya ngikutin semua kegiatan yang ada di seluruh muka bumi ini.
1: Ya, yes, bener banget, yang pengen produktif di apa ya, di sela-sela kesibukannya.
0: Benar, karena RRI Bandung Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026.
1: Dengan rangkaian kegiatan, pertama ada Bazar UMKM, yang kedua seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026.
0: Nah, pelaksanaan acaranya bakal dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung.
1: Dan teman Pro 2, jangan lupa ramaikan dan ikut acara RRI Fest ini dan Bintang Radio 2026. Dan untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di RRI Bandung Lampung.
2: Pro 2 RRI Bandung Lampung.

0: 92,5 Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, sama Pro 2, udah 2 jam aja kita nemenin kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang datang ke kita dari jam 3 tadi sampai jam 5.
0: Yes.
1: Dan terakhir dari kita,
0: let's make share
1: and express your realness only with Pro 2 Bandung Lampung, teman terbaik kamu.
0: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
1: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
2: Kaya akan budaya dan bahasa.
3: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
2: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan

Menukulmu Pro 2 Ribet Lampu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, hari waktu ditemani bareng gue nih DJ Atu dari jam 5 sampai dengan jam 7 malam nanti. Dan pastinya kita akan membahas putar food, health, and fashion. Hanya di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

0: Hai teman Produa, yes, balik lagi nih ya akhirnya sama DJ Atu. Ya, setelah satu minggu nih DJ Atu udah gak nemenin kalian nih ya, akhirnya di hari Jumat yang ceria ini, yang cerah ini, walaupun agak mendung sedikit gitu ya, ditemenin lagi sama DJ Atu. Yes, pastinya kalau hari Jumat kita bakal memberikan info seputar food, health, and fashion. Di food nih teman Produa, ada nostalgia jajanan jadul tahun 90-an. Wow, dan juga di health nih teman Produa, kita bakal membahas seputar mitos atau fakta tidur dengan rambut basah dapat menyebabkan pilek. Dan juga yang terakhir nih teman Produa, ada dari fashion. Even fashion sudah saya perdana tampil di Jakarta. Dan ini semua bakal kita kupas tuntas hanya di Sore Ceria.
1: It's time to Sore Ceria.
0: Neng neng neng, yes, hai teman Produa, hai lagi nih ya. Gimana nih teman Produa di hari Jumatnya ini? Apakah kalian hari ini hektik gitu ya? Seperti Atu nih, hari ini sangat-sangat hektik. Tapi Atu sangat suka hari Jumat. Yang pertama nih ya, kalau di hari Jumat, kalau di sekolahnya gue tuh ya guys, biasanya tuh dia banyak jam kosnya. Jadi kayak nyantai gitu lah istilahnya ya. Dan juga nih kalau misalnya Atu tadi ngomong kan, kenapa Atu hektik gitu di hari ini? Karena Atu tuh bukan masuk ke jam sekolahnya, tapi ada acara guys. Jadi kayak seminar gitu, dan Atu yang jadi MC-nya gitu. Nah, dan juga nih ini kan udah penghujung nih ya teman Produa. Nah, kalau teman Produa sendiri itu sama enggak sih hari ini tuh kayak Atu hektik atau kayak santai-santai aja kayak hari-hari Atu biasanya gitu ya? Atau kalian hari ini ada yang kayak lagi nyusun gitu ya, nyusun skripsi atau lagi nyusun apa ya, kayak ngerjain tugas atau lagi mempersiapin diri untuk besok, entah ada tes apa, atau kalian lagi apa ya namanya, kayak mau cerita-cerita gitu tapi gak tahu mau ke siapa, boleh deh di WhatsApp kita nih ya di 0811720895 atau di Instagram kita di @sorcerprodua. Dan ini nanti bakal Atu temenin ya teman Produa sampai jam 7. Bye-bye teman Produa, Atu tungguin ya.

kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

kamu, naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui.

0: Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
1: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

Yes, itu dia teman Pradua, lagu dari Niki, High School in Jakarta. Wow, kalau misalnya dengerin lagu Niki ini ya, teman Pradua, gue tuh selalu keinget tentang masa-masa gue SMA, walaupun sekarang masih SMA gitu ya. Dan tau gak sih teman Pradua, hari ini gue bakal bawain info nih buat lo semua gitu ya, tentang nostalgia jajanan jadul di tahun 90-an. Wow, jadi buat kamu nih ya, yang lahirnya di tahun 90-an gitu ya, buat nostalgia-nostalgia mungkin lagi di jalan gitu ngedengerin ini jadi kayak kebayang-bayang gitu ya. Yang pertama nih teman Pradua, ada itu yang namanya permen Hot Hot Pop, yang dimana permen ini tuh permen yang warna merah, yang gambarnya kaki itu. Dan ternyata permen itu masih ada sampai sekarang nih ya teman Pradua. Nah, kenapa nih ya dari dulu sampai sekarang dia tuh gak hilang-hilang? Karena yang pertama, permen ini tuh bikin kita tuh kagum gitu. Apalagi anak kecil yang ngelihat kalau misalnya permen ini kalau misalnya di lidah itu kan ninggalin warna merah gitu atau warna keunguan gitu. Jadi itu yang bikin anak kecil tuh kagum banget dan mau beli terus-terusan. Tapi gak boleh ya teman Pradua, kalau misalnya dibelinya sekali makan tuh 5, jangan ya teman Pradua. Dan yang kedua nih, ada permen karet Yosan, atau permen karet yang dia itu mini ball gitu. Jadi dia bentuknya kayak bola ya, seperti namanya gitu ya, ball. Tapi permen ini itu kan dia banyak pilihannya ya, terus ada rasa-rasanya juga. Yang pastinya rasanya bukan cuma satu. Yang pertama ada rasa apel, rasa leci, terus rasa anggur. Itu dulu Ratu juga suka banget gitu ya makan permen ini gitu. Dan juga yang ketiga itu ada permen susu White Rabbit. Nah, kalau permen susu ini itu juga masih ada sampai sekarang. Kalau yang tadi kan kayaknya udah mulai menghilang gitu ya, yang permen mini ball tadi. Tapi kalau permen susu ini tuh masih ada teman Pradua. Dan ini tuh kenapa jadi favorit? Karena uniknya nih ya, permen ini tuh dibungkus sama kertas, dan kertasnya juga tuh ternyata bisa dimakan. Tapi rasa kertasnya tuh kayak plain aja teman Pradua. Jadi dia tuh gak akan merubah rasa permen susunya ini. Ya udah, permen susu ini kayak rasa susu pada umumnya, tapi bentuknya permen gitu. Dan juga nih teman Pradua, ada permen rasa susu lagi, tapi dia beda gambar. Yang kedua ini, kalau tadi bentuknya lonjong tuh ya, terus plastiknya bisa dimakan. Kalau yang ini, itu permennya bentuknya kayak hewan, kayak sapi gitu. Terus kayak apa ini ya, bentuknya kayak unik banget gitulah. Terus dikemasnya itu kayak kemasan tablet obat gitu. Dan ternyata rasa manisnya ini tuh gak giung banget guys di gigi, jadi pas rasa manisnya. Dan yang kelima nih teman Pradua, ternyata ada juga yang namanya permen rokok. Nah ternyata permen rokok ini tuh ya udah ada dari zaman 90-an ya. Gue kira ini nih baru ada gitu ya di zaman-zaman gue sekarang. Ternyata ini tuh udah ada. Nah buat anak-anak biasanya yang kayak mau sok keren doang di depan teman-temannya, nah ini worth it nih buat kalian guys. Jadi kalian gak ngerusak kesehatan kalian, tapi kalian juga kayak kelihatan gaul gitu. Dan juga nih ada permen telur cicak. Nah ini nih kayak permen apa ya namanya, caca, lo permen caca. Kayak gini, jadi dalamnya itu coklat, di luarnya itu warna-warni. Ada warna biru, warna hijau, terus ada warna oranye, ada warna pink, warna merah. Pokoknya itu kayak lucu lah. Kenapa dinamain permen cicak? Karena bentuknya itu kayak telur cicak gitu loh guys, yang belum menetas gitu. Dan juga yang ketujuh ini ada permen polo. Nah kalau misalnya permen polo ini itu yang biasanya kita kayak tablet obat, dia tablet obat mah, terus di dalamnya kan bolong ya. Biasanya permen ini tuh bisa di kayak dibunyiin gitu guys, kayak bisa disiulin gitu. Tapi kalau gue sendiri nih ya, belum pernah sih nyoba permen ini gitu. Nah yang gue suka nih ada permen ting ting. Nah ini sampai sekarang sih masih ada ya kalau permen ini, karena yang pertama dia rasanya enak banget. Terus rasa permen ting ting itu tuh rasa permen kacang. Yang dari awal sampai akhir itu tuh bikin nagih banget gitu loh teman Pradua. Dan ini nih ada satu lagi nih permen, namanya jamu buyuk upik. Nah kalau ini kayaknya gue sendiri nih ya belum pernah ketemu sama permen ini selama gue hidup gitu. Karena ini menurut gue sangat-sangat sangat-sangat lucu gitu ya bentuknya. Dan ini juga kalau misalnya mau di
cari gitu ya, mungkin sekarang udah gak ada. Dan juga ada jagung turbo, ada milidi, dan lain-lain gitu teman Pradua. Nah kalau kalian sendiri nih teman Pradua, makanan apa sih atau jajanan apa sih yang kalian suka pas zaman dulu atau yang sampai sekarang masih ada gitu? Boleh dong ceritain ke Atu ya, Atu temenin kamu sampai jam 7 malam nanti teman Pradua.

Pendengar di mana pun Anda berada, kami cukupkan sekian ya kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu Islami. Dan saat lagi kami akan hadirkan kumandang beduk tanda azan maghrib untuk Anda, khususnya yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran dengan surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga 13 bersama Nida Amalia.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Produa LPP RRI dan segenap bangsawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, dan kamu masih mendengarkan Produa RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Hijau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum? Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Yes, saya teman Pradua. Yes, balik lagi nih ya sama DJ Atu. Yes. Dan sebenarnya nih ya teman Pradua, hari ini kita bakal membahas seputar nih ya mitos atau fakta sih tidur sama dengan rambut basah itu dapat menyebabkan pilek. Itu sebenarnya mitos atau fakta? Sekarang kalian harus jawab dulu ya di WhatsApp kita nih. Nanti bakal Atu bacain nih pas baca requestan gitu ya. Nah, ternyata nih teman Pradua, mandi serta keramas tuh ya setelah beraktivitas hari, terus udah keringetan juga nih ya, itu kan benar-benar kayak bikin kita tuh tubuh kita tuh bersih, terus wangi, dan juga kegiatan ini tuh juga bisa merilekskan tubuh serta pikiran kita. Nah, tapi teman Pradua, karena kalau misalnya kita udah lelah terus udah ngantuk tuh ya, nggak sedikit nih ya orang yang justru langsung tidur gitu tanpa ngeringin dulu rambutnya. Nah, ternyata ini tuh dipercaya kalau misalnya bakal menyebabkan pilek. Nah, sebenarnya ini nih fakta atau mitos sih sebenarnya gitu ya. Nah, ternyata menurut kabar yang beredar, tidur dalam kondisi rambut masih basah itu bisa saja nih ya menyebabkan pilek. Tapi nih ya teman Pradua, sebenarnya kabar ini tuh gak bisa dipercaya 100% ya. Karena sebelum kita menghubungkan tidur nih ya sama rambut yang basah dan pilek, itu seharusnya kita harus cari tahu dulu penyebab utama pilek itu apa gitu. Nah, ternyata pilek itu kan disebabkan sama peradangan lapisan dalam rongga hidung yang terjadi karena infeksi kan. Terus ada reaksi alergi atau efek samping pemakaian obat nih. Dan ternyata kalau misalnya dilihat dari penyebabnya, maka rambut basah saat tidur itu gak akan langsung membuat kamu itu pilek nih teman Pradua. Dan juga nih ya, kalau misalnya kita tidur dengan rambut basah ya diperbolehkan aja, tapi jangan terlalu sering karena itu juga kan bisa meningkatkan risiko infeksi jamur gitu. Infeksi jamur ini juga bisa ngebuat kulit kita tuh ketombean. Nah, mungkin nih kamu nih teman Pradua yang sering ketombean atau yang sering rontok atau yang masih rambutnya rusak, terus kayak rambutnya itu patah gitu, mungkin aja kamu itu kalau abis keramas itu tuh nggak langsung dikeringin pakai hair dryer tapi langsung dibawa tidur. Itu tuh sebenarnya nggak dianjurin, bukan nggak dibolehin tapi nggak dianjurin nih teman Pradua. Nah, tapi kita balik lagi ke topiknya. Kalaupun itu memang gak berkaitan langsung dengan pilek, tidur dengan rambut basah ini mungkin saja menyebabkan pilek, apalagi kalau kamu punya alergi dengan udara dingin. Benar banget. Karena walaupun dia gak secara langsung gitu ya teman Pradua berkesinambungan sama pilek, tapi kamu juga kalau misalnya punya alergi dingin gitu ya, kan kita habis keramas tuh pasti dingin gitu ya, langsung dibawa tidur itu kan bantalnya kan lembab, itu pasti kayak ya udah alergi kamu itu langsung muncul gitu, kayak sinus. Nah, kalau sinus juga kan sama ya guys, kalau misalnya udaranya dingin dia jadi kayak pilek gitu. Nah, ternyata nih teman Pradua, kebenaran informasi dari kabar yang sering beredar ini, mulai sekarang jangan lagi lakukan kebiasaan ini. Walaupun itu kayak yang gue omongin tadi, walaupun itu gak langsung membuat kamu pilek, tapi bisa aja itu jadi demam atau jadi kayak alerginya muncul itu. Oke. Kalau kamu nih teman Pradua, masih sering gak sih sebenarnya tidur tapi rambutnya itu belum kering atau keramas, atau setelah keramas langsung tidur, itu sebenarnya nggak dibolehin ya teman Pradua. Nah, tapi kalau Atu sendiri sebenarnya masih sering sih kayak gitu ya. Aduh, ya udah deh, gue ngomongin larang semua, tapi gue sendiri masih kayak gitu. Ya udahlah ya, namanya juga manusia bukan nabi.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal. Menikahlah.

0: diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung. Sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.
1: Nah, minak muakaiku, nah inilah langkah pertama neham hatanya ni Pekasom ya. Pertama, buat bahan dasar ni dulu, iwa. Nah, susi menggunakan iwa teri ya. Kemudian, bahan dasar itu adalah bumbu.

fermentasi selesai, pekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, pekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.

90,5 Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Yeay teman Pro 2, gak kerasa nih ya DJ Atu udah nemenin kamu selama 2 jam ini. Thank you buat teman Pro 2 yang udah request dan juga titip salam. Dan terakhir dari DJ Atu, let's diva share and express your wellness along with Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena saat lagi kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta guna mendengarkan music live chat. Sekali udara tetap di udara, DJ Atu, saya ingat, bye-bye teman Pro 2. It's time to sore ceria.

0: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan masih menyelimuti sejumlah wilayah hingga hari ini. Memicu kabut asap pekat yang tampak jelas melalui pantauan citra satelit. Selain itu, intensitas asap di wilayah seperti Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat dilaporkan mulai sedikit mereda dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Situasi berbeda terjadi di Tarakan, Kalimantan Utara, di mana guyuran hujan mulai membantu mengikis paparan kabut asap.
1: Info Pro 2.
0: Gempa bumi susulan kembali mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT di hari Jumat pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat gempa bermagnitudo 5,3 terjadi di wilayah timur Laut Bali.

Kabupaten Nagekeo, NTT pada pukul 1 lebih 12 waktu Indonesia Barat. Secara total, BMKG mencatat gempa susulan yang terjadi sejak 15 Agustus kemarin hingga hari ini sebanyak 4.256 kali dengan rentang magnitudo terkecil 1,1 hingga yang terbesar 6,2. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan serta mengikuti informasi dan arahan resmi dari BMKG maupun pihak berwenang. Kita beralih ke dunia entertainment. Ada The Weeknd yang terlihat semakin sering memamerkan lagu-lagu dari album Kiss Land selama tour After Our Till Down. Hal ini langsung membuat para penggemar bertanya-tanya apakah era tersebut akhirnya akan masuk ke dalam daftar lagu untuk rangkaian konser di Asia yang akan datang. Setelah berulang kali memamerkan lagu profesional dan menyisipkan referensi Kiss Land dalam penampilannya belakangan ini, The Weeknd jelas berhasil menarik perhatian para penggemar. Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini tentunya. Edit aman nemenin lo 1 jam ke depan seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Dan malam hari ini ada yang main lagi nih Prodo FM tentunya di MLC ya. Ya, yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Mariska Juwita. Ya, baru aja ngerilis single lagi setelah beberapa waktu nih ya. Pokoknya nanti kita bakal ulik, kita bakal bahas juga, kita bakal ngobrol bareng sama Mariska. Jadi buat kamu yang pengin ngobrol-ngobrol, pengin seru-seruan juga, pengin bertanya atau sekedar absen juga boleh sih. Boleh banget langsung aja merapat di WhatsApp Prodo FM Jakarta ya di 0811 800 105, atau bisa langsung drop ke live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya. Nanti gue bakal sapa-sapa, bakal bacain juga kamu yang udah join merapat di situ. Jadi pastiin buat kamu join ya. Oke, nanti gue bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mariska. Jadi buat kamu, cari tempat ternyaman kamu buat dengerin MLC malam hari ini selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo.
1: Halo.
0: Bentar gue make share sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman.
0: Aman kan? Oke.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya sih.
1: Kalau yang ceria sih.
0: Oh iya. Tapi gimana?
1: Kalau udah lagi capek, udah enggak ada suaranya.
0: Oh iya. Berarti lu
1: jadi tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek. Enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas seharian, paling enak emang tidur sih.
1: Iyalah, habis mau apa?
0: Iya sih.
1: Aktivitas seharian jadi kita masih tetap harus
0: ya. Siapa tahu kayak gitu, ya kan? Nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan.
1: Oh iya sih, gue nonton.
0: Nonton. Ya. Oh iya.
1: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gue pasti lihat TV. Walaupun misalnya nggak gue tonton, tapi tetap gue nyanyi.
0: Iya sih, kadang kayak cuman buat ambience saja gitu kan. Iya sih, benar. Tapi kalau apa selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya, wow. Apa?
1: Anjing.
0: Oh wow. Oke. Anjing apa itu?
1: Toy poodle.
0: Oh lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya. Daun
0: itu kan.
1: Daun keberuntungan.
0: Oh wow. Emang sengaja dinamain itu.
1: Dan dia bisa berdoa kalau mau.
0: Oh iya. Serius okay. Gini ya.
1: Gini.
0: Oh wow. Wah wow, lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya.
1: Banget.
0: Kalau sama dia
1: banget.
0: Ya.
1: Banget. Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus kayak gitu ulan terus kadang ngajakin main gitu. Terus kayak gitu. Pokoknya lucu.
0: Oh iya. Tapi dia tipikal yang clingy ya sih.
1: Agak lumayan.
0: Lumayan. Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya anjing yang gak terlalu clingy gitu kan.
1: Dia agak sih.
0: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya. Wow, masih gemas-gemas ya.
1: Masih gemas-gemas.
0: Oke, anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya. Iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada ya.
0: Karena ada. Terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue.
0: Blue ya, benar ya? Benar ya? Gimana
1: terakhir ngapain Blue, aja tuh? Terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
0: Wow. Oh ya?
1: Jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya meronta, ngerti ya? Kayak,
0: bener.
1: Gue kayaknya kan balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
1: Pengen tahu aja.
0: Oke.
1: Pengen tahu, terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gitu.
0: Oh ya? Oh wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
1: Oh, bedanya kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
0: Oke. Okay.
1: Terus kayak gitu kayak lebih bangga aja juga ada. Okay. Sih ada satu kebanggaan tersendiri kayak ih gila ya dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva Shanti, terus
0: itu.
1: Ada soundtrack yang lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Gue jadi promo juga nih, promo filmnya.
0: Gak apa-apa gitu kan.
1: Di Netflix sama di Vision gitu.
0: Seru.
1: Terus ya itu, kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtoon. Playtoon itu Jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtone. Jadi gue bikin acara musik gitu.
0: Oh, offline gitu atau
1: offline, offline. Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus kayak gitu blasting media juga gitu-gitu. Jadi gue jadi akhirnya gue tahu kan, oh ternyata ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya gue kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
0: Oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
1: Enggak, setahun.
0: Setahun pas ya?
1: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
0: Oh iya, oke.
1: Tapi gue gak promoin, gue gak terlalu promo lah ya. Intinya itu kayak agak dance music gitulah.
0: Oh iya? Dance music?
1: Dance music.
0: Berarti joget dong situ?
1: Joget.
0: Ini seru.
1: Lagu dance music.
0: Oke.
1: Pakai bahasa Inggris gitu.
0: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
1: Iya, rilisan.
0: Keberapa ini berarti?
1: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
0: 10? Ada
1: 11
0: gitu. Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
1: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
0: Oke.
1: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin gitu.
0: Kayak nyolong Andrian ya.
1: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis tahun ini. Tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
0: Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
1: Soalnya apa namanya, dari segi ceritanya itu kan jadi dia tentang beda agama gitu kan. Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan. Gitu. Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitu lah. Terus jadi sambil curhat ya, gue sambil terus gitu.
0: Materi nih.
1: Iya, gitu, lumayan nih. Pas dia mau, ya gue nekat aja. Oh, ada kata-kata nekat nih.
0: Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
1: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan, kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong, gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja. Udah lama gini-gini aja gitu. Jadi lirik kayak langsung ya udah
0: blend. Alright, menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu, teman Pro 2 yang ingin tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di TPRR Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Mbak Rizka. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Tadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
1: Kita kan tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabannya dikit.
0: Okay.
1: Jadi cerita tentang lagu Nekat ini, itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya. Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun. Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo.
0: Betul.
1: Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, gak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi
0: gitu. Benar-benar kayak wasting time jatuhnya gitu kan. Karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini gak akan ketemu nih, gitu kan.
1: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix gak akan bisa apa namanya, gak akan bisa pindah masing-masing gitu kan. Udah pasti ya mereka udahan gitu.
0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu.
0: Okay.
1: Lo gimana sih, misalnya lo ngebayangin ya, lo kebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo nggak ada dia, hidup gue bakal gimana ya, kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh gak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
0: Betul, dan itu
1: harus udahan.
0: Iya, secara
1: memberanikan diri gitu. Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
0: kuat ya, masih
1: kencang banget.
0: Itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
1: Karena menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang gak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
0: mengikhlaskan
1: cinta sejati.
0: Okay. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling

0: pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin gitu.
1: Benar.
0: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya, gitu. Nikahnya sama orang lain gitu, ya kan? Ya kan? Kebayang gak? Itu kan kita harus ada di posisi yang oh lo happy ya udah, gitu. Gue happy. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue gak happy gitu. Gue maunya sama lo ya, gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya? Kita mesti nekat nih untuk udahan, karena kalau enggak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus. Ya mau sampai kapan? Gitu.
1: Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu. Ember. Kan? Ya kan, benar-benar. Tapi berarti okay, kita lupakan masalah beda agama ya, karena itu kayaknya udah mentok banget, mentok ya, mungkin tinggi banget ya. Oke, tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu, yang mungkin si pasangan ini nggak menemukan nih. Tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
0: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih lebih respect aja.
1: Oke.
0: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu. Bener-bener. Karena kan visi misinya nggak sama.
1: Iya sih, benar-benar.
0: Terus kan kayak misalnya. Kalau menurut gue, misalnya gini, kalau menurut gue mungkin nanti kalau misalnya kita nikah, nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini, soalnya di sini lebih gini-gini nih gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu, atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan. Kan gak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
1: Benar.
0: Ya kan?
1: Benar.
0: Jadi kayak misalnya ya secara visi-misi udah gak jalan, udah gak sama, prinsipnya gak sama. Susah juga dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
1: Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
0: Ada. Ada perpisahan baik-baik tuh ada.
1: Ada ya.
0: Ada.
1: Oke. Tapi apa nih mungkin dari Mariska gitu, mungkin ada teman pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
0: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman pro 2. Gak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
1: Okay. Itu benar-benar cinta yang tulus.
0: Cinta yang tulus gitu. Dan itu kalau misalnya emang gak bisa disatuin, harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka, gue gak accept nih, gue gak bisa deh, gue gak terima nih, pokoknya. Atau gak bisa kawin lari aja deh, misalnya kan ada yang kayak gitu.
1: Iya, nekat ya.
0: Nah, ada yang gitu, itu nekat beneran ya.
1: Nekat beneran.
0: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
1: Bener.
0: Ini gue nekat baik hati ya, kalau ini gitu. Jadi kayak, ya apa namanya, harus bisa self love sih, harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana gitu.
1: Betul.
0: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita gak berani buat mutusin sesuatu, ya itu akan wasting time di kehidupan kita.
1: Betul.
0: Gitu. Karena waktu berjalan terus.
1: Betul, benar. Betul. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga ya. Benar kan? Benar. Untuk mencintai diri kita sendiri juga.
0: Iya.
1: Gitu kan? Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate, mungkin kamu nanti akan menemukan jalannya lah ya gitu. Kita enggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, enggak bisa. Karena kita enggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
0: Dengan nekat
1: benar itu dia. Jadi langsung aja, ini dia nekat dari Mariska Juwita.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Gimana? Belum nyanyi.
1: Belum.
0: Maaf.
1: Gue teriak kalau padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Nih ya, musik yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B.
0: R&B pop. Oke.
1: Okay. R&B white kids tapi.
0: Oke. Okay. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin ya.
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Ah, gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, okay, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak lo denger apa keyboard-nya itu kan depannya
0: iya. Benar-benar kayak identik banget sama 90s, ya kan? Benar-benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari belum dengerin obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti nih.
0: Nanti kalau ditagi gimana?
1: harusnya soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia dapet royalti. Gue pikir iya juga. Kisahnya tentang dia ya.
0: Iya, benar.
1: Royalti tuh dia. Gitu.
0: Benar. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing, mastering dan beres jadi semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi lirik, liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: Bahasa keseharian gitu.
0: Jadi enggak berarti apa di sini enggak ada kayak unsur apa gitu.
1: Enggak ada puitis
0: gitu, enggak ada ya.
1: Ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke, okay, yeah, sedikit-sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan. Enggak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis banget gitu kan, enggak kan. Oke, okay. Tapi kan tadi sempat dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue. Karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Gitu. I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah okay. Ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya, tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak solois yang kata-katanya tuh wow, bread scary ya, bread nih, kata-katanya bread ya kan.
0: Bener.
1: Kalau gue depannya aja kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan, kayak kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu terus kayak kayak apa ya, intinya kata-katanya yang gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Oke, okay. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu? Belum ya?
1: 6.
0: Ada 6 lagu, oke. Berarti 6 lagu ini secara secara temanya, secara musiknya, benang merahnya apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen itu nggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh kalau yang ini cuman gue lebih agak nge-pop aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau yang ini lebih nge-pop aja gitu.
0: Oke, okay. Lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya. Mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati. Ada apa nih?
1: Oke. Okay. Lagi.
0: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata.
1: Oh,
0: oke, okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut denger ini.
1: Tapi lo patah tau gak sih? Dari suara mereka tuh kedeng tuh kedeng.
0: Iya bener, masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk tau gak?
0: Bener, gak apa-apa. Ambience.
1: Gue lagi ngomong, dia cekiking kan di belakang nih. Kayak asik banget
0: ngomong. Asik, bener-bener. Oke, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan. Secara semen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja. Dan
1: lebih
0: tadi,
1: ngepop terus dia gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen enggak terlalu padat. Kalau kemarin kan
0: oke.
1: Okay. Padat banget tuh aransemennya. Okay, kalau okay. Ini enggak sepadat itu.
0: Kayak berlayer gitu ya.
1: Oh, layeran. Anjir. Kayaknya dari depan sampai belakang alat tuh nggak berhenti tuh.
0: Oh iya, iya. Kayak ya ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simple, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

2 RRI, Bandar Lampung. 2 RRI.

0: masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright. Ini ngomongin soal lagu nekat masih ya.
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
0: Ini seru, belum boleh di-spill ya berarti.
1: Belum
0: ya.
1: Boleh.
0: tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Okay.
1: Dia artis gede, jauh lah, dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Dia solois gitaris.
0: Oke. Itu clue-nya udah ada lah ya. Coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Dia denger nih dia.
0: Oh iya.
1: Soalnya sebelum gue kesini, tapi gue bisa parang sama dia. Gue bilang gue mau ke Produa. Gue bilang
0: oke.
1: Gitu.
0: Halo.
1: Halo.
0: Seseorang di sana. Ya kali gue juga gak tahu siapa gitu kan.
1: Karena dia masih gue kesini bareng dia. Ya kan pas dia nanti tuh.
0: Siapa ya?
1: Oh jadi
0: lu yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Maka aja.
1: Sorry banget.
0: Tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timeline-nya kan?

0: Pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
1: Bener-bener.
0: Sore-sore juga oke.
1: Oke, setiap saat dia
0: bisa. Setiap saat. Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
1: Ah, itu dia, lu. Repeat aja terus.
0: Lo jangan nanya. Lo jangan, pertanyaan itu jangan. Enak, kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
1: Iya bisa dong, bener gitu juga kan. Maksudnya ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapanpun
0: cocok. Kan kita nggak tahu sedihnya pas lagi kapan.
1: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Nggak relate juga harus dengerin.
0: Pokoknya gue hard sell sekarang.
1: Hard selling gak apa-apa. Bener. Terlalu marketing rasanya.
0: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
1: Nah bener.
0: Setiap saat.
1: Bener. Kapanpun
0: ya kan. Pokoknya dengerin.
1: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway, ini ada MV-nya gak? Musik video.
0: Kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
1: Oke. Okay.
0: Mm-hmm. Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
1: Ada ya.
0: Dance gitu.
1: Bakal ngedance ya lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
0: Gue kasih bocoran sih tadi.
1: Oh
0: iya,
1: sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
0: Iya.
1: Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
0: Buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform, ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music. Pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro 2 FM.
1: Betul.
0: Di seluruh Indonesia.
1: Yes.
0: Pokoknya
1: berisik ya. Awalnya ambience.
0: Agak ganggu lah. Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur lagi. Pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
1: Oke, cocok lah ya.
0: Intinya self love.
1: Yes.
0: Itu nomor satu.
1: Betul. Cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
0: Exactly.
1: Asik. Terlalu dalam nih.
0: Padahal judulnya Nekat ya.
1: Iya kan, bener makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
0: Sedih banget.
1: Ya Allah, Nekat cocok berarti. Harceli terus. Nekat cocok. Itu dia, obatnya adalah Nekat ya.
0: Obatnya adalah Nekat.
1: Bener. Oke, terima kasih
0: Marika. Thank you
1: so much.
0: Thank
1: sukses you selalu sama. Ditunggu IP-nya nanti ya.
0: Amin.
1: Dan sama kolaboratornya itu ya.
0: Iya. Yang lagi denger nih dia nih. Belum apa-apa udah digoreng di sini.
1: Akhirnya pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
0: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z.
1: Yes.
0: Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube. Terus di Threads.
1: Oke. Bisa dicek di situ ya.
0: Mariska Juwita semua.
1: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih. Sukses
0: sama-sama
1: selalu.
0: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro 2 FM.
1: Yes, betul.
0: Senang hati aku bisa datang ke sini.
1: Asik. Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi, jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro 2 FM juga bisa kamu request. Ya, sebanyak-banyaknya lagi Mariska ya yang nekat. Terutama, oke? Oke, kalau gitu nama gue Aida Tama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu, sampai jumpa. Bye-bye.

0: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
1: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
2: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 105 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat malam. Malam kali ini kamu lagi sama Tru Fabrilian
1: dan juga Pram Pamungkas yang bakal nemenin kamu seru-seruan menuju weekend ini teman Pro 2. Dan pastinya kita bakal menghadirkan musik-musik yang seru. Cuman di mana lagi kalau bukan di Dapur Musik,
0: Daftar Putar Musisi Terbaik.

0: Yes, nomor 2, who's back in the microphone?
1: Wow.
0: Ada Pram Pamungkas
1: dan juga Sofa Brilian.
0: Yeay, nemenin kamu lagi di Dapur Musik kali ini.
1: Yes, kali ini spesial karena BA6 yang siaran, ya gak sih?
0: Betul banget, pergantian dari Broadcaster Academy Batch 5.
1: Yeay.
0: Gue seneng banget karena akhirnya gue bisa megang siaran ini sendiri.
1: Iya kan, ya, kayak duh gimana ya, excited, terus deg-degan kalau gua.
0: Benar, tapi kan ya karena sama BA5 seru juga sih, rame ya kalau sama BA5 gitu.
1: Iya, cuma kali ini juga gak kalah seru karena ada teman-teman kita semua nih.
0: Benar, lagi rame banget. Oke, teman Pro 2, di Dapur Musik kali ini pastinya kita bakal ngebahas 3 lagu yang menarik ya untuk
1: malam
0: hari ini.
1: Iya, yang menarik, yang seru pastinya kan. Yang
0: pastinya kita bakal kulik lebih dalam nanti. Yes, gitu. Dan buat teman Pro 2 ya yang udah kangen banget sama Dapur Musik, masih banyak banget teman-teman yang lain juga yang bakal siaran, bukan hanya gue dan juga Zulfa.
1: Iya,
0: ya,
1: kita bakal ganti-gantian ya, iya, tiap minggunya.
0: Masih ada teman-teman lain di balik layar dan gue juga gak sabar buat siaran sama yang lain juga.
1: Iya, gue juga, gue pengen siaran sama siapa ya?
0: Sama siapa?
1: Sama Cap Cip Cup Kembang Kucup. Yang mana yang mau? Aku.
0: Please. Waduh. Oke, teman Pro 2 ya, karena Dapur Musik kali ini di menuju malam Sabtu.
1: Iya, weekend ya besoknya. Ya.
0: Dan buat kamu dimanapun yang kalian berada ya, di mobil, di jalan, tetap dengerin kita di Dapur Musik malam hari ini dan kita bakal banyak buat ribuan memori buat kamu.

0: Kopi, Red Gang. Seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo ingetin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya tropa pancung karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.

0: Ya barusan itu lagu terlalu tinggi dari Juicy Luicy. Kadang yes. emang ya kita tuh suka terlalu tinggi berharap sampai lupa kalau ekspektasi juga tuh bikin kita sakit hati, ya gak sih?
1: Waduh, bener
0: berarti
1: banget.
0: Gue juga punya ekspektasi sama lagu yang bakal mau kita bawain, ya gak
1: bener,
0: sih?
1: Bener, gue juga punya ekspektasi tinggi sama tiga
0: iya
1: lagu
0: kan?
1: Ini.
0: Karena menurut gue lagu-lagunya ini mantep gitu.
1: Dan berarti ini udah waktunya buat kita masuk ke segmen yang pertama, yaitu
0: peserta Dapur Musik.
2: Tiga karya terbaik peserta Dapur Musik.
1: Yes, masuk ke segmen pertama peserta Dapur Musik, Zulfa.
0: Yes, pasti teman-teman Pro 2 udah gak sabar ya. Siapa aja yang bakal masuk ke peserta Dapur Musik kita.
1: Benar, gue udah gak sabar banget sih. Karena menurut gue tiga lagu ini tiga lagu yang menarik banget buat dibahas. Apalagi
0: yang menggambarkan buat isi hati lo.
1: Benar, apalagi lagu ini tuh baru ya. Jadi yeah. wajar banget buat kita bahas. Dan kita kulik banget lagu ini lebih dalam sama teman Pro 2.
0: Yes, benar banget. Gue juga kayak penasaran gitu loh. Lagu-lagu yang bakal kita tampilin ini teman Pro 2 tuh bakal penasaran juga gak sih, bakal kaget gak sih kalau misalkan lagu ini lagu yang mau kita bawain.
1: Bener, kalau dari lo sendiri kira-kira dari tiga lagu ini ada yang buat lo impress banget gak?
0: Gimana ya, pasti ada.
1: Ada ya?
0: Salah satunya.
1: Dan yeah. kalau gue juga ada sih sebenarnya. Tapi nanti kita bakal spill ya. Dan yes. kita langsung spill aja.
0: Langsung spill aja biar teman Pro 2 gak nunggu lama-lama.
1: Oke, kita spill lagu yang pertama.

0: Oke, teman bro 2, itu tadi lagu dari band Kotak ya, judulnya YOLO. Rilis lagu baru ya, dia dari tanggal minggu yang lalu kalau nggak salah, seingat gue ya. Dan lagu dari YOLO ini ada singkatannya dari yang gue tahu. Kalau nggak salah lagunya adalah YOLO, singkatan dari You Only Live Once. Jadi sebuah anthem rock yang ngajak setiap orang untuk berani keluar dari rasa takut dan mencoba hal baru, dan nggak ngambil kendali atas hidup kamu. Dan juga Kotak juga ngajak pendengar untuk menikmatin proses bertumbuh tanpa menjadikannya sebagai tekanan. Menarik banget ya berarti Zulfa ya lagu-lagu ini ya.
1: Yes, benar, menarik banget gitu kan. Karena Kotak ini nih punya hati tersendiri gitu kan di teman-teman Pro 2 gitu kan. Apalagi buat generasi milenial sama Gen Z awal.
0: Dan gue juga nih udah denger dari lama sih Kotak. Dan menurut gue menarik banget. Apalagi kalau gak salah lagu Kotak ini pernah jadi soundtrack filmnya dari Bobo Boys, seinget gue.
1: Iya, pernah. Terus juga,
0: jadi menurut gue ini asik banget lagunya.
1: Yes, benar banget. Gimana kalau kita dengerin lagu yang kedua?
0: Okay.

0: berjudul I Light You Light. Lagu ini tuh diambil dari album mendatangnya yang hari ini nih datangnya nih.
1: Hari ini banget nih.
0: Iya, hari ini rilisnya yang berjudul banget. What Are The Odds. Nah, okay. I Light You Light ini menemukan Georgia juga sadar loh kalau siklus itu yang udah bisa terjadi akan berlanjut lagi. Jadi siklus itu terus berputar.
1: Oke. Okay. Kalau dari gue sih ngelihat ngedenger dan juga ngelihat lagu ini pertama kali tuh agak impress sama judul lagunya.
0: Kenapa?
1: Karena I Light You Light. Kalau lo bohong, gue juga bohong.
0: Iya, jadi kayak gimana ya? Kalau lo bisa bohong, gue juga bakal bisa bohong.
1: Kenapa?
0: Gitu gak sih?
1: Kenapa suka-suka bohong ini ya? Gitu.
0: Iya.
1: Manusia ini banyak banget yang suka bohong ya. Dan selain dari lagu dari Georgia Smith barusan, ada satu lagu terakhir yang cukup menarik dan kita bakal puterin untuk kamu sekarang.

0: Oke, lagu dari Fiersa Bersari berjudul Iya. Waduh, lagu ini sebenarnya kalau dari judulnya gue ngerasanya tadinya biasa aja. Cuman pas dengerin lagu ini tuh kayak, waduh kok gue banget sih lagunya gitu.
1: Ada filter sendiri yang ngebuat
0: ada lo filter tuh sendiri
1: sama lagu ini gitu.
0: Karena
1: kan
0: tadi gue denger di lagunya pas kita spill ya kan, lagunya ada liriknya kamu itu adalah kemustahilan yang aku usahakan. Dan waduh, itu relate banget ke gue sih ya. Karena gue pernah juga berusaha mewujudkan sebuah kemustahilan. Waktu itu kalau gak salah ini soal romance sih. Kayaknya gak cocok kalau dibahas sekarang ya. Tapi intinya lagu ini cocok buat kamu. Dan kalau kamu suka lagunya ya, terutama yang suka Fiersa Bersari, nah kamu bisa cocok banget buat dengerin lagu ini. Tapi ya lagu ini kan keren-keren ya Zulfa ya. Berarti lagu ini itu bakal kita pilih salah satu nanti untuk jadi jagoan.
1: Ya kira-kira siapa yang bakal jadi jagoan dapur musik gitu.
0: Nah kalau dari lo sendiri ada gak sih yang lo jagoin? Lo spill sedikit boleh?
1: Aduh jangan dong. Kalau gue jangan gue spill sedikit.
0: Oh gak boleh spill dulu ya.
1: Tapi kalau bisa gue yang bakal jadi jagoan dapur musiknya.
0: Waduh, lo yang jadi jagoan ya,
1: karena gue udah pernah bikin lagu buat tidur.
0: Lagu buat tidur. Berarti pilihan gue nih gak salah gitu ya buat ngajak lo ya. Karena kan
1: kenapa
0: nama
1: tuh?
0: Lo Zulfa Brilian. Berarti brilian banget.
1: Waduh, salting gue. Jujur salting.

0: Istana Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya, kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Welcome back bersama kita berdua, Prang Pamungkas
1: dan juga Sufabrilian.
0: Yeay, kalau tadi kita udah ngebahas 3 lagu menarik ya, 3 yes. lagu dari peserta dapur musik.
1: Dan kita di sini bakal milih nih ya, siapa yang jadi pemenangnya.
0: Dan kalau dari kamu ada lagu yang kamu suka, yang kamu favoritin bandnya, bisa tadi kamu langsung ke WhatsApp kita ya. Dan gue tadi udah lihat-lihat WhatsApp dan banyak banget yang kasih tahu ke kita ya, lagu-lagu apa sih yang kira-kira
1: ini aja,
0: yang kira-kira bakal gitu. Menang gitu. Berarti udah waktunya kita masuk ke Jagoan Dapur Musik.
2: Musisi Jagoan Dapur Musik. Satu perjalanan, banyak cerita. Jagoan Dapur Musik.
0: Yeay, masih sama kita berdua atau Pro 2.
1: Yes, dan kita di sini bakal umumin siapa jagoan dapur musik kita.
0: Wih, udah gak sabar banget nih kalau dari lo sendiri ya. Tapi sebelum kita ngumumin pemenangnya, siapa sih menurut lo yang bakal menang di malam hari ini?
1: Kalau gue, ini gue langsung bakal nyepil nih nanti. Bakal kesepil.
0: Bukan langsung disepil, tapi pilihan lo ada gak yang kira-kira yang bakal menang? Kira-kira menurut lo, pilihan lo aja.
1: Kebetulan ya, pilihan gue sama kayak pilihan teman Pro 2 kebanyakan yang tadi.
0: Wah,
1: udah
0: sama
1: pada
0: ya?
1: Respon. Iya.
0: Kalau dari gue sendiri sebenarnya tadinya gue beda sih. Gue pilihannya tadi yang ketiga, Fiersa Besari.
1: Oh, yang iya.
0: Okay. Dan berarti kalau pilihannya beda, berarti ada yang lain dong yang menang ya.
1: Iya.
0: Dan kita langsung spill aja. Pemenang dari Jagoan Dapur Musik malam ini adalah Georgia Smith dengan I Light You Light.
1: Yeay.
0: Oke, Tom Pro 2, berarti kalian banyak milih lagunya Georgia Smith ya, I Light You Light.
1: Iya, nah karena ya jagoan I Light You Light ini itu ya diproduseri oleh P2J dan Marco Bernadis dengan perpaduan UK Garage dan juga dancehall gitu.
0: Oke, ditambah keren banget berarti ya.
1: Iya, ditambah kayak lagu-lagunya itu ngegabungin beberapa lagu gitu loh, bukan beberapa lagu ya, beberapa genre.
0: Oh, iya. Setahu gue juga ngegabungin beberapa alat musik kayak piano, saxophone
1: iya,
0: gitu ya.
1: Terus electronic programming gitu kan.
0: Oh, menarik banget berarti lagunya ya. Berarti nanti gue kayaknya harus dengerin fullnya karena dari judulnya aja udah menarik gitu.
1: Iya.
0: Dan untuk Pro 2 semua ya, dari sisi pencapaian nih, lagu I Light You Light ini berhasil masuk ke berbagai playlist musik besar sejak perilisannya gitu.
1: Wow.
0: Dia masuk di Super Friday Chart. Jadi lagu ini berada di peringkat ke-12 dengan penempatan di 33 playlist Spotify New Music Friday yang secara keseluruhan memiliki lebih dari 14,6 juta follower.
1: Wow, berarti udah tinggi ya, udah banyak mendengarnya
0: banyak
1: ya.
0: Berarti kan ini nunjukin bahwa distribusi playlist awal yang luas ini ngebuat banyak pendengar tuh tertarik buat
1: dengar
0: gitu.
1: Apalagi kayak Georgia nih kan untuk di YouTube sendiri nih ya, I Like You Like ini juga tuh udah memiliki official music video kemarin.
0: Udah ada MV-nya berarti ya?
1: Udah ada MV-nya dan MV-nya itu
0: gue harus dengerin nih, gue telat denger MV-nya ya.
1: Gue suka banget nonton MV-nya karena kayak estetik deh, pokoknya lo harus nonton,
0: ya?
1: Lo harus nonton gitu kan.
0: Nanti nonton deh.
1: Iya, nah di YouTube itu tuh udah sekitar 2,6 juta pendengar.
0: Oh, 2,6 juta pendengar atau view gitu ya?
1: Iya, udah view.
0: Berarti angkanya gede banget, berarti kan belum lama rilis ya. Berarti pendengar dari Georgia Smith ini cukup banyak di Indonesia juga berarti.
1: Iya, belum.
0: Di Indonesia juga sih, di luar negeri juga ya.
1: Belum lama rilis, tapi udah bisa nyampe 2,6 juta view gitu.
0: Menarik banget.
1: Pendengarnya juga udah banyak banget kan yang dengerin.
0: Waduh, berarti pendengar-pendengar ini apa suka bohong kali ya? Kan dari namanya juga I Light You Light, aku bohong, kamu bohong gitu.
1: Gak mungkin gak sih kalau benar-benar penggemar Georgia gitu kan.
0: Dan yang menarik lagi ya Tung Pro 2, lagu ini tuh udah dibawakan Georgia Smith sebelum dirilis secara resmi, yaitu pada tanggal 24 Mei 2026 di Radio One's Big Weekend. Jadi berdasarkan catatan setlistnya, penampilan tersebut menjadi penampilan live pertama yang tercatat untuk lagu ini.
1: Oh, jadi sebelum dirilis itu udah pernah dibawain dulu ya?
0: Benar, belum sebelum ke publik, publik langsung lewat musik video dan juga album musiknya, dia udah nyanyi duluan di panggung berarti.
1: Siapa orang yang beruntung yang dengar pertama kali lagu itu sebelum ada di
0: ya,
1: YouTube,
0: pastinya
1: di
0: yang,
1: Spotify
0: pendengar,
1: kan?
0: Pendengar setia dari Georgia Smith.
1: Ya karena udah ada kabar-kabar burung ya pada mungkin pada saat waktu itu kalau si Georgianya mau ngebuat album dan lagu baru ya gak sih?
0: Bener.
1: Jadi fansnya pada kayak, wah si Georgia mau bikin lagu nih, gue harus denger.
0: Menarik
1: gitu.
0: Banget dan gue denger nanti beberapa liriknya juga yang udah kita spill, ini menarik banget dan gue gak sabar buat dengerin ya pastinya. Kalau dari lo sendiri Zulfa, kan ini pilihan lo ya, lo reaksi lo sebelum ini di voting gitu ya, lo harap-harap cemas ya sih ini bakal menang gitu?
1: Aduh, gue jujur harap-harap cemas kayak yang gue ikut voting juga lo kebetulan karena ini jagoan gue.
0: Iya,
1: gue
0: voting juga, cuman jagoan gue gak menang.
1: Iya, lo kalah sama jagoan gue berarti.
0: Iya,
1: jagoan gue berarti banyak banget.
0: Iya, curang jagoan lo kan udah pendengarnya dunia. Namanya George Smith udah dari luar negeri.
1: Iya sih.
0: Jagoan gue sih tadi kan dari Piersa Besar ya. Iya, mungkin belum sampai luar negeri yang terlalu internasional sampai ke Eropa ya. Tapi menurut gue ini juga cocok banget.

0: Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
1: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
2: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, enggak usah dipisah-pisah.
3: Pada lampu.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yeay.
0: Yes, masih bareng sama Zulfa Brilian dan juga
1: Tampak Mungkas.
0: Kalau tadi kita udah bakal kalau tadi udah ngasih rekomendasi salah.
1: Bukan rekomendasi, peserta dan juga kita udah nentuin jagoan dapur musik. Dan berarti kita udah masuk saatnya ke segmen yang terakhir ya. Apalagi kalau bukan segmen
0: rekomendasi dapur musik.
2: Satu pilihan, satu rekomendasi. Wajib masuk playlist rekomendasi dapur musik.
1: Yes, masuk ke rekomendasi dapur musik.
0: Wah, kira-kira kalau lo nih bakal ngerekomendasiin apa aja nih ya buat gue dan buat teman-teman Pro 2 nih?
1: Sebenarnya gue punya banyak rekomendasi sih yang pengen dikasih ke teman Pro 2 ya. Tapi kalau ngelihat tadi lagu-lagu yang menarik tadi, gue juga coba kulik lagi, nyari lagi gitu biar menarik, biar lebih seru dan juga ngimbangin 3 lagu yang menarik tadi gitu ya. Dan gue punya satu rekomendasi lagu yang menarik,
0: apa
1: yaitu
0: nih?
1: Lagu dari Rascal Flatts yang judulnya Life Is a Highway.
0: Kenapa lo ngerekomendasiin lagu ini?
1: Karena menurut gue dari judulnya udah jelas banget ya, life is a highway gitu. Ini dengan intensitas tinggi berarti hidupnya ya. Dan gue biasanya suka dengerin lagu ini tuh di jalan, karena lagu ini tuh kalau lo denger ya, ini lagunya powerful banget, menarik banget, dan buat lo semangat banget di jalan.
0: Jadi
1: dan
0: kayak bisa semangat gitu ya mengendarai kendaraan.
1: Karena biasanya tuh gue dari waktu pagi ke siang hari.
0: Kenapa? Kenapa harus pagi ke siang hari gitu?
1: Karena
0: yang sore,
1: lo kan
0: malam.
1: Biasanya lagi semangat-semangatnya di pagi dan siang hari. Sore itu biasanya waktu lo pulang capek dan pengen istirahat gitu ya.
0: Pagi itu semangat ya?
1: Pagi itu semangat banget.
0: Kebalik berarti sama gue sore sama malam gue semangat karena
1: Berarti lo gak morning person apa gimana?
0: Morning person kalau gue tetap
1: bayangin. Cuma lo gak semangat?
0: Iya, cuma gue gak semangat. Bayangin apa coba kalau gak morning person. Kayak mana coba gue kuliah.
1: Ya sebenarnya kalau dari gue juga, sebenarnya gue agak susah sih bangun pagi ya. Karena morning person itu buat sebagian orang ya sangat memberatkan ya. Apalagi bagi yang banyak tugas, bagi yang mungkin habis pulang kerja, dia kemalaman, dia lembur gitu. Itu capek banget sih morning person. Cuman ya kan itu kewajiban kita ya sebagai manusia dan harus kita laksanakan gitu, mau gak mau.
0: Kadang
1: gitu,
0: walaupun alarm kita tuh hidupnya tuh berderet jam 5, jam 5.15, jam 5.20,
1: jam 5. jam 5 gitu. Dan FYI ya teman Pro 2 ya, lagu dari Rascal Flatts ini berjudul Life is a Highway dirilis tahun 1991 dan Flatts ini direkam untuk film animasi Cars dan berarti kalau ini dirilis dari tahun 1991 ya berarti udah banyak yang denger dong.
0: 1991
1: udah lama banget.
0: Wow.
1: Gua aja belum lahir loh itu.
0: Jangan kalau
1: tapi gua baru lahir film Cars nongol berarti lagu ini gua harusnya udah tahu udah lama. Dan kalau lu sendiri lu pernah nonton film Cars berarti?
0: Cars itu yang mobil warna merah.
1: Ini kalau nggak salah jadi background lagunya pas dia baru pertama kali masuk ke kejuaraan NASCAR.
0: Gue nonton filmnya, cuma gue nggak ngeh kalau itu lagunya gitu.
1: Ini lagunya suka gue puterin banget karena ya film balap banget, jadi ya seneng banget guanya gitu. Dan kalau dari lo sendiri kan tadi udah gue nih, kalau dari lo ada nggak?
0: Gue ada nih, gue ada lagu dari Yuta NCT yang rilis lagu namanya Twisted Paradise.
1: Oke, lagu ini ngebahas soal apa dan kenapa lo suka?
0: Gue suka karena gue ini kan bukan nih suka yang genre banget sama rock gitu kan.
1: Benar, oke.
0: Cuma Yuta ini ngebawain genre rock ini dengan yang mantep gitu loh.
1: Yang mantep tuh gimana?
0: Aduh, gimana ya?
1: Apa bassnya dia besar?
0: Mulai dari melodinya, mulai dari tone suara Yuta itu kan kayak soft, cuma dia energik gitu. Lo bisa ngebayangkan suara soft tapi energik dipadukan dengan musik video MV-nya itu benar-benar kayak
1: gimana?
0: Musik jiwa lo deh gitu.
1: Anak muda banget deh.
0: Iya,
1: gitu.
0: Anak muda.
1: Membara banget karena musik rock ya. Dan berarti yang tadinya lo gak suka rock jadi suka rock gara-gara Yuta.
0: Iya, terus juga tuh Yuta tuh ekspresinya tuh oke banget gitu. Karena di lagu ini nih ya, Yuta tuh juga bercerita tentang kerinduan akan cinta di tengah rasa sakit dan konflik batin. Jadi
1: Berarti ini ada cinta-cintanya juga,
0: ada,
1: tapi rock.
0: Tapi rock,
1: oke. Berarti
0: gini, apa namanya, nangis dalam versi rock.
1: Oke, akan gue jalani dengan meskipun sambil menangis tapi ngerock dulu.
0: Iya, bener. Kalau kata gue YouTube kayak gitu sih, relate banget sih gitu.
1: Oke, dan kalau tadi gue dan juga Zulfa udah ngasih rekomendasi, sebenarnya masih ada lagi. Tapi gue juga penasaran ngasih rekomendasi ke teman Pro 2 buat teman-teman di dapur musik yang lain yang di balik layar. Gue pengen dengar suara dari teman-teman di dapur musik yang lainnya.
0: Halo.
1: Ada siapa di sini? Coba kenalan dulu.
0: Dengan Bunga Syafira di sini.
1: Yeay. Dan ada siapa juga?
3: Dan gue Azmi Ananta.
1: Yeay.
0: Berat amat. amat suara lo.
1: Lo capek banget kayaknya, Mi. Dari mana sih, Mi?
3: Capek banget sih gue, kayak rutinitas gue di kampus lumayan padet nih. Walaupun belum masuk aja udah padet gitu.
0: Wow, sepadet itu, Mi?
3: Ya, begitulah.
0: Apa padetan gue? Atau karena duta-dutaan ini?
3: Aduh, demen duta-dutaannya.
1: Salam genre. Salam genre, oke. Okay. Nah, tadi kan gue sama Zulfa udah ngasih rekomendasi lagu ya. Gue pengen dari kalian berdua deh, salah satunya. Siapa yang duluan deh?
0: Azmi dulu deh.
1: Azmi dulu, boleh.
3: Kalau gue dari rekomendasi lagu nih ya buat teman-teman Pro 2 dan buat kalian. Ini sebenarnya lagu lama yang gue denger dari SD.
1: Oke, okay, wow, apa judulnya?
3: Lama banget nih. Musisi Lampung, kebetulan. Bata Senja, kalian tahu? Lagu lama yang sering banget gue denger itu lagu Alenia.
1: Alenia,
3: kenapa? Menurut gue kayak, apa ya, awalannya itu udah kayak magical gitu lah intinya. Kayak okay, ada unsur budayanya dan lain sebagainya. Itu yang membuat gue kayak wow banget aja selama mendengarkan pas masih kecil. Dan sampai sekarang gue masih suka banget dengerin.
1: Oke, okay. Okay. Karena ada unsur magical dan juga budaya juga ya.
3: Betul.
1: Oh, berarti pas banget lo nih masuk duta genre itu karena
0: salam genre dulu, Mi.
3: Salam genre.
1: Oke, okay, kalau tadi dari Azmi, gue pengen langsung geser ke Bunga. Kalau okay, dari Bunga
0: gua,
1: apa? Ada gak?
0: Kalau gue mau rekomendasiin untuk teman produk tuh Man Child dari Sabrina Carpenter.
1: Okay.
0: Ada
1: kenapa?
0: Apa sih
1: kenapa?
0: Dengan Man Child kenapa? Ini? Karena gue akhir-akhir ini kayak lagi suka aja dengerinnya.
1: Okay.
0: Tapi bukan bermaksud relate atau gimana sih.
1: Oke, kita semua paham.
0: Ya sebenarnya kan maksudnya tuh kayak menggambarkan seorang laki-laki yang udah dewasa tapi tingkahnya masih kayak
1: anak-anak.
0: Cuman yang gue suka ini karena lagu dia ini dibawainnya tuh kayak ceria gitu loh.
1: Oh, cheerful gitu ya.
0: Cheerful, iya. Okay. Gue kalau dengerin lagu ini tuh kayak happy aja.
1: Happy banget
0: walaupun
1: bawahnya.
0: Lagunya kayak gitu.
4: Iya, walaupun lagunya kayak gitu.
1: Oke, okay, berarti tadi dari Man Child. Lagunya Man Child ya. Menarik banget teman Pro 2. Ada yang satu lagu budaya, satunya satunya lagi lagu cowok yang dia tingkahnya masih kayak anak kecil gitu ya. Waduh, gue gak tau, gue gak bisa spill sih ini relate atau enggak ya teman Pro 2.
0: Kayak anak mama berarti gitu. Anak mama, anak bunda, anak mami.
1: Biasanya tapi memang cowok itu gitu. Biasanya kalau
0: gitu ya. Udah gitu gede, sebagai cowok gitu.
1: Tergantung ya. Kalau sama teman-teman mungkin iya, cuman kalau udah sama orang yang nyaman kayaknya bisa jadi main child kayaknya.
0: Iya
1: gitu. Dan kalau dari gue sendiri masih ada satu lagu lagi.
0: Apa?
1: Yang
0: apa tuh? Iya, gue juga masih ada nih.
1: Oke, okay, kalau dari
0: banyak dulu, ya.
1: Satu lagi deh lagunya dari gue ya. Lagunya ini biasanya lagu dari untuk malam ke atas atau sore ke atas deh. Lagunya agak galau. Lagunya judulnya Butiran Debu.
0: Kayaknya gue tahu deh lagu.
4: Gue dulu suka banget tau dengerin itu.
1: Ini gue suka banget dengernya. Gue dulu ngiranya ini suaranya Afgan, ternyata bukan suaranya Afgan. Tapi menarik banget buat didengar karena dari liriknya aja sangat menyentuh gitu ya.
0: Spill dong liriknya.
4: Okay. Coba nyanyi dong.
1: Aku tanpamu butiran debu. Jadi kan kayak, waduh, aku tanpa dia butiran debu gitu, gak ada apa-apanya.
0: Itu tuh kayak lagu yang nemenin masa-masa kecil kita gak sih? Kayak semua orang tuh tahu lagu itu.
1: Seingat gue, lagu ini tuh pas gue kayaknya masih SD, kayaknya udah ada deh.
0: Ada.
1: SMP gitu, antara dua itu. Dan bagi gue memorable banget karena lagu ini sering keputar pas zaman gue belum punya Android waktu itu.
0: Lewat warnet.
1: Iya, bukan lewat warnet. Waktu itu punya HP biasa, cuman dia kan
0: isi
1: MP3-nya bisa diisi kan. Iya. Nah, itu gue dengerin itu. Bukan konter, gue gak tau sih ke konter atau enggak ya. Gue mintanya ke ayah gue soalnya. Kalau ngisiin dong, nanti diisiin sama dia.
0: Kalau gue biasanya suntik lagu, lo tau gak sih?
1: Tahu
0: suntik lagu. Ya ke konter, gue gak tau aja. Ya lu mah, mana ini?
1: Kurang relate ya.
0: Iya.
1: Kalau dari lo, satu lagi kena ada lagi apa?
0: Gue, ini lagu yang menemani gue di masa-masa SMA. Soalnya,
1: masa-masa SMA tuh?
0: Iya, ini apa lagu dari Ardito Pramono yang Rasa-Rasanya.
3: Rasa-Rasanya.
0: Rasa-rasanya baru kemarin.
1: Kacau banget.
0: Kacau aja apa gua?
1: Waduh, boleh nanti kita adain lah. Nanti kan ada RR event.
0: Oh iya.
1: Oke, dan kalau dari lo kan itu alasannya spesifiknya kenapa?
0: Karena ya di masa-masa SMA gue emang lagi suka banget sama Ardito Pramono gitu.
1: Oke.
0: Kan. Lagu-lagu dia yang dulu kayak Plaza Avenue gitu-gitulah. Terus juga tuh lagu ini menurut gue tuh easy listening gitu loh.
1: Oke.
0: Karena melodinya tuh kayak santai gitu, kayak kalau gue dulu bisa menggambarkan itu tuh anak SMA banget.
1: Oke.
0: Gitu. Kayak ada Dilan.
1: Beda sih sama anak pas SMA-nya. Cuman
0: kok Dilan ya? Kok ada Dilan?
1: Ada Dilannya ya.
0: Lagu gimana? Aduh, gue bingung. Kayak ini nih lagu Dilan, tapi masanya ada di gue gitu loh.
1: Oh, gitu.
0: Ngerti gak sih?
1: Ngerti.
0: Karena
1: di masa lo.
0: Iya, karena ini juga tuh lagu ini juga tuh ya bercerita tentang rindu kenangan masa lalu.
3: Pasti gitu. Lo kalau lagi capek kuliah buka arsip IG kita lihat foto SMA. Lagu ini masuk banget sih.
0: gue nangis banget Mi kalau gue cerita tentang masa SMA gue, karena itu benar-benar seseru itu gitu loh.
4: Itu nggak sih masa-masa SMA itu?
0: Iya, ya pun.
3: Agak bahaya sih buka arsip IG itu kadang bikin balik kita ke masa lalu.
1: Flashback terus. Oke, teman Pro 2, itu tadi ya dari gua Prama Mungka, Zulfa, Azmi dan juga Bunga ya. Rekomendasi lagu yang bisa kamu masukin wishlist di Spotify ataupun di tempat di mana kamu dengerin dimanapun ya, entah itu offline maupun online. Dan berarti gua juga pengen tahu nih dari kalian, ada enggak sih rekomendasi lagu dari kalian yang menarik yang pantas buat kita denger nih? Kalian bisa langsung aja spill di WhatsApp kita di mana, Zulfa?
0: Di 08117208925 atau di Instagram kita
1: di @pro2bdl atau di @broadcaster. Academy.
0: Yes,
1: Pro 2.
0: Kita tungguin
1: sampai jam 10 malam nanti.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KU aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal. Menikahlah.

0: Istana Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya, kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

0: Oke, Tama Bro 2, masih bersama gue Bram Pamungkas dan juga
1: Surfa Brilian nih Tama Bro 2.
0: Oke, kalau tadi kita udah ngasih kamu rekomendasi dapur musik dan tadi kita juga udah minta ke kamu buat ngasih rekomendasi juga buat kita ya, buat nanti kita dengerin
1: kita
0: juga gitu.
1: Tahu juga,
0: penasaran gitu. Juga soalnya dari teman Bro 2 ini ada lagu-lagu menarik juga enggak gitu.
1: Nah, kalau dari @Naila katanya.
0: Udah masuk dari Instagram ya?
1: Udah, iya.
0: Oke,
1: dari
0: langsung aja.
1: @Naila katanya, "Kak, request lagu dong. Boleh puterin lagu yang 1 bulan punya si Bernadia. Lagi relate banget soalnya," katanya.
0: Waduh, semangat lagi relate ya, banget ya sama Bernadia ya. Oke, oke. Semangat banget Naila ya. Nanti kita coba cariin dan puterin pastinya lagu requestan kamu.
1: Terus.
0: Oke, ada lagi dari Instagram ya, dari @raniaputri. "Kak, boleh enggak request Sorai dari Nadine Amiza buat temen ngerjain tugas malam-malam?" Waduh, boleh.
1: Buat jadi teman tugas kamu si Sora ini.
0: Bener banget, cocok banget berarti. Buat lo juga cocok berarti.
1: Iya, buat lo juga ya.
0: Buat lo juga karena kan lo kayaknya udah mulai kuliah lagi ya.
1: Iya, udah
0: dan
1: 2 minggu lalu.
0: Bakal mulai ini lagi dong, bakal mulai hektik lagi berarti.
1: Iya, mulai aktif, mulai hektik, mulai pusing, mulai...
0: Ya semangat deh yang lo semester berapa? 4 ya?
1: Semester 5 dong.
0: Oh semester 5 ya, oh, semangat yang masih semester 5 ya.
1: Iya, semangat juga buat lo ya.
0: Iya, gue juga semangat biar cepet selesai lah kita dan mengudara lebih tinggi. Oke, ada lagi gak nih?
1: Terus itu ada dari Rizky dari Raja Basa.
0: Oke, Rizky dari Raja Basa. Dia mau request apa?
1: Katanya, "Malam Kak, aku request lagu Bertaut dari Nadine Amiza. Soalnya aku lagi kangen ibu aku, soalnya aku di sini lagi anak rantau."
0: Oh
1: gitu.
0: Jadi anak rantau. Kasian banget ya Rizky, tapi ya semoga kamu nggak nangis ya di kawasan ya, walaupun anak rantau ya.
1: Gak homesick ya Rizky ya.
0: Dan berarti nanti gue bakal puterin juga lagu dari requestan lo buat temenin lo supaya lo nggak bersedih di malam hari ini. Dan mungkin yang terakhir ada lagu dari WhatsApp ya, 0895716659 dari Nisa di Kedaton. Nah dia nih pengen request lagu Honey Bee katanya Kak. Pengen banget dengerin Honey Bee karena lagi relate banget sama aku. Waduh. Oke, buat kamu semua yang tadi udah request, kita bakal puterin semua lagu kamu yang kamu requestin tadi. So stay tune on Pro 2 Ribon Lampung, teman terbaik kamu.

sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit. Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita di @pro2bdl.

0: time for Flash Info.
1: Top Bro 2 Flash Info kali ini datang dari dunia musik Korea Selatan. Vernon 17 baru saja merilis single solo terbarunya pada Jumat 21 Agustus tahun 2026. Rilisan ini menjadi salah satu karya Vernon menjelang dirinya menjalin wajib militer, sekaligus menjadi momen spesial bagi para pendengar 17. Lewat single terbarunya, Vernon kembali menunjukkan sisi musikalnya secara personal di luar aktivitas bersama 17. Karya terbaru Vernon ini pun langsung mendapatkan perhatian dari para penggemar yang menantikan aktivitas solonya. Itu dia Flash Info dari Azmi Ananta. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses di rni.co.id atau aplikasi RNI Digital, download di Play Store ataupun App Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?

0: 92,5 Pro 2 dari Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Ya, yeah, Tom Pro 2. Kita malam hari ini kayaknya udah 2 jam berlalu yang nemenin kamu.
1: Yes.
0: Dan terima kasih buat Tom Pro 2 dimanapun kalian berada yang dengerin kita dan juga yang udah nonton kita di TikTok.
1: Yeay.
0: Dan terakhir dari kita buat temenin kamu.
1: Let the fashion and special willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Prabha Mungkas
1: dan juga Sofa Brilian.
0: Signing out.

0: Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin melakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
1: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: penjelasan dosen tadi. Vi,
1: apa Vi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Ah, kalau lo sakit, tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi nggak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Disilakan duduk kembali.

92,5 Projo dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Apa kabar teman Projo? Selamat malam. Angga masih nemenin kamu ya di cerita untuk hari malam hari ini nih. Buat kamu yang mau cerita boleh banget nih ke WhatsApp, Instagram, ataupun TikTok, ataupun Instagram pribadi Angga, boleh banget teman Projo ya. Udah ada beberapa yang masuk ini mungkin di WhatsApp. Angga bakal cek dulu satu persatu teman Projo ya. Ada dari 08 87 9601 scan. Halo kak, ternyata ekspektasi tak seindah itu ya kak ya. Setuju sih. Emang kenyataannya ekspektasi gak seindah itu dan tak membahagiakan itu. Tapi ekspektasi yang membuat kita ada harapan dan kenyataan yang akhirnya merusaknya teman Pro 2 ya. Mau gak mau kita harus terima, dan dari harapan kita percayakan bahwa besok masih ada hal baik yang bisa kita lakukan. Terus di bawahnya lagi teman Pro 2 ya, ada dari Vira. Halo kak, aku Vira, ibu rumah tangga. Lagi bimbang banget nih kak, pingin cerita tapi bingung mau cerita ke siapa. Takut nanti ceritanya nyebar, gak enak juga sama ibu mertua ataupun sama mama sendiri. Saran Angga sih mungkin kamu emang harus cerita ya sama orang lain. Karena kalau ada masalah gak diceritain, ada kalanya jadi racun sendiri buat kamu. Kalau kamu masih bisa cerita, mungkin bisa cerita di cerita untuk hari bareng sama Angga ya. Ataupun kamu boleh mungkin ya, sekarang lagi ngetren banget nih, cerita sama ChatGPT. Sebenarnya gak apa-apa, itu adalah kondisi medis yang emang harus kamu luapin nih ya masalah kamu. Karena kalau gak diceritain ya jadi racun gitu. Sama ChatGPT gak apa-apa, daripada gak cerita sama sekali kan ya, lebih baik cerita gitu. Terus di bawahnya lagi teman Pro 2, ada dari 08 13 87 72. Scan. Malam kak Angga. Malam, siapa nama kamu? Kamu belum ngasih nama ya. Halo kak, aku lagi proses move on. Tapi kok rasanya susah banget ya kak move on. Aku pengen jatuh cinta tapi rasanya masih ada orang yang lama. Nggak perlu terburu-buru, ini bukan lomba kejar-kejaran siapa yang paling cepat, siapa yang paling ada di garis finish. Yang jelas lo harus bersihin dulu hati lo, lo harus tenangin hati lo, jangan sampai nanti orang lain yang nerima lo kecewa karena lo masih ngungkit sejarah dengan orang yang lama gitu. Karena semua butuh prosesnya, nikmatin prosesnya, gak perlu buru-buru. Mungkin kamu emang belum bisa move on, atau mungkin kamu lagi nikmatin kesendirian sambil minum teh, bisa jadi ya kan, kayak lagu terbarunya Tulus, Teh Hijau.

0: kerjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal,

0: handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ceritanya Jatuh Cinta dari aku JJ, teman Pro 2 ya. Jadi lagu terakhirnya Anggala Besa. Gak apa-apa kalau ceritanya belum jatuh cinta, tapi ceritanya pingin kamu buat seperti kamu sedang jatuh cinta. Yang harus divalidasi kan emang perasaan kamu, teman Pro 2 ya. Yang penting kamu bahagia dan jangan sampai merugikan orang lain. Ya udah, ini waktunya untuk Anggala Besa pamit, teman Pro 2. Jangan lupa untuk bahagia walaupun apapun kondisi kamu ya. Terakhir dari Angga, Last Division Express Only with Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Bye bye. Yo, baby,
1: let's go. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: asik-asik. Akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri. Pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu lah. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Bener deh. Seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak lampu lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya trompa pancung karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.

0: sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Iya sayang. Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya.

0: Nyala gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dari pukul 5.00 sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Indra Fiko yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ayamannya gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya, udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener, udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
0: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi, Paldi, Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu nih. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, sudahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas Natal.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak nggak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.

0: Yapa.
1: Apa?
0: Hah? Yapa.
1: Hah? Apa?
0: Hah? Yapa, ge?
1: Hah? Apaan sih?
0: Eh,
1: aneh.
0: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
2: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
3: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Indonesia dengan ini menyatakan
1: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema Istidraj.
1: Kita mana kalau ditanya apa itu istidraj? Kita jawab bahwa istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat. Ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah, atau sejenisnya. Tapi dalam saat yang bersamaan, semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya, yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat, dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj dan terapannya disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan atau bahkan melecehkan atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami ingin mengajak pertama kali, ayo kita tunjuk diri kita pribadi apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita enggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, terlihat yang salah, tapi enggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj. Geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga enggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan. Sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian. Ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya, hati-hati. Jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi enggak ada maknanya, enggak ada fungsinya.
2: Lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 92,5 FM.

kelasnya biar ramai.

0: Kajian pagi bersama Habib Husein Jaafar dengan tema keutamaan sholat.
1: Sebagaimana Nabi Muhammad, meskipun beliau telah dijamin masuk surga, tapi beliau bukan hanya tetap sholat wajib, tapi beliau tetap menjalankan sholat sunnah yang begitu panjang sebagaimana diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Setiap malam beliau melakukan sholat sunnah begitu panjang. Mengapa? Karena ada kedahsyatan yang tersimpan di balik sholat yang jika kamu percaya kepada ulama dan Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Dan pada akhirnya, jika kita butuh healing dalam hidup ini secara lahir, maka batin kita pun butuh healing. Healingnya lahir adalah dengan jalan-jalan ke satu kota, ke satu tempat yang indah dan lain sebagainya. Maka healingnya batin adalah dengan kita sholat. Ada meditasi di dalamnya. Di dalamnya pikiran kita menyatu. Di dalamnya hati kita damai. Di dalamnya kita utuh sebagai manusia. Kita rehat sejenak dan menyadari bahwa kita manusia yang tidak ada apa-apanya kecuali jika Allah memberikan kekuatan kepada kita. Itulah pentingnya sholat. Kita mengambil privilege kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: pagi bersama Ustadz Salim Afillah dengan tema Memahami Takdir.
1: Tugas kita sebagai hamba tidak untuk menebak-nebak takdir. Wong ditebak juga gak ada yang jamin bisa benar tebakannya. Maka tugas kita terhadap takdir yang memang dirahasiakan oleh Allah adalah satu, berprasangka paling baik kepada takdir kita. Dua, berjuang memilih yang terbaik dari semua pilihan yang disediakan Allah di muka bumi. Karena semua pilihan kita akan dipertanggungjawabkan. Tiga, berikhtiar yang paling baik, berjuang, berbuat, beramal yang terbaik. Tiga, memohon, berdoa, meminta yang terbaik kepada Allah SWT. Empat, bertawakal yang terbaik kepada Allah SWT. Udah, itu tugasnya.

0: kajian 1 menit dengan tema rezeki halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
1: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi, siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahu dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong

0: kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema Istidraj.
1: Kita mana kalau ditanya apa itu istidraj? Kita jawab bahwa istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat. Ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah, atau sejenisnya. Tapi dalam saat yang bersamaan, semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya, yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat, dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj, dan terapannya disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan, atau bahkan melecehkan, atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kami ingin mengajak pertama kali, ayo kita tunjuk diri kita pribadi apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita enggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, terlihat yang salah, tapi enggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj, geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga nggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan, sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian, ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya, hati-hati, jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi nggak ada maknanya, nggak ada fungsinya.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: Istana Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya, kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

Asam merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.

fermentasi selesai, pekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, pekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Po.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo.
2: Eh, kenapa sih Po?
0: Ini nih nggak mau nganterin.
2: Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
2: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok.
0: Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
3: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.